0: kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah Rp145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diper- jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Pertama, kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3.18 pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing itu luar biasa. Ya, mengulang sampai enam mungkin lah. Mungkin jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kemudian jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini, karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Ya, mendengar ada Asma Librasi masih menemani Anda di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun. Yang mana tepat di hari ini pendengar, yaitu Jumat 5 Juni 2026. Ini merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pendengar, yang mana sebagai momentum global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1972 silam. Peringatan ini pendengar menegaskan bahwa perubahan iklim telah berdampak nyata, yaitu melalui cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serta penurunan kualitas lingkungan. Nah, menjawab tantangan besar ini pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH ini mengajak seluruh elemen bangsa bergerak bersama dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup HLH 2026 dengan tema Global Inspired by Nature for Climate for Our Future, yang mana tema ini menjadi pengingat bahwa alam merupakan mitra utama dalam menghadapi krisis iklim. Dalam hal ini pendengar, pendekatan berbasis alam ini partisipasi publik yang inklusif pastinya ya, serta memanfaatkan inovasi dan juga teknologi hijau ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan. Nah, upaya tersebut juga menjadi salah satu bagian dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ada beberapa kegiatan pastinya pendengar yang pada pagi hari ini dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Dan tentunya berkaitan dengan alam, berkaitan dengan pelestarian alam, ada penanaman pohon, pembersihan sampah, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bagian dari rangkaian HLH tahun 2026, KLH BPLH ini akan meluncurkan Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yaitu pada 6 Juni 2026, di mana gerakan ini mengusung kampanye Saatnya Beraksi untuk Iklim sebagai salah satu dorongan perubahan perilaku masyarakat. Tentunya pendengar, gerakan tersebut ini ditunjukkan untuk menanamkan nilai ekologi sebagai gaya hidup, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik, di mana aksi ini juga diharapkan menjadi budaya baru dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian untuk puncak peringatan HLH 2026 sendiri, ini akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, di mana kegiatan diawali dengan kerja bakti lingkungan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat pendengar sebagai salah satu simbol gotong royong untuk menjaga bumi. Semoga pendengar di Hari Lingkungan Hidup ini, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, masyarakat makin peka ya dengan lingkungan sekitarnya untuk melakukan penanaman dan juga membersihkan area sekitar, dimulai dari area sekitar rumah yang setiap hari menjadi tempat untuk singgah ya. Kami masih menemani Anda di Madiun pagi ini pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pernah mendengar istilah junk food? Junk food termasuk jajaran makanan yang dicap tidak sehat karena rendah nutrisi. Junk food secara historis berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Istilah junk food dimulai tahun 1972 yang popularitasnya berasal dari sebuah lagu berjudul Junk Food Junkie oleh Larry Gross yang populer tahun 1976. Sementara dari sisi akademisi, penemuan istilah junk food pertama kali digunakan oleh Michael Jacobson, yaitu Direktur Pusat Sains untuk Kepentingan Umum tahun 1972. Namun faktanya, konsep junk food sudah ada bentuknya dimulai tahun 1893 ketika dua vendor Frederick dan Louis Rackham di sebuah pameran dunia atau World Fair di Chicago mengkombinasikan campuran bahan untuk membuat popcorn, kacang-kacangan, dan molase yang begitu populer. Inilah yang mengawali istilah junk food untuk menyebut makanan manis tersebut karena paling berdampak pada kesehatan manusia.

Rayamnya Pak akan menemani ruang dengar Anda pendengar dengan tema krisis lingkungan sebagai krisis kesadaran di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, yang mana nanti akan dipandu dan juga ditemani oleh rekan saya Yusron Al-Fatah. Tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya info terkini kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kecamatan Tripamakmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh terus meluas. Di antaranya adalah di Desa Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, dan juga Desa Babah Lueng, yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nagan Raya mencatat luas lahan yang terdampak kini mencapai sekitar 60 hektar. Kepala BPBD Nagan Raya Irvanda Rinaldi mengatakan, dari total lahan yang terbakar, tim gabungan baru berhasil memadamkan sekitar 40 hektar. Untuk mempercepat upaya pemadaman, BPBD Nagan Raya telah mengerahkan 2 unit mesin pompa air portable ke sejumlah titik api yang sulit dijangkau oleh petugas. Menurut Irvanda, laporan kebakaran pertama kali diterima BPBD dari personil Pos Pemadam Darul Makmur pada Jumat 30 Mei 2026. Namun api diperkirakan sudah mulai membakar lahan sejak Kamisnya. Ia menjelaskan proses pemadaman menghadapi berbagai kendala di lapangan. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Dialog KI Raya Menyapa bersama dengan saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik pendengar, kita berjumpa di kesempatan hari Jumat 5 Juni 2026. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 9 pagi. Tahukah bahwasanya hari ini 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Internasional. Tahun 2026 kali ini mengusung tema Inspired by Nature for Climates for Our Future. Terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita secara global ya. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengangkat fokus aksi saatnya bekerja untuk iklim dengan tagar hashtag Now for Climate. Ya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana membangun kesadaran lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis tetapi juga berakar pada nilai budaya, karakter masyarakat kita, bahkan juga nilai spiritual yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam banyak tradisi, mendengar alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati, bukan sekedar sumber daya alam untuk dieksploitasi. Nilai kearifan lokal ini mengajarkan kita antara harmoni manusia dan alam sebagai bentuk keseimbangan hidup yang harus terus berkelanjutan. Secara filosofis dan spiritual, menjaga lingkungan merupakan wujud kesadaran diri manusia sebagai bagian dari semesta, di mana setiap tindakan terhadap alam ini mencerminkan kualitas moral dan batin manusia itu sendiri. Untuk itu, tajuk diskusi kita, bincang-bincang kita pagi ini adalah krisis lingkungan sebagai krisis kesadaran, betulkah? Pagi ini kita akan ngobrol bareng dengan dua narasumber saya yang luar biasa, bergabung melalui sambungan Zoom ya pagi ini. Yang pertama saya sapa, ini seorang pegiat lingkungan dan juga merupakan ketua ASOPSI, Asosiasi Bank Sampah Indonesia, DPD Kabupaten Magetan. Ada Mas Zailani Sumarsono atau yang kerap kita sapa dengan Mas Yoyo. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Yoyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: dan pendengar RRI Madiun.
0: Kabar sehat ya Mas Yoyo ya?
1: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Baik.
1: Semoga kita semuanya sehat.
0: Oke. Ini kayaknya di belakangnya Mas Yoyo ada tempat yang tidak biasa sepertinya. Di mana ini Mas, boleh diceritakan dulu?
1: Ini pilah sampah.
0: Oh.
1: Kegiatan kita karena saya sebagai ketua bank sampah, kita mengedukasi bahwa setiap sampah yang kita kelola, kita pilah sesuai jenisnya karena sampah tersebut ada nilai tersendiri.
0: Oke, baik, nanti kita akan ulik lebih dalam. Terima kasih sebelumnya Mas Yoyo telah meluangkan waktu untuk RRI Madiun pagi ini dalam rangka kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tapi seharusnya tidak harus Hari Lingkungan Hidup pun, tiap hari harus sadar lingkungan, begitu ya. Oke.
1: Ya, dah. Setiap hari.
0: Setiap hari ya. Oke. Kita tuh terbiasa seremonial kayaknya.
1: Ya, setiap hari harus pilah sampah.
0: Oke. Iya, iya. Kita memang suka sekali seremonial, tapi semoga tidak hanya berdiri seremonial, tapi juga bisa kita implementasikan lah dalam kehidupan sehari-hari. Dan sahabat saya luar biasa pagi ini bergabung dari jauh, dari Bintaro, ada Mas Franky Nurfaria Pratama, peneliti dan juga penggiat Aksamala Indigenous Studies. Nah, Aksamala ini sebetulnya sebuah lembaga ya. Nanti biar Mas Franky yang jelasin aja deh. Saya sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Franky.
2: Selamat pagi Mas Yusron, Mas Yoyo. Salam kenal.
1: Semangat kakak.
0: Semangat selalu. Kabar baik ya Mas Franky?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ini di Bintaro ya pagi ini ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ada kegiatan kantor.
0: Luar biasa.
2: Sebagai guru kan.
0: Oh ya, Mas Franky juga sebagai guru di Malang ya, boleh disampaikan.
2: Di SMA Ilmuwan Malang.
0: Oke. Okay. Tapi asli dari Airaya ya, dari Ponorogo. Baik, terima kasih Mas Franky telah bergabung juga pagi ini, meluangkan waktu. Nanti kita akan berbicara lingkungan dalam pendekatan yang lebih luas lagi ya, bukan hanya membincang sebagai sumber daya alam saja, tetapi alam sebagai bagian dari harmoni kehidupan kita. Dan pendengar, tentunya kami seperti biasa memberikan kesempatan untuk Anda berinteraksi. Silakan bisa Anda langsung sampaikan tanggapan dan komentar Anda di kolom live chat YouTube RRI Madiun pagi hari ini. Kami juga bersiaran secara multiplatform ya. Tonton kami di kanal YouTube RRI Madiun. Kami live secara audio visual pagi ini. Untuk Anda yang ingin mendengarkan audio saja, simak di frekuensi FM 99,7 untuk Madiun, Magetan, Ngawi, dan di 105,5 untuk Madiun Selatan, Ponorogo, dan sebagian wilayah Pacitan, dan juga di AM 1008 kHz untuk regional X Karistin dan Madiun ya. Dan pantau kami juga di website kami di rri.co.id atau bisa Anda unduh pada ponsel pintar Anda pada aplikasi RRI Digital. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Semoga ini bukan hanya sebatas peringatan tetapi menjadi poin kesadaran untuk kita semuanya. Oke, saya ingin ke Mas Yoyo terlebih dahulu. Mas Yoyo, boleh diceritakan deh sejak kapan sih Mas Yoyo ini mulai bergelut di dunia sampah ini hingga saat ini? Dan sudah berapa banyak hal yang dilakukan tentunya di Magetan ya sebagai Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Magetan? Monggo Mas Yoyo.
1: Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Zailani Sumarsono, akrab dipanggil dengan Mas Yoyo. Saya mendirikan Bank Sampah sejak 2019. Tatkala itu kita prihatin dengan sampah yang banyak dibuang di sembarang tempat. Dengan adanya anak-anak KKN yang bersosialisasi dengan sampah, itu langsung kita eksekusi tahun 2019. Alhamdulillah sampai sekarang masih kita eksis dan kami diberi amanah untuk menjadi Ketua Asosiasi Kabupaten Magetan dengan selalu memberi contoh atau memberi solusi terhadap teman-teman bank sampah untuk selalu pilah sampah dari rumah, karena dengan bank sampah yang pilah sampah dari rumah itu akan memudahkan dalam memilah sampah, tidak tercampur, tidak menimbulkan bau, dan hasil pilahan itu akan menjadi nilai ekonomi tersendiri. Dan kami untuk sampah yang tidak diperjualkan atau tidak laku dijual, kita buat karya dengan slogan yang seharusnya dibuang masih bisa menjadi uang, yang seharusnya dibakar masih bisa menjadi karya. Nah, itu kami membuat inovasi kerajinan daur ulang sampah, ITB, singkatan dari Iki Tepak Ban.
0: Apalah, apa Mas? IPB?
1: ITB. Iki Tepak Ban.
0: Oh, Iki Tepak Ban. Bekas ban gitu ya. Oke. Okay.
1: Bekas ban.
0: Menarik, menarik. Oke. Okay.
1: Ya, itu kita jadikan sebuah pot, sebuah kursi, sebuah ayunan, dan tempat sampah. Karena kita bergelut di bidang sampah, harus memberi contoh bahwa akhir ban itu biasanya kan dibakar atau diletakkan di belakang rumah atau tidak terpakai. Nah, maka dari itu ternyata setelah kita buat inovasi, karena itu dulunya saya membuat seperti itu karena COVID, Mas. 2019 kan saya membuat tang sampah, 2020 COVID, pekerjaan sudah tidak ada karena kegiatan banyak anggur. Akhirnya kita melakukan inovasi, daripada kita nganggur, apa yang kita harus lakukan. Ternyata kita bisa berinovasi membuat kerajinan daur ulang ban.
0: Oke.
1: Okay. Itu kami beranggapan bahwa COVID bisa membuat kita menjadi kreatif.
0: Jadi awal muasalnya ini ketika mendirikan bank sampah karena kondisi keadaan COVID ya, Mas Yoyo ya?
1: Kalau bank sampahnya sebelum COVID.
0: Sebelum COVID ya.
1: Tapi untuk kerajinan ya, kerajinan daur ulangnya itu setelah COVID, pas COVID-nya tahun 2020.
0: Ya, Mas Yoyo, apa yang mendasari jenengan ini mau gitu membuat bank sampah gitu? Kan repot, kemudian juga tidak banyak orang yang peduli mungkin di awal-awal. Apa yang melatar belakangi punya niatan seperti itu, Mas?
1: Ya, basic saya adalah seorang pengusaha, dagang, toko ATK.
0: Oke.
1: Kami menghasilkan, karena kami kebetulan tokonya 3 cabang, itu menghasilkan banyak sampah. Yang kami dulu beranggapan bahwa mendirikan bank sampah itu harus punya gudang, harus punya tempat yang luas, harus punya modal, tapi ternyata itu salah. Setelah ada sosialisasi dari Ibu Denok, Duta Sampah Surakarta, bahwa kegiatan bank sampah itu tidak lebih dari 2 jam. Tidak perlu membuat gudang ataupun harus punya lahan yang luas. Di emperan, di gang, di gerdu itu pun bisa terlaksana dengan cara yaitu pilah sampah dari rumah. Karena sampah kalau sudah dipilah dari rumah, ketika nanti disetorkan di bank sampah satu bulan sekali jadwalnya, itu sampahnya sudah tidak tercampur.
0: Okay.
1: Seperti contoh seperti ini,
0: boleh.
1: Plastik seperti ini kan ada nilai tersendiri.
0: Iya mas.
1: Sama seperti ini kan ada nilai tersendiri. Ini putih, ini warna. Kalau putih ini kalau sudah terpilah itu harganya antara 1.000 sampai 1.200. Kalau yang warna seperti ini antara 800 sampai 1.000.
0: Oh, lebih murah yang jadi, berwarna ya?
1: Iya, lebih murah dari yang warna.
0: Oke.
1: Contoh yang ini, kaleng seperti ini kan kemarin kita ngambil di bank sampah Sukowinaon yang kami kirimkan ke jenengan, itu kan masih belum terpilah sesuai jenisnya. Maka dari itu di bank sampah kami, setelah ngambil di bank sampah RT itu kita pilah lagi untuk supaya bisa ada nilai ekonomi tersendiri. Karena kalau bank sampah RT itu untuk kita anjurkan untuk memilah sedetail mungkin, itu pasti akan menjadi beban. Jadi warga akan malas, ternyata rumit. Kita aplikasikan simple saja, yang di rumah itu buat 3 tempat, 3 wadah sak. Pakai sak boleh, pakai karung boleh. Nah, itu untuk membedakan untuk jenis kertas, plastik, dan botol mineral lainnya, botol plastik ya.
0: Air kemasan ya. Itu berarti sampah organik, anorganik, terus
1: organik sendiri ya. Ya, untuk organik itu kalau saya di rumah saya itu untuk pakan ternak nila. Kebetulan kami di rumah di Cepoko ini kami punya usaha toko ikan hias dan pemancingan dan juga ternak ikan. Jadi sisa makanan itu tidak kami olah untuk makan makro, tapi langsung kita berikan ke ikan nila. Jadi prosesnya lebih cepat. Dan untuk dedaunan kita komposter.
0: Oke.
1: Komposter.
0: Baik. Semuanya berarti digunakan kembali ya, Mas Yoyo ya, mau yang ya, organik dan ataupun yang non organik.
1: Berprinsip. Ya, kita berprinsip dari alam kita kembalikan ke alam, dari pabrik kita kembalikan ke pabrik.
0: Oke. Baik. Jadi ini prinsip daripada dibuang masih jadi uang gitu ya. Daripada dibakar bisa jadi karya gitu ya. Menarik ya, ini slogannya. Ini prinsip ekonomi sirkular ya, ekonomi yang berkelanjutan dan berrecycle atau bahasa Inggrisnya ini ekonomi sirkular. Baik, sebelum saya gali lebih jauh bersama Mas Yoyo, saya ke Mas Franky. Nah, Mas Franky, apa yang kemudian bisa dilihat ya dari peringatan hari ini, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Mas Yoyo dan teman-teman di Magetan begitu? Seperti apa ini pandangannya Mas Franky?
2: Kita apresiasi dulu Mas.
0: Okay.
2: Hari ini dari background aja udah nampak nih, estetika estetika yang baru ini ya.
0: Betul.
2: Backgroundnya sampah, dan ini benar-benar jadi simbol untuk mengingatkan kita semua ya, bahwa ya siapa sih yang peduli dengan hari lingkungan sedunia?
0: Tapi nggak ada itu. Kayaknya.
2: Tapi nggak ada. Itu yang perlu digarisbawahi juga, dan lagi-lagi ketika kita berbicara lingkungan, lingkungannya itu rusak, dampaknya itu kan sangat banyak. Bukan hanya gedung yang rusak terus bisa diperbaiki, lingkungan ini kan sangat kalau mau diperbaiki itu gimana caranya? Yang harus kita bisa lakukan ya cuma menjaga. Dan ya kita harus menengok di info dari BPBD 2025 ya lah, yang mana ketika kita berbicara bencana banjir dan kalhutta itu menjadi satu banjir, kalau nggak salah itu tahun 2025 itu 2000 sekian kejadiannya. Nah ini kan udah atensi untuk kita nih, bahwa benar kata Mas Joyo, pengolahan itu dari hal yang kecil, bukan seremonial. Hal yang kecil itu yang nanti akan berdampak lebih besar. Banjir kalau kita tahu sendiri kan banyak penyumbatan dan lain sebagainya, dan ini ternyata kan punya rentang yang lebih lebih panjang dan punya dampak yang ternyata di tahun 2025 saja besar loh, 2000 sekian kejadian banjir. Ini kan yang gimana cara menumbuhkan kesadaran kalau enggak dari lingkungan terkecil, ya keluarga itu tadi.
0: Bahkan di Magetan Kota yang selama ini dikenal daerah dataran tinggi tidak banjir, belakangan sering banjir juga Mas Yoyo ya.
2: Anjir.
0: Nah ya. Ini ya, Mas Franky. Nah apa ini Mas Franky melihat kesadaran ini, kita hanya simbolisasi saja atau kurang aksi di lapangan nih?
2: Ya kita kan udah deket banget dengan teknologi nih. Kadang berbicara sustainabilitas, berbicara berkelanjutan, ini enggak bisa tercover, karena ya ruang renung kita itu kan sekarang hampir-hampir sedikit ya Mas. Kita enggak bisa mendekati alam secara emosional gitu loh. Bahkan alam itu hanya sekedar jadi objek foto di upload, setelah itu udah eksisnya itu di dunia maya gitu. Di kitanya ya pokoknya di depan kamera itu bagus, di belakang kamera ya whatever lah, terserah ya kan, kayak gitu. Nah betul. Ini kan nggak jadi suatu hal yang apa ya, yang ketika kita berbicara realita lapangan seperti yang dilakukan Mas Oyo nih, ya donjing kalau bahasa Jawanya ya, gimana gimana di realitanya gimana ya, ujung-ujungnya cuma seolah seremonial saja. Dan ini kan juga yang berusaha kita tanamkan di, kebetulan saya kan guru di SMA Mosen Malang, salah satu SMA kreatif dan di Malang ya, di Jawa Timur. Sangat dekat dengan teknologi nih Mas. Mereka kan kalau berkarya lewat iPad nih, lewat gadget. Di situ pun gimana cara dari semester 1 kita dekatkan nih, gimana toh lingkungan itu harus dijaga, gimana sih sebenarnya dampak dari sampah keseharian kalian itu dibuang, dipilah. Sampai di semester ini kebetulan Juni ini mau ada pameran karya anak-anak ini Mas. Kita sedang membahas sampah ternyata. Kita juga sedang membahas sampah. Apa kebetulan banget hari ini bertemu Mas Yoyo, berdialog di sini dan kok nyambung ya? Nah ini kata emosional mungkin ya.
0: Akhir yang menemukan ada vibrasi yang nyampe ya Mas.
2: Vibrasi yang nyampe. Ini di kita memang lagi mengangkat tema sampah di semester 2 ini.
0: Okay. Mas Franky. Ini menarik tadi, kebutuhan kita hanya kebutuhan artifisial ya, tanpa memandang alam ini sebagai sesuatu yang boleh saya katakan penting ya, atau mungkin sakral. Kita memunggungi alam beberapa kali. Kalau di Instagram tuh fotonya estetik bagus ya. Bahkan ini teman-teman sekarang tren FOMO naik ke Puncak Lawu hanya untuk foto, tapi ya sampahnya di sana luar biasa banyak ya. Nah ini kan keluar dari paradigma nawaitunya. Bukankah kalau naik gunung tuh sebetulnya mau menjaga alam, kok malah mengotori alam? Nah Mas Franky melihatnya seperti apa ini?
2: Nah ini di sini kadang mungkin nggak tahu ya, kalau di apa sekolah-sekolah sekarang masih diajarkan nggak sih? Kalau dulu kita waktu kecil mungkin Mas Yusuf juga merasakan kalau istirahat main ke sawah.
0: Iya.
2: aktif sekali biasanya dengan
0: betul.
2: Nah, ini mungkin juga sekarang udah nggak begitu tren ya di kalangan anak-anak
0: ya. Gen Z, bahkan Gen Alpha udah nggak ada mungkin ya.
2: Nyolong pelem ya nggak ada.
0: Nggak ada. Gak ada.
1: Nyolong tepung.
0: Nyolong tepung bener nyolong tepung gak ada ini mas. Oke.
2: Hal-hal ini kan apa ya? Kalau kacamata guru ya, ketika kita berbicara apa lingkungan yang harus diawali sendiri kan memang kesadaran. Yang kalau kita bicara filosofinya Ki Hadjar Dewantara kan ada memayu hayuning sariro. Mm-hmm. Dimulai dari diri sendiri. Mm-hmm. Kayak yang dilakukan Mas Joyo, dimulai dari diri sendiri, terus akhirnya dia akan naik level terbawah itu, dan harus kesadarannya munculkan dari diri. Keduanya itu memayu, setelah sariro itu terwujudkan, memayu hayuning bangsa tadi. Mm-hmm. Pasti nanti bangsanya juga akan terpengaruh ini dari cara berpikir yang sesimpel kita membuang sampah, di memilahnya, terus nanti kita akan berpikir untuk membuat apa sistem yang berkelanjutan kayak gitu. Dan akhirnya dari bangsa ini naik lagi kan, memayu hayuning bawono. Ini puncak terakhir loh. Kalau bawono hari ini rusak, berarti dua step ini kelihatannya banyak yang tidak melakukan kayak gitu. Apalagi berbicara sakralitas kan. Kita udah melewati dua hal ini. Simpel buang sampah, sekarang udah malas mas.
0: Iya. Kemarin itu.
2: Itu kan.
0: Ini menarik Mas Franky dan Mas Yoyo. Saya kemarin pergi ke satu tempat ya. Tempat itu tempat wisata yang menarik dan menjadi perhatian banyak orang begitu ya. Bersih sekali dijaga oleh petugas di sana. Ada bungkus permen jatuh gitu. Saya ambil. saya taruh saku dan sampai saya menemukan tempat sampah begitu. Nah, maksud saya tadi kalau Mas Franky bilang dimulai dari diri sendiri begitu ya. Kalau bahasanya Mas Franky kan ibda binafsik ya. Tapi kadang-kadang tidak ada contoh, ini duluan mana? Duluan keteladanan atau duluan dari kita? Kalau dari kita itu siapa yang harus mendorong? Kalau nggak ada keteladanan juga, mana yang harusnya duluan ini? Pemimpin kita mungkin juga tidak memberikan contoh yang baik ya. Gimana Mas Franky?
2: Kalau mengharapkan orang lain yang memberikan contoh itu kelihatannya
0: susah ya?
1: Janggal.
2: Ini ya, menggundok blorok ya. Mending dari diri kita sendiri. Lebih enak kan kalau memang ini dianggap penting di sekolah, minimal di sekolah atau minimal di paling dasar lah, taman kanak-kanak atau PAUD sendiri diajarkan kayak gitu nggak sih? Kan ini berbicara kesadaran kan berbicara pembiasaan mas.
0: Betul.
2: Nah, dari awal aja kalau nggak dibiasakan kan kadang ya mau mengharapkan apa generasi selanjutnya? Kayak ya kalau sekarang kan saya bisanya hanya di lingkungan SMA nih, di anak-anak SMA ya udah, karena saya udah nawa itu tadi, ya coba saya terapkan lah di SMA. Daripada kadang kan ya udah kita bikin diskusi yang gini, tapi kan setelah diskusi harus ada implementasi. Nah ini harus dari personnya, dari orang-orang itu harus segera keluar lah. Kita mulai bergerak, nggak usah nunggu pemerintah lah atau nunggu pemimpin kita, nggak tahu itu nanti ya.
0: Yeah.
2: Pokoknya kita awali dari langkah kecil kayak Mas Yusron tadi. Nggak mungkin kalau itu nggak dilihat orang. Minimal kayak pertemuan pagi ini loh, menimbulkan vibrasi.
0: Iya. Jadi jangan mengharapkan orang lain untuk mendapatkan contoh. Yeah. Jadi harus kita yang memberi contoh untuk diri kita sendiri ya, Mas Frank ya. Oke. Okay. Nah, Mas Yoyo, seberapa besar tantangan di awal-awal untuk memulai kegiatan ini, Mas? Terutama keluarga mungkin dan juga lingkungan ya. Tentu kan tidak ujuk-ujuk ini bisa berjalan gitu. Seperti apa tantangan di awal-awal untuk kemudian hingga membentuk bank sampah ini, Mas?
1: Wah, luar biasa sekali. Tantangan dan cibiran fitnah itu pasti ada. Dulu saya membangun bank sampah itu malah dikatain, ojo gatene yo yo wis di dihapusi yo memperkaya diri. Nah, gitu loh.
0: Ada isu-isu seperti itu juga bahkan ya.
1: Seperti itu. Kita ya kita tunjukkan saja dengan prestasi, dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak hanya kebiar uyah 1 bulan, 2 bulan sampai setahun kita berakhir. Kita alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih berjalan dan kita mengembangkan. Saya kan kebetulan dua tempat, rumah saya Cepoko dan saya juga punya rumah di Sukowinangun. Kebetulan juga kami di Sukowinangun jadi ketua RT, jadi di sana juga kami
0: Pak RT ini
1: memberi motivasi. Ya
0: ya, ada jadi ada ini ya, sistem yang bisa digunakan ya, melalui jabatan RT bisa memberikan saya, ini ya.
1: Saya mau dijadikan RT dengan satu syarat, harus ada bank sampah di perumahan Grand Sukowinangun.
0: Oh, menarik.
1: Kalau
0: menarik.
1: Tidak bisa dibentuk, saya lebih baik saya mengundurkan diri saja. Alhamdulillah sampai sekarang bank sampah perumahan GSR yang notabene-nya di antara tembok rumah dan rumah lainnya itu gandeng, itu terbukti bisa mendirikan bank sampah. Nah, kalau kita mengadakan sosialisasi dengan desa mana, kelurahan mana, dengan beralasan wah nggak bisa pak karena nggak punya tempat untuk memilah, itu bohong. Itu hanya kemauan aja yang tidak ada. Karena terbukti bahwa di perumahan kami yang rumahnya berdempetan bisa mendirikan bank sampah. Nah, alhamdulillah kami bisa mengembangkan sayap di Kelurahan Sukowinangun dengan bersosialisasi dari RT ke RT. Kami tidak memaksa bahwa RT harus mendirikan bank sampah. Kami memberi edukasi, memberi contoh bahwa dengan adanya bank sampah memberi dampak yang sangat luar biasa. Kami kalau menekankan kepada kepala desa atau kelurahan untuk wajib mendirikan bank sampah, itu kan dengan tekanan, bukan dengan kesadaran. Bahwa dengan tekanan itu paling 1 bulan, 3 bulan, sampai setahun paling berakhir. Tapi dengan disentuh, dengan kesadaran, dengan contoh yang baik, itu mereka luar biasa. Itu akan lebih langgeng karena dengan kesadaran. Itu kami berikan setiap RW, alhamdulillah ada ya, menjadi contoh dari RW-RW tersebut. Akhirnya RT 1 mendirikan, RT tetangganya mendirikan. Karena kami ajak seperti ini, bank sampah katakanlah RT 6 RW 2 Bu, bank sampah RT 6 RW 2 jangan hanya warga RT 6 RW 2 apabila ada RT lain yang bergabung dipersilahkan saja. Karena apa? Dari contoh yang beliau ikut di RT 6 akan dibawa ke RT-nya, bisa menjadi tauladan atau percontohan. Jadi nanti akan mempermudah dari mulut ke mulut, dari kita lakukan. Alhamdulillah di Sukowinangun sudah berdiri bank sampah 8 bank sampah. Wow. Karena bank sampah itu ibaratnya bagi kami itu sebuah lilin yang menyala. Kalau bank sampah sudah berdiri kan sudah ada lilin yang menyala. Tapi kalau pemerintah desa atau kelurahan atau warga tidak mensupport, tidak mendukung, itu akan berlahan-lahan mati. Karena tertiup angin sedikit saja mati.
0: Yeah.
1: Kalau pemerintah desa atau kelurahan tidak memberi support, tidak memberi, yang paling utama adalah memberi support terkait dengan dana, itu di kemudian hari saja. Tapi kalau pihak pemerintah desa sama sekali tidak mensupport ya, dan ya berharap sampai itu berkembang dengan baik, pasti akan berlahan-lahan mati.
0: Tapi sejauh ini pemerintah di kelurahan
1: sering
0: support ya, Mas ya?
1: Alhamdulillah, pemerintahan di kelurahan sangat luar biasa sekali supportnya. Akhirnya bisa untuk berpartisipasi dalam kelurahan berseri.
0: Okay.
1: Jadi syaratnya kan harus ada bank sampah di 2 RT, 2 RW. Alhamdulillah di masing-masing RW sudah ada 4 bank sampah. Jadi kita bisa ikut berpartisipasi dalam penilaian kelurahan berseri. Dan di desa kami pun juga di Cepoko itu sudah berdiri bank sampah 13 sampai bank punya bank sampah unit. Tapi itulah bedanya di kelurahan dan di desa. Kalau di desa kadang faktor politiknya sangat kental sekali. Ketika kita sudah tidak berpihak ya wes.
0: Iya, iya. Ada faktor-faktor di luar teknis ya yang menjadi penghambat ya.
1: Di luar teknis.
0: Oke, baik, Mas Oyo dan juga Mas Frenky, kita sapa dulu ya pendengar yang sudah memberikan tanggapan di kolom live YouTube kita pagi ini. Saya sapa satu-satu. Terima kasih dari akun Tunjukkan Jalan. Kalau di sekitar kita masih banyak kerusakan lingkungan, siapa yang sebetulnya paling bertanggung jawab? Nah, apakah pemerintah lagi? Pemerintah kayaknya masih repot ngurusi yang lain ya. Oke, okay. Dari akun Wahyu, kenapa kebiasaan buang sampah sembarangan masih terus terjadi padahal semua orang tahu itu salah? Wah, ini pertanyaannya menarik ya. Kenapa masih terjadi padahal itu tahu salah? Kemudian dari akun Suara Rakyat 62, sampai kapan kita akan terus menyalahkan kurangnya kesadaran tanpa benar-benar mengubah perilaku? Dari Positive Way, sejauh mana tokoh masyarakat dan budaya lokal ikut membiarkan atau justru memperbaiki pola pikir permisif terhadap lingkungan? Dari Narasi Indonesia, apakah kesadaran lingkungan itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan? Atau ini soal budaya aja? Atau budaya dan kemajuan berpikir itu saling terkait? Dari Lapang Dada, moga makin banyak Pak Zailani yang lain. Sukses selalu. Oke, terima kasih. Dari Mas Eko Susilo, monitor dari Ahmad Baharudin, kampanye kesadaran lingkungan dirasa masih kurang mengena. Ayo kita gelorakan kampanye penanganan sampah. Dari PPS Pindang, dari Janar, dari Agus, dan Bagus, dari Kerang Ajaib, monitor dari servis AC panggilan, terima kasih. Dari Penjuru Bumi, dari Warga Mataraman, dari Will SD, terima kasih. Dari Joko Loreng, fasilitas pengelolaan sampah hanya terbatas di sekitar kota saja. Saya yakin banyak yang sudah sadar, namun karena tidak ada fasilitas jadinya ya malas. Masa buang sampah harus keluar biaya? Tadi ya, kalau di desa juga banyak tantangannya, ternyata beda dengan di kota ya, kata Mas Zailani. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut lagi, Mas Frenky dan Mas Zailani, sambil kita nanti komentari beberapa yang sudah memberikan tanggapan di YouTube kita pagi ini ya. Masih bersama kami pendengar dalam dialog KAIRA yang menyapa dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kris lingkungan, betulkah sebagai risk kesadaran? Kami kembali sesaat lagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar masih bersama kami dalam dialog KI Raya menyapa edisi hari ini di kesempatan Jumat 5 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang diperingati untuk tema tahun ini adalah Inspired by Nature for Climate for Our Future, terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun ini mengangkat topik saatnya bekerja untuk iklim dengan tagar Now for Climate. Baik, saya masih bersama dengan dua tamu saya. Ada Mas Zailani Sumarsono, Ketua Asopsi Asosiasi Bank Sampah Indonesia DPD Kabupaten Magetan, dan juga ada Mas Franky Nurfaria Pratama, peneliti dan pengajar dari Aksamala Indigenous Studies. Nah, saya ingin tahu dulu, tadi belum sempat saya tanyakan, sebetulnya Aksamala Indigenous Studies ini bisa disampaikan Mas Franky. Saya tadi beberapa baca artikelnya soal kebudayaan dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan Mas Franky.
1: Aksamala itu sebenarnya motif untuk berdiri kemarin itu ini sih Mas, banyak nih pengetahuan lokal yang sebenarnya berkelindan dengan masa sekarang nih, tapi nggak dijadikan suatu rujukan ya. Itu contoh kita kemarin sempat ya terpaan isu krisis iklim ngebel itu kan, krisis ekologi ngebel itu kan pernah ya Mas, pernah aja nih. Nah sebenarnya kan gimana sih cara mendekati masyarakat lewat cara-cara yang dimengerti mereka, lewat cara-cara yang lebih bersahabat dengan mereka. Nah, ternyata kan di sisi budaya atau kearifan lokal itu kan banyak nih hal-hal yang bisa dikaitkan sebenarnya. Contoh ekologi dengan mistisisme atau sakralitas tadi. Ini kan sebenarnya dua hal yang sama-sama gimana cara bisa dikaitkan sebagai cara untuk menjaga alam. Tapi kan hari ini seolah-olah ya saling salah-salahan, yang sini lebih benar, yang sini lebih salah, yang
0: atau
1: sini lebih tinggi, yang
0: saling,
1: lebih rendah,
0: saling menegasikan antara satu yang lain ya.
1: Nah, gimana caranya mempertemukan budaya lama dengan budaya sekarang, apalagi kita berbicara masalah kearifan lokal itu kan sangat erat kaitannya dengan lingkungan nih, dengan alam. Nah ini gimana cara mensinkronisasikannya, terus nanti bisa muncul satu kolaborasi di hari ini. Karena berbicara budaya ataupun kesadaran yang terus kita ulang ini tadi kan, kalau nggak dibiasakan dan di ada amplifikasi yang dibuat di hari ini, yang nggak akan timbul kesadaran.
0: Atau sudah sadar
1: karena gak sering sendir.
0: Atau gini, jangan-jangan Mas Franky sudah sadar sebetulnya tapi nggak mau melakukan itu.
1: Itu sama aja belum
0: sadar ya,
1: sadarnya ya kurang. Wawasnya kan belum, mindfulnessnya tadi.
0: Oke, ini menarik kalau berbicara soal kearifan lokal yang berkelindan dengan pengetahuan saat ini gitu ya. Kita tahu di Pantai Selatan ada mitologi Nyi Roro Kidul yang sebetulnya itu juga dalam rangka untuk menjaga ekologi yang ada di sana gitu ya. Bagaimana kearifan lokal itu kalau kita apa ya, kita breakdown hari ini dalam konteks menjaga lingkungan ya. Kan kalau Nyi Roro Kidul hanya domestik di wilayah Pantai Selatan, tapi kalau kita berbicara secara luas ya di lingkungan sekitar kita begitu. Apa sih yang mitologi ataupun kearifan lokal yang bisa kita angkat kembali untuk kita breakdown kembali dalam manifestasi hari ini, Mas?
1: Ini mungkin saya sedikit bercerita tentang gerakan yang dilakukan di teman-teman Monorogo nih, soal di cagar budaya. Banyak ditemukan cagar-cagar budaya yang sudah tidak diketahui, tidak dilestarikan lah, katakanlah kayak gitu. Tidak dilestarikan, terus di situ ada yang rawan untuk dibongkar, dimusnahkan. Nah, karena ini diawali dari ngopi sebenarnya, antara orang-orang yang sering membaca buku nih, atau mungkin kita sebut akademisi, dengan orang-orang yang memang mereka itu sering blusuan, itu bertemu, kita ngobrol, dua ternyata dua kelompok ini, kita bicara kelompok, punya satu niatan yang sama, gimana caranya melestarikan ini, dan ada satu keterjagaan dari kondisi materialnya, kondisi di lingkungannya, yang di situ muncul ada pohon dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika hanya material dan tidak diberikan satu wawasan kepada masyarakat sekitar bahwa ini penting, kan ini nggak jadi penjaga cagar budayanya nih. Nah, akhirnya kita berusaha untuk mencari sebenarnya dulu itu digunakan untuk apa sih? Si, mungkin kalau kita berbicara lumbung gitu, atau arca gitu ya, digunakan untuk apa sih? Nah, di sini ternyata kita kumpulkan para sesepuh nih, terus kita tanya, kita wawancari, ajak ngopi. Nah, di situ terus kita buat satu ini ya. Kalau memang ini dulu menjadi satu hal yang sakral, ya udah hari ini kita aktivasi lah. Kita kalau memang tidak bisa secara kreatif dalam arti masa sekarang, ya udah kita turuti ya, apa tradisi yang ada di situ. Kalau mau nyadran ya silahkan. Kalau mungkin sekedar memperingati bersih desa, kita aktivasi di situ, dibersihkan lagi, terus jadi simbol lagi nih mas ya. Kan di situ jadi sakral lagi. Nah, posisi, kenapa sih mitologi itu penting atau narasi itu penting, itu di hal ini harus, memang harus ada simbol yang nanti akan melindungi selain garda-garda lainnya. Ini salah satu garda saja ya. Ada garda budaya, terus ada aktivis kayak Mas Yoyo ini, ada lagi di pendidikan nanti, di pembiasaannya ada garda lagi. Memang kalau kita berbicara lingkungan kan nggak bisa cuma satu sektor.
0: Iya, multi sektor.
1: Harus saling melengkapi juga kan.
0: Iya, ini tadi sekaligus
1: itu di situ.
0: Iya. Sekaligus ini memberikan tanggapan beberapa pertanyaan tadi ya. Ini sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab? Tadi beberapa pertanyaan dari pendengar kita ya. Kemudian sampai kapan kita akan terus menyalahkan kurangnya kesadaran tanpa benar-benar mengubah perilaku? Kemudian sejauh mana tokoh masyarakat dan tokoh lokal? Terus apakah kesadaran lingkungan itu berbanding lurus dengan pendidikan dan sebagainya? Ini menariknya begini, kalau saya melihat pohon besar gitu kan, biasanya kalau di desa-desa masih disakralkan ya. Ada yang ada sesajen ditaruh di situ, kemudian ada yang ditutup kain. Tapi justru saya melihat sudut pandang yang lain. Mungkin kalau dalam pendekatan Islam kanan itu dipandang sebagai sesuatu yang syirik dan sebagainya begitu ya. Saya melihat yaitu bagian dari menjaga alam gitu, karena pohon besar sudah langka kan sekarang, dan itu sebagai paku buminya. Mungkin kalau pohon itu hilang bisa banjir juga di daerah itu, akhirnya

0: pastilah di sana nanti apa yang harus bertanggung jawab siapa siapa sih? Ya kalau kita kembali lagi, yang bisa menjaga kapal luar angkasa ini kan ya kita sendiri.
1: Yeah.
0: Kita bersama-sama, oh, kita penumpangnya kan gitu. Nah itu yang kadang udahlah, kalau memang mau tujuan kita sama, kayak orang yang memandang pohon itu dari segi apa mistiknya, dan orang yang memandang itu dari segi apa pelestarian, kan kita harus cari titik hubungnya nih. Titik hubungnya kan ya pohon itu nggak akan ditebang kok, sama-sama.
1: Betul betul ya.
0: Cuma beda mindset aja.
1: Ya, betul.
0: Udah, kita gandeng
1: ya.
0: Aja.
1: Yang satu karena sayang itu lingkungan, yang satu itu ada danyangnya, ada mbae gitu.
0: Ya, ada danyangnya, ada mbae.
1: Sama-sama pohonnya nggak ditebang ya. Nah, menarik.
0: Ya, udah.
1: Oke.
0: Ayo sama-sama ngelengkapi, sama-sama ngerangkul, dan ya tujuannya tetap ketika
1: yeah.
0: kita bertindak sesuatu di dunia ini, di bumi ini, pada akhirnya ya dampak itu akan kembali ke kita lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak sama-sama kita ini.
1: Kalau Mas Yoyo ini kan jangan buang sampah, nanti bisa rusak lingkungan, bisa kotor. Tapi kalau mungkin pendekatan mbah-mbah kita, ojo gua ning kono ngono nek mbae nanti kualat. Enggak masalah kan, yang penting sama-sama bersih, sama-sama kita enggak buang sampah sembarangan yeah. gitu ya. Seperti itu. Nah, Mas Yoyo, ini menarik ya. Kalau tadi tantangan di awal pasti ada lah ya, sesuatu gerakan yang baru dan masyarakat belum terbiasa, ada pro dan kontra. Nah, sekarang manfaatnya sudah mulai dirasakan belum sama teman-teman yang dulunya ini? Sekarang sudah apa petik manfaat yang sudah bisa dipetik hari ini dari kegiatan itu, Mas Yoyo? Halo, Mas Yoyo.
2: Alhamdulillah dengan adanya bank sampah di Magetan. Aduh, halo.
1: Ya, silakan Mas Yoyo.
2: Sekarang kita sudah berdiri kurang lebih. Ya, halo.
1: Silakan, Mas.
2: Halo.
1: Sudah tersambung? Ya, monggo, silakan.
2: Dengan adanya asopsi, kita sering mengadakan sosialisasi di sekolahan atau di kelurahan, di desa. Alhamdulillah sekarang sudah ada bank sampah di Magetan itu sekitar 450.
1: 450. Sekabupaten itu, Mas ya?
2: Iya. Kabupaten Magetan.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah dengan cara pilah sampah dari rumah itu sangat memudahkan untuk aktivitas bank sampah yang tidak membosankan, dan kami tekankan kegiatan bank sampah ini jangan sampai melebihi dari 2 jam. Kita lakukan dengan kegiatan 2 jam dalam penyetoran sudah selesai. Setelah setoran bank sampah, tempat sudah bersih, tidak ada namanya bekas-bekas sampah yang berceceran, karena kita mengedukasi terhadap warga ataupun dunia pendidikan, apapun kegiatannya jangan sampai meninggalkan sampah. Kita memberi contoh setelah kegiatan sampah kita bersihkan bersama-sama itu.
1: Iya, Mas Yoyo.
2: Dan selanjutnya untuk terkait dengan menjaga alam, kita sering melakukan kegiatan resik-resik kali dalam acara hari-hari peduli sampah atau hari bersih dunia WCDI. Kita bersama Mas Anton juga sering membersihkan kali-kali dari sampah. Alhamdulillah dampak yang dilakukan itu kali atau sungai menjadi bersih, tidak ada sampah. Karena dulu itu saling menyalahkan, bagian belakang itu sampah songkon dhuwur
1: salah-salahan.
2: Iya, salah-salahan. Terus akhirnya ya solusi tersebut itu adalah dengan adanya bank sampah. Itu menjadi solusi mengatasi masalah dengan hasil rupiah.
1: Ya, ini yang ditunggu-tunggu ini. Orang kita maunya yang menghasilkan ini, Mas.
2: Di bantaran kali Sukowinangun Pasar Sayur, ya. Ya, di Pasar Sayur itu dulunya sampahnya sangat luar biasa sekali di Kali Serundu. Karena sampah plastik yang notabene tidak ada nilainya, tapi ternyata walaupun nilainya kecil tapi dampaknya sangat luar biasa. Ketika sampah plastik itu terbawa angin masuk ke kali, akhirnya tersumbat. Ada kotoran daun-daunan dan sebagainya, akhirnya kan sungainya kotor. Tapi sekarang dengan adanya sudah berdiri bank sampah, ternyata dari plastik kresek, dari bungkus jajan itu sudah dipilah tersendiri. Jadi akhirnya kali pun menjadi bersih. Dan dampak satu lagi yang kami tidak bisa menyana-nyana itu
1: tidak menduga-duga gitu ya.
2: Iya.

0: kita itu ditawari untuk membeli pemancingan sebelah rumah saya. Nah, itu dalam logika itu, duit gambar opo ketika COVID ini kok ditawari pemancingan, aku kudu adol opo iki lah. Tapi dengan kuasa Allah kita ternyata diberi kemudahan. Nah, saya baru sadar ketika kita sering melakukan resik-resik kali dimanapun berada, walaupun bukan di rumah kita, bukan di lingkungan kita, walaupun di Magetan, di Sarangan, itu ternyata kita itu diberi amanah untuk rezeki yang dari air mengalir. Oh, ternyata di sisi inilah kita diberi rezeki Allah, karena kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita, dan yang mempunyai alam akan memberi hadiah terhadap kita yang melakukan.
1: Baik.
0: Itu yang sampai saat ini sudah menjadi perenungan dalam hati saya.
1: Sebagai motivasi juga, dan sebagai apa
0: motivasi,
1: namanya, perenungan juga ya. Ternyata sesuatu yang baik akan kembali baik juga ya, Mas Yoyo ya. Mas Yoyo, saya sebenarnya ingin ngobrol banyak dengan jenengan, dengan Mas Frenggy, tapi ternyata kita sudah di penghujung waktu, sudah habis durasi kita. Mungkin lain kali ya, bisa kita ngobrol lagi, lebih puas lagi.
2: Siap.
1: Next kesempatan.
2: Sambil
1: ngopi boleh. Ini kan kita di udara, tinggal ngopi daratnya belum. Tapi sebelum saya tuntaskan, mungkin terakhir singkat saja, masing-masing saya minta closing statement. Mungkin Mas Yoyo dulu, silakan, apa yang bisa disampaikan di dialog kita pagi ini, kesimpulannya kepada pendengar dan pemirsa kita pagi ini. Singkat saja, monggo. Mas.
0: Ya, kami menyampaikan banyak terima kasih dari RRI Madiun dengan diajak dialog dari Bank Sampah Asopsi Kabupaten Magetan. Kami menyampaikan dalam Hari Lingkungan Hidup Nasional ya.
1: Internasional.
0: Mari internasional.
1: Yeah.
0: Mari kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Sampah kita, mari kita sama-sama selesaikan bersama. Dengan cara memilah sampah dari rumah, itu adalah solusi paling mudah.
1: Okay.
0: Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Di kemudian hari kita bisa bertemu kembali.
1: Amin. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam, Mas Frenggy. Singkat saja apa yang bisa disampaikan, Mas? Silakan.
2: Singkat, Mas. Kembali ke akar. Dan ingat jangan menyakiti bumi.
1: Kembali ke akar. Ingat jangan menyakiti bumi. Karena kita dari bumi juga akan kembali ke bumi ya. Jadi jangan sakiti asal tempat kita sendiri ya, Mas Frenggy ya.
2: Nah, benar.
1: Sangat dalam ini. Kita dari bumi, kita juga harus menjaga bumi ya. Kita dari tanah, semua akan jadi tanah lagi nanti pada akhirnya. Oke, sebelum saya tuntaskan, ini ada dua pesan yang masuk. Saya baca dulu. Terima kasih dari akun Calon Orang Kaya, menyimak dari akun Coro Mabur. Sebenarnya pemerintah juga tidak serius menangani hal ini, karena faktanya fasilitas untuk sampah tidak merata di seluruh wilayah. Jalan umum saja dibiarkan jelek, apalagi bangun untuk sampah ya. Boro-boro sampah, jalan aja jelek gitu katanya ya. Terima kasih dari Selsa Febia, terima kasih berkomentar, tema yang menarik. Dan terima kasih untuk Nuriana Dela juga ikut monitor. Sekali lagi terima kasih Mas Frenggy Nurfaria Pratama dari penggiat Aksamala Indigenous Studies dan pengajar di SMA di Malang, apa Mas?
2: Hello Motion Malang.
1: Hello Motion Malang, terima kasih. Dan terima kasih sahabat kita Mas Yoyo, Mas Zaliani Sumarsono, Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia DPD Magetan. Salam buat teman-teman Bank Sampah di seluruh Kabupaten Magetan ya, Mas Yoyo ya. Tetap semangat, semoga memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Terima kasih juga untuk Mas Frenggy untuk perspektifnya pagi ini. Kami akhiri perbincangan kita, pendengar, dan sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Al-Fatah mohon pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hantavirus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyatakan bahwa hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950-1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamainya virus Hantan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu pengembangan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id

0: dengarkan. Upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI.
7: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar Halo RRI kembali menemani ruang dengar Anda, di mana Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas umum dan lain sebagainya dalam program Halo RRI, yang mana setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, Halo RRI menerima aspirasi dari Anda pendengar, dan kami akan mencarikan solusi atas aduan ataupun pertanyaan yang masuk melalui media sosial maupun line interaktif kami pendengar, yang mana aduan kami terima 1x24 jam di WhatsApp kami ataupun melalui media sosial kami di Instagram dan juga TikTok @RRI_Madiun dan juga RRI Pro 1 Madiun, ataupun Anda juga bisa menghubungi kami melalui Facebook kami. Dan di pagi hari ini bagi Anda yang memiliki aduan terkait fasilitas umum dan lain sebagainya atau juga pertanyaan pendengar, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1998. Kami akan mencarikan solusi pendengar dan juga menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya. Dan di pagi hari ini, sembari menantikan ada aduan yang masuk di Halo RRI pendengar, dan menantikan juga kami terhubung dengan pihak terkait untuk menjawab ataupun memberikan solusi atas aduan yang masuk pada pagi hari ini, dihadirkan komposisi lagu dari Dewa pendengar, Selimut Hati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, di pagi hari ini sudah ada beberapa informasi ataupun aduan yang masuk dari masyarakat, yang mana aduan ada dari Pak Teguh yang ada di Tempur Sari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Halo RRI, lapor jalan di Desa Tempur Sari yang menuju ke kota rusak parah. Sangat membahayakan pengendara sepeda motor khususnya. Mohon segera pihak terkait agar tidak ada korban jiwa. Matur nuwun. Dari foto yang dikirimkan ke kami, pendengar, nampak di area jalan ada lubang yang cukup dalam ini ya, kalau dari yang terlihat. Yang mana dari sekitar lubang ini sepertinya sudah pernah dilakukan penambalan ya, karena ada gundukan sedikit begitu dari aspalnya. Dan mungkin dari adanya aduan ini, nanti kami mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk menemukan ataupun mencari solusi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Teguh di Tempur Sari. Terima kasih untuk Pak Teguh. Dari sini nanti kami akan mencoba menghubungi pihak PUPR Kabupaten Madiun. Kemudian ada dari aduan berikutnya, pendengar. Halo RRI, beberapa kali saya lewat jalan MT Haryono, pertigaan Salak, Panjaitan ke utara sebelum perempatan PGA. Ada segerombol anak muda yang sepertinya tidak 100% karena berjalan dan berhenti di tengah jalan raya, sambil berdiri sambil agak oleng begitu, dan mengganggu kendaraan yang lewat dan beresiko bagi pengguna jalan. Beberapa kali juga saya ada yang naik motor blayir-blayir. Mungkinkah ada patroli rutin dari pihak berwenang, terlebih di jam malam ke tengah malam? Terima kasih. Ini aduan yang masuk dari Nisa, dan tim kami mencoba menghubungi Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono untuk mendapatkan jawaban atas hal ini, pendengar. Dan kabarnya juga kepolisian ini resmi menggelar operasi Patu Jaya 2026, yaitu mulai 8 Juni hingga 21 Juni 2026, di mana operasi ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan fokus utamanya pada penegakan aturan lalu lintas berbasis elektronik atau ETLE. Ya, mana semoga dari hal ini, pendengar, pihak Satlantas bisa dihubungi dan memberikan info selengkapnya terkait dengan operasi Patuh Jaya ini. Kami masih menerima aduan dan juga pertanyaan dari Anda, pendengar, di pagi hari ini yang masih ingin bergabung dan juga mencari solusi atas permasalahannya, bisa menghubungi kami ya, pendengar, melalui media sosial maupun melalui WhatsApp kami. Anda bisa terhubung di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198.

0: Ya, pendengar, di pagi hari ini kami terkait aduan yang sudah masuk, di mana dari Nisa ya tadi. Ini kami telah terhubung juga dengan pihak terkait, yaitu ada Pak Nanang pada pagi hari ini yang sudah tergabung melalui WhatsApp kami. Ada AKP Nanang Cahyono, Kasat Lantas Polres Madiun Kota. Selamat siang, Pak Nanang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Baik. Pak Nanang, di pagi hari ini tadi ada aduan yang masuk dari masyarakat ya, dari Nisa, yaitu saya bacakan kembali, Pak Nanang. Halo RRI, beberapa kali saya lewat jalan MT Haryono, pertigaan Salak Panjaitan ke utara sebelum perempatan PGA, ada segerombol anak muda yang sepertinya tidak 100% karena berjalan dan berhenti di tengah jalan raya, berdiri sambil agak oleng begitu, dan mengganggu kendaraan yang lewat, juga beresiko bagi pengguna jalan. Beberapa kali juga ada yang naik motor blayer-blayer, mungkinkah ada patroli rutin dari pihak berwenang, terlebih di jam malam, di tengah malam ya, ini informasinya dari Nisa. Nah, dari aduan ini dari Mbak Nisa ini, Pak Nanang, bagaimana pendapatnya, apakah ada patroli juga yang dilakukan, apalagi ini menurut infonya ada segerombolan anak muda yang tidak 100% begitu infonya, ini bagaimana Pak Nanang?
1: Baik, Mbak Nisa tadi menyampaikan ada segerombolan. Pada prinsipnya dari kami, dari Polres Madiun Kota, saat ini dan sebelum-sebelumnya itu selalu melaksanakan kegiatan patroli baik dari jajaran Polres maupun Polsek. Namun demikian titiknya itu kan banyak, ada titik. Pasti insya Allah itu nanti akan tersentuh dengan petugas. Karena sasaran seperti kami dari Satuan Lalu Lintas itu ada namanya Giat Blue Leg. Giat Blue Leg itu kegiatan patroli di titik-titik rawan dari Satlantas itu setiap malam. Mulai jam 10, kemudian mobile melaksanakan patroli. Titik jalan MT Haryono itu kalau ke selatan ketemunya nanti kan Panjaitan itu selalu ada polisi, dalam artian di jam-jam tertentu karena memang titiknya banyak. Sementara yang melaksanakan piket itu kan hanya beberapa orang, sehingga patrolinya itu apa ya, sifatnya mobile, tidak berhenti di situ. Halo Mbak.
0: Baik, Bapak, berarti untuk saat ini masih, apakah nanti juga ada patroli di mungkin di kawasan yang dilaporkan tadi oleh Nisa, mungkin di area tersebut, apakah nanti rencananya ada pengecekan begitu, Pak?
1: Enggak nanti, Mbak. Jadi itu setiap malam kita ada namanya Blue Light Patrol, namanya patroli Blue Light. Itu setiap malam ada kok, Mbak. Setiap malam muter di jalan, termasuk juga di jalan Panjaitan MT Haryono itu juga.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Mungkin jamnya aja yang tidak pas kan gitu. Di situ, Mbak Nisa tadi juga menyebutkan tidak ada jamnya jam sekian. Nah, mungkin kalau nggak mungkin pasti anggota kami mobile kalau malam.
0: Baik, kalau dari jamnya tadi laporannya dari Nisa itu di tengah malam begitu Bapak, mungkin jam 12 yeah, malam betul, di benar, area ya. Tersebut yeah. Begitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian Bapak adakah ataupun pernah melakukan penindakan dari patroli ini, Pak, dan juga efek jera apa yang dilakukan oleh Kasat Lantas, Pak?
1: Jadi patroli Blue Leg dan operasi balap liar itu kita lakukan menjelang persiapan Suro, tahu sendiri Madiun Kota ini dan jajaran rayon sekitaran Madiun Kota ini kalau Suroan kan sudah pasti eskalasi giat masyarakat semakin meningkat. Ini dari Bapak Kapolres Madiun Kota memberikan perintah terkait dengan KRYD, juga ada KRYD itu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi lebih naik lagi dari kegiatan yang hari-hari biasa, sehingga dari jajaran fungsi semua ada, terus dari polsek-polsek juga melaksanakan KRYD, insya Allah akan semakin bagus. Terus Panjaitan itu, ini yang perlu kami sampaikan kepada pendengar RRI Madiun. Kalau dulu titiknya ada di ring road balap liar itu, sudah kita ibaratnya selalu kita patroli dan lain-lain, kita tindak. Sekarang bergeser ke Panjaitan, banyak aduan dari masyarakat dan kita sudah tanggapi, sudah langsung kita tindak lanjuti, sudah melaksanakan semuanya yang kegiatan itu. Sekarang bergeser ke Panjaitan, kemudian ada beberapa di Agus Salim. Kalau titik-titik kongko-kongkonya di Hayamuruk, ada di pom bensin itu juga. Terus masih ada juga yang ada di ring road. Langkah Hayamuruk, ada di pom bensin itu juga. Terus masih ada juga yang ada di ring road. Langkah apa yang kita lakukan? Setiap malamnya itu, kalau memang ada kenal pot brong, indikasi balap liar, langsung kita tindak, Pak, kita tilang. Dan memang sengaja kita untuk masa tilang sidangnya itu kita bikin 1 bulan. Kenapa? Supaya tidak mengulang lagi, supaya jera. Dan kenal pot, kita indikasi tidak sesuai dengan spektek, ya kita sita. Supaya apa? Biar tidak terjadi lagi. Noten, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak. Berarti sudah dilakukan penindakan jera ya tadi dengan penerapan sistem 1 bulan sekali ya untuk sidangnya. Dan ini tujuannya adalah untuk memberikan efek jera juga. Kemudian Bapak, kabarnya juga kepolisian ini resmi menggelar operasi Patuh Jaya 2026, yaitu mulai 8 Juni hingga 21 Juni 2026, di mana operasi ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia ya Bapak, terkait Itle. Ini bagaimana Pak terkait operasi Patuh Jaya, mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar?
1: Baik, RRI Pro 1 di kepolisian terpusat ada namanya operasi Patuh. Untuk Jawa Timur kita mempunyai sandi Patuh Semeru 2026. Ini berlaku tanggal 8 sampai dengan tanggal 21. Kegiatan ini mempunyai tema, kita ada tema operasi, yaitu optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Jadi cenderungnya kepada penindakan etle. Namun demikian, terkait dengan operasi etle ini, masyarakat Indonesia ini kan ya memang

0: ada beberapa yang unik. Ada fenomena terhadap etle ini, maraknya fenomena penggunaan penutup melipat maupun memodifikasi tanda nomor kendaraan bermotor supaya tidak kebaca etle, dengan tujuan menghindari tangkapan kamera etle tadi, Mbak. Etle. Hmm? Ini menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum lalu lintas. Nanti kami mengimbau kepada warga pendengar RRI Pro 1 umumnya, khususnya warga Kota Madiun, tidak usah melaksanakan hal yang semacam itu. Enggak usah ditutup-tutup lagi platnya. Kenapa? Kalau ada indikasi seperti itu, ada indikasi untuk melanggar. Kita harus mengingat kecelakaan itu pasti diawali dari pelanggaran. Jadi kalau memang selama kita tertib, selama kita sesuai dengan aturan, insya Allah tidak akan kena tilang etle. Sehingga apa? Gak usah lagi plat nomornya yang harusnya 4 angka ditutup 1 menjadi 3 angka. Tujuannya ya memang jelas itu untuk mengelabui daripada peraturan. Nonton ya Mbak Nge, nanti sasarannya Mbak, ini sekalian saya sampaikan, sasaran daripada operasi Patuh Semeru ini adalah 20% preemptif, 30% preventif, dan 50% represif. Jadi 50%-nya itu adalah penindakan. Supaya apa tujuannya? Tujuannya adalah menekan daripada angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka pelanggaran. Nah, itu. Dan menciptakan kamsel tritar lantas. Tonton ya, Mbak.
1: Baik. Berarti Bapak terkait Patuh Semeru ini sendiri, berarti untuk yang memodifikasi kendaraannya ini juga tertangkap etle, Pak?
0: Tertangkap etle, namun demikian kan tidak kebaca.
1: Tidak terbaca ya.
0: Kami buatan. Nanti kami juga akan menggelar rahasia.
1: Baik.
0: Menggelar rahasia di jalan, apabila ada indikasi seperti itu ya kita tindak. Tetap kita tilang, tidak sesuai dengan spek dan semua kendaraan yang ada di jalan itu harus dilengkapi dengan identitas kendaraan yang sah dan sesuai dengan perundang-undangan. Kalau ibaratnya plat nomornya jumlahnya 4, ya bikin 4, nggak usah dirubah-rubah.
1: Baik. Aje, baik. Berarti Bapak selain tadi memodifikasi plat nomor begitu ya, dan ini apakah juga penindakan ini berkaitan juga dengan mungkin penggunaan helm dan juga safety belt, Pak?
0: Ya betul, Pak. Sasarannya itu, sasarannya ada beberapa yang terkait dengan sasaran operasi patuh ini, seperti menggunakan HP di jalan, anak di bawah umur, melawan arus. Seperti itu.
1: Baik, mungkin di beberapa kawasan yang ada etle-nya ini, saya juga beberapa kali juga mengawasi ya, kalau di Kabupaten Madiun ini khususnya di Caruban ada beberapa juga yang mana
0: yang mau ke alun-alun.
1: Iya, betul Bapak. Karena di sana banyak sekali yang mungkin masih tidak menggunakan helm, bahkan juga ada yang bonceng 3 begitu ya Bapak ya. Jadi itu juga
0: Pasti ketangkep etle
1: ya, baik ya. Kemudian terkait etle sendiri, kalau di Kota Madiun ini Bapak, ini ada di kawasan mana saja?
0: Ada di beberapa kota di tengah kota, Mbak. Ya sepanjang, kalau Madiun kota ini cenderungnya kan hampir 75% merupakan kawasan tertib lalu lintas KTL. Sehingga banyak, kalau yang di Madiun titiknya banyak. Panjang Pahlawan, Gus Salim, Trunojoyo, MT Haryono, itu ada juga titik-titiknya. Dan kenapa kok tidak kami sebutkan? Jangan sampai tertibnya itu hanya kalau ada etle. Tujuannya itu baik supaya tidak melanggar. Jadi nggak perlu kita takut dengan etle, selama kita normal, kita atui peraturan lalu lintas ya, insya Allah nggak ketangkep.
1: Baik, insya Allah gak ketangkep ya kalau emang patuh begitu ya Bapak ya. Dan
0: apa yang ditangkep?
1: Terakhir Bapak, untuk himbauan bagi masyarakat ini seperti apa? Silakan.
0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Madiun, kami selaku Kasat Lantas Polres Madiun, kami menghimbau kepada warga Kota Madiun, khususnya umumnya kepada warga yang melintas di Kota Madiun mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 ada operasi Semeru. Kenapa dikatakan operasi? Operasi adalah sesuatu kegiatan yang khusus. Misal kalau hanya luka-luka sedikit, hanya kita perlu kasih tensoplas, kalau namanya operasi pasti akan lebih khusus lagi penanganannya. Sehingga kami mengharapkan kepada pendengar RRI Madiun, tertiblah berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, sopan berkendara, siapkan kendaraan, siapkan yaitu menekan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan tingkat pelanggaran, dan insya Allah kalau kita sudah baik, nggak ada yang perlu kita takuti. Udah baik. Berjalan normal saja. Yang lebih penting adalah disiapkan diri kita, kendaraan kita. Dan ya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Nanang. Tertiblah berlalu lintas ya tadi ya, Anje. Jadi matur nuwun Pak Nanang sudah berkenan dihubungi di pagi hari ini. Nanti lain waktu mungkin bisa dihubungi kembali apabila ada aduan dari masyarakat yang masuk kembali. Matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Nanang.
0: Terima kasih Mbak.
1: Enje sami-sami. Baik pendengar, di pagi hari ini tadi sudah terhubung ya tadi dengan AKP Nanang dari Kasat Lantas Madiun, yang mana menjawab aduan yang sudah masuk dari Nisa ya tadi sudah terjawab dan sudah dijelaskan juga tadi beberapa terkait operasi Patuh Semeru juga. Dan maka dari itu pendengar, diharapkan juga dari yang sudah disampaikan untuk selalu patuh dengan lalu lintas begitu ya. Kami masih akan menghubungi pihak terkait pendengar untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi yang sudah masuk pada pagi hari ini terkait adanya beberapa aduan dari masyarakat. Kami hadirkan terlebih dahulu dari Geisha, Kering Air Mataku.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo mulyo.
2: Ruwatan bersama RRI Madiun.
3: Ikuti Ruwatan bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Ya, pendengar, berkaitan dengan aduan yang tadi sudah masuk ya, ada dari Pak Teguh di Tempur Sari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, yang aduannya, halo RRI, lapor jalan di Desa Tempur Sari yang menuju kota rusak parah, sangat membahayakan pengendara sepeda motor khususnya. Mohon segera pihak terkait agar tidak ada korban jiwa. Matur nuwun. Di mana pada hari ini pendengar, tadi kami juga sudah mencoba untuk menghubungi PLT Dinas PUPR Kabupaten Madiun, yaitu Bapak Bobby Saktia. Namun pada saat ini beliau tengah menghadiri rapat OPD, yang mana semoga informasi dari Pak Teguh ini bisa direspon melalui pesan singkat ya. Namun belum ada respon kembali dari pesan singkat dari untuk Pak Bobby tadi ya pendengar, yang mana nanti akan coba akan kami hubungi, di mana kalau misalkan sudah ada jawaban nanti akan sewaktu-waktu kami udarakan. Kemudian juga dari WhatsApp kami pendengar, dari nomor 593 ini ada aduan yang masuk. Ada pertanyaan begitu ya. Halo RRI, selamat pagi, izin bertanya, Fasum Taman depan Polresta Madiun itu kewenangan siapa ya? Pemkot, DLH, KAI, atau INKA? Ini taman di sana kotor, kumuh, dan tidak terawat. Kasihan anak-anak kalau mau wisata, lihat kereta banyak nyamuknya. Terima kasih untuk nomor akhiran 593 ini ya. Kami akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya, dan sewaktu-waktu akan kami udarakan. Demikian juga pendengar, kami tuntaskan Halo RRI untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berkait dengan aduan yang belum terjawab pada pagi hari ini, nanti akan kami teruskan di hari berikutnya, dan juga akan kami hubungkan ke pihak terkait. Dan semoga informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini pendengar bisa menjadi solusi bagi Anda dan juga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya di Pro 1 RRI Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat pagi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menandatangani rencana peraturan Menteri Perdagangan Permendag tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Rancangan Permendag tersebut akan digantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Budi mengatakan penyempurnaan regulasi PMSE difokuskan pada 5 aspek utama. Kelima aspek tersebut meliputi peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitas legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, perlindungan konsumen, tata kelola teknologi digital. Budi menjelaskan, regulasi tersebut mengatur prioritas visibilitas produk UMK dan produk dalam negeri di platform digital. Aturan tersebut mencakup kewajiban memiliki perizinan berusaha, transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, pemberian insentif promosi UMK. Selain itu, regulasi baru mengatur penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa oleh platform digital. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kukuseng dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
4: Kulonwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyomu.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun siang ini menemani Anda pendengar, saatnya Indonesia Sehat hadir di siang hari ini dan dengan tema yang cukup menarik pada siang hari ini, gigi terasa goyang, apa yang harus dilakukan? Bersama narasumber kami yang sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun ada Dr. Gigi Reza Jihan Safira Sunarto dari PDGI Madiun. Selamat siang Mbak Reza, ini ya saya panggilnya ya.
3: Selamat siang Mbak Nindi.
2: Iya, kabar baik Mbak Reza?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
2: Alhamdulillah. Ini pembahasan pada siang hari ini cukup menarik, yaitu tadi gigi terasa goyang, apa yang harus dilakukan ini ya. Nah, bagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun yang pada siang hari ini ingin bergabung, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga bisa melalui telepon kami di 0351-459-198 atau juga paling simpelnya ini bisa melalui YouTube kami, di mana Anda bisa live chat ya, live chat YouTube kami RRI Madiun, nanti bisa bertanya langsung terkait pembahasan pada siang hari ini ya, dokter, terkait gigi terasa goyang, apa yang harus dilakukan. Sebagai pembuka ini, manggilnya saya Mbak aja ya ini ya, karena masih boleh, muda sekali ini ya.
3: Boleh sekali.
2: Baik, silakan Mbak Reza, mungkin bisa disampaikan terkait gigi goyang ini seperti apa, ciri-ciri okay, dan juga mungkin tandanya seperti apa.
3: Nah, jadi untuk gigi goyang ini banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, banyak masyarakat ini tuh gak sadar kalau misalnya gigi goyang tuh apakah dia harus dicabut ataukah dia harus bisa dipertahankan, dan bagaimana sih caranya kita itu lakukan atau merawat gigi kita yang udah terasa goyang. Nah, untuk gigi goyang ini tuh sering kali ditemukan di mana warga atau masyarakat ini tuh pada anak-anak ya, terutama biasanya anak-anak tuh aduh gigi saya kok goyang ya, kenapa? Nah, itu kalau misalnya dari anak-anak sendiri itu ada dua kemungkinan. Dia bisa jadi gigi susunya atau dalam masa pergantian atau di gigi permanennya. Tapi kalau untuk anak-anak ini sangat wajar ya untuk gigi goyang, karena untuk gigi susu itu kan harus ada gantinya. Nah, ketika dia goyang otomatis itu adalah sebuah tanda di mana gigi tersebut akan tumbuh menjadi gigi permanen. Tetapi berbeda dengan gigi dewasa, dimana kalau gigi dewasa yang terasa goyang itu perlu perhatian khusus, karena gigi yang goyang ini tuh banyak dari bisa dari yang ringan hingga yang berat. Nah, kalau misalnya yang ringan ini mungkin bisa dipertahankan atau mungkin bisa dilakukan perawatan-perawatan agar dia menjadi kuat lagi. Tapi kalau misalnya gigi yang goyangnya agak berat, lalu seperti apa? Nah, itu sering sekali masyarakat ini tuh kurang paham untuk gimana caranya merawat dari gigi yang terasa goyang ini gitu. Terus misalnya kalau misalnya gigi terasa goyang ini, teman-teman semua ini bisa langsung cek ke dokter gigi terdekat atau bisa ke puskesmas, silakan sekali. Nah, ciri-ciri dari gigi terasa goyang ini adalah di mana dia biasanya ada penumpukan karang gigi atau terjadi gusi yang bengkak. Terus salah satu tandanya juga gusinya ketika kita sikat gigi itu sering sekali berdarah. Itu biasanya salah satu tanda di mana gigi itu akan sedikit ada kegoyangan seperti itu, Kak.
2: Baik, berarti itu artinya tadi disampaikan ada saat sikat gigi ini ada yang berdarah, itu juga bisa menjadi salah satu ciri bahwa gigi itu goyang begitu ya.
3: Betul sekali, Kak.
2: Nah, kalau gigi goyang ini kalau sedikit kan itu apakah juga bisa dideteksi begitu oleh kita saat gigi itu goyang? Ini apakah bisa dengan rabaan tangan atau bagaimana? Atau memang harus melalui dokter gigi untuk melakukan pengecekannya?
3: Oke, jadi untuk pengecekan sendiri teman-teman semua bisa sebenarnya bisa dilakukan di tempat praktik ke dokter gigi aja. Kenapa? Kalau misalnya kita ngecek sendiri itu takutnya adalah ada bias atau ada kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya itu tidak goyang, karena kita kan ngeceknya nggak tahu nih harus pakai apa dan seperti apa. Lalu untuk sebenarnya gigi goyang nih yang seperti apa sih? Kadang kita ngecek, oh kok kayaknya di tangan pakai tangan goyang, tapi ternyata pada saat dicek oleh dokter gigi itu nggak ada kegoyangan. Jadi lebih baik teman-teman kalau misalnya mau memeriksakan, boleh banget ke dokter gigi aja.
2: Baik, berarti tidak bisa dilihat secara ini ya, bisa saja dikiranya goyang ternyata nggak goyang.
3: Betul.
2: Gitu ya. Baik, berarti bagi pendengar yang mungkin ingin melakukan pengecekan begitu ya, bisa langsung ke dokter gigi ini ya, agar mengetahui misal sudah ada beberapa cirinya tadi seperti gusi berdarah, bengkak, dan juga ada karang gigi ya tadi disampaikan ya. Kemudian untuk perawatannya, ini kalau sudah ada gigi goyang, yang pertama mungkin untuk yang masih ringan ini, yang masih bisa terselamatkan ya, ini gimana Mbak Reza?
3: Okay. Jadi gini Kak, kalau misalnya gigi udah terasa goyang dan sudah diperiksakan, oh ternyata ada kegoyangan nih di giginya, itu ada beberapa tahapan untuk dilakukan perawatan. Yang pertama kita lihat dulu di kondisi rongga mulutnya, apakah di rongga mulutnya ada karang gigi atau ada pembengkakan atau ada masalah-masalah lain. Itu kita selesaikan dulu. Misal yang paling sering itu ada karang gigi nih. Teman-teman biasanya jarang sekali untuk membersihkan karang gigi gitu. Jadi kita bersihkan dulu nih karang giginya. Dimana kalau misalnya kan salah satu penyebab gigi goyang tadi ada karang gigi ya Kak. Nah kalau misalnya karang gigi nih sudah kita bersihkan, sudah kita rawat, nah nanti akan terjadi pemulihan di gusinya. Gimana gusi ini dia itu sebagai penyangga atau sebagai dia tuh penahan dari gigi kita. Jadi ketika gusi kita sehat, pasti gigi kita akan kuat juga. Jadi ketika kita rutin untuk melakukan pembersihan karang gigi, dengan diharapkannya gigi kita yang sebenarnya ada kegoyangan minimal itu bisa kembali sehat gitu Kak.
2: Baik, scaling ini ya berarti. Betul. Ya bisa untuk mencegah gigi goyang lebih berat lagi begitu ya. Nah tadi kan yang ringan ini kalau misalkan goyangnya ini sudah parah begitu, ini apa yang tindakan apa yang dilakukan?
3: Oke, jadi misalnya di sini ada kegoyangan gigi, setelah dilakukan tindakan awal yaitu pembersihan karang gigi tadi, ternyata kok masih goyang ya gigi kita. Nah untuk langkah selanjutnya itu bisa kita ada perawatan juga, namanya bisa kita lakukan splinting. Di mana splinting itu adalah gigi yang goyang tadi kita rekatkan dengan gigi-gigi yang sehat, dengan harapan gigi yang goyang ini beban yang disalurkan itu ke seluruh gigi. Jadi nggak hanya di gigi yang goyang. Jadi ketika giginya goyang ini kita ikat kande gigi-gigi yang lain, itu beban yang diterima itu bisa dibagi rata. Jadi itu bisa juga untuk mempertahankan gigi goyang tadi Kak.
2: Baik, gitu ya. Berarti direkatkan ini ya ke gigi-gigi yang memang sudah masih normal begitu. Nah, apakah juga ada tindakan pencabutan? Ini apa juga bisa demikian untuk gigi goyang sendiri?
3: Oke, jadi untuk tindakan pencabutan pada gigi goyang itu tentu ada ketika gigi goyang itu sudah tidak bisa dipertahankan. Kan tadi yang pertama kita lakukan perawatan pertama dulu, kita scaling dulu nih, ternyata kok masih goyang, bisa kita splinting namanya, atau kita rekatkan dengan gigi-gigi yang lain, ternyata kok masih goyang ya, nggak bisa dipertahankan. Nah ketika gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan atau goyangnya sudah parah, itu tindakan terakhir kita lakukan pencabutan. Tapi perlu diingat, tindakan pencabutan ini adalah tindakan yang pilihan terakhir lah Kak. Jadi nggak semua gigi yang goyang nggak bisa dipertahankan, harus dicabut. Kita pasti usahakan untuk mempertahankan gigi-gigi yang ada di rongga mulut terlebih dahulu sebelum kita putuskan untuk dilakukan pencabutan gigi gitu.
2: Baik, berkaitan dengan pencabutan gigi ini ya, dan juga gigi goyang yang mungkin sudah mengalami karies ya, Mbak ya, yang mana sudah cukup dalam begitu lubangnya, kemudian tinggal sedikit saja, mungkin tinggal akarnya atau apanya ya itu ya namanya, yang kadang itu juga goyang begitu ya, kalau sudah sampai pangkalnya begitu. Nah itu bagaimana? Apakah solusinya juga dari pencabutan atau bisa bagaimana perawatannya?
3: Oke, jadi untuk gigi itu kan ketika dia sudah habis, itu kan masih ada gigi yang tertanam di dalam tulang kita, di mana itu adalah namanya si akar. Nah akar ini meskipun dia tidak dalam kondisi goyang, itu kita harus dilakukan pencabutan. Apalagi dia sudah terjadi kegoyangan. Nah kegoyangan ini adalah sebuah tanda di mana di situ terjadi adanya infeksi. Kenapa gigi kita bisa goyang? Karena tadi kan saya sempat mention di mana ada jaringan pendukung yang gusi kita sebagai jaringan pendukung yang melekatkan gigi. Ketika gigi kita sisa akar ini sudah goyang, otomatis di jaringan pendukungnya ini kan sudah tidak kuat ya. Nah, berarti di situ harus dilakukan pencabutan. Tapi perlu diingat, untuk sisa akar sendiri, Kak, itu meskipun dia tidak ada kegoyangan, itu harus dilakukan pencabutan. Kenapa? Karena dia adalah bisa menjadi salah satu sumber infeksi di dalam rongga mulut kita. Gitu.
2: Baik, itu ya. Berarti mungkin pendengar dan juga pemirsa yang memiliki kasus serupa dengan beberapa yang sudah disampaikan tadi dan juga ingin bertanya langsung, ini bisa sekali ya melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1998. Juga bisa bergabung dengan kami di live chat YouTube kami RRI Madiun, yang pada pagi hari ini juga sudah ada beberapa yang masuk begitu ya. Ada pertanyaan yang nanti akan diulas pada siang hari ini. Kemudian Mbak Reza, ini berkaitan dengan gigi yang goyang ya tadi. Nah, apa saja ini yang menyebabkan gigi goyang selain tadi disampaikan ada beberapa mungkin karena kurang scaling begitu ya. Nah, selain itu apakah ada beberapa hal atau kegiatan lain yang mungkin kebiasaan sehari-hari dan ini bisa menyebabkan gigi goyang, Mbak Reza?
3: Oke, jadi kalau untuk gigi yang goyang ini, penyebab lainnya selain yang saya sebutkan tadi, bisa jadi juga karena trauma. Trauma karena ketika kita beraktivitas terjadi benturan atau ketika kita jatuh, itu juga bisa menyebabkan gigi goyang. Jadi benturan yang cukup keras itu bisa menyebabkan si jaringan pendukung ini tuh rusak gitu, jadi pada akhirnya nanti giginya bisa terasa goyang. Apalagi terus ada salah satu hal lagi yang bisa menyebabkan gigi goyang ketika kita makan makanan yang terlalu keras dan itu sangat sering. Nah itu bisa menyebabkan jaringan pendukungnya tadi juga rusak sehingga giginya bisa menjadi goyang. Selain itu dari cara kita sikat gigi, nah kelihatannya sangat sepele ya, sikat ya, gigi. Tapi ternyata sikat gigi bisa juga menyebabkan gigi goyang. Kenapa? Ketika kita sikat gigi yang terlalu kencang dengan cara yang kurang tepat, itu bisa mengikis atau menurun, membuat gusi menjadi turun. Nah, ketika gusi yang sebagai pendukung di gigi ini sudah turun, akibatnya adalah yang menjadi penahan di gigi ini sangat sedikit atau minimal, sehingga giginya bisa menjadi goyang juga gitu, Kak.
2: Baik, itu tadi ya. Berarti kalau dari segi memilih mungkin pasta gigi dan juga sikat giginya sendiri ini, Mbak Reza, apakah ini juga berpengaruh untuk gigi goyang sendiri?
3: Untuk pemilihan pasta gigi, buat teman-teman boleh menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Lalu untuk pemilihan sikat gigi itu berpengaruh juga. Jadi untuk teman-teman bisa memilih sikat gigi dengan bulu sikat yang soft atau halus. Iya. Lalu untuk cara sikat giginya juga berpengaruh, Kak. Jadi
2: bagaimana
3: cara sikat
2: nih caranya ya?
3: Untuk cara sikat gigi dari teman-teman bisa melakukan sikat gigi itu dari arah gusi ke gigi. Jadi bukan maju mundur atau ke arah kanan kiri. Jadi dari arah gusi ke gigi. Jadi ketika kita sikat gigi, kita bisa membuka mulut kita bisa dibuka sedikit. Lalu kita arahkan si bulu sikat ini ke arah gusi terlebih dahulu, lalu kita tarik ke arah giginya gitu. Baik yang gigi atas maupun gigi bawah ya, Kak. Jadi enggak boleh naik turun aja nih.
2: Enggak boleh ya. Kiri kanan juga enggak boleh ya.
3: Jangan. Yang boleh maju mundur itu ada yang diperbolehkan untuk maju mundur itu ketika kita membersihkan di bagian yang kita buat untuk mengunyah gitu.
2: Oh, baik. Begitu ya. Berarti kalau memutar begitu baris ya. Itu bagaimana itu?
3: Sebenarnya boleh, cuman kadang-terkadang dia kurang efektif atau kurang bersih. Jadi ketika kita memutarkan sikat itu di bagian samping ini, kan biasanya di samping ya, untuk yang memutar itu, ketika di samping itu kotoran yang seharusnya sudah keluar kan jadinya masuk, ikut masuk lagi,
2: ya.
3: Lagi.
2: Oh, betul. Iya, betul sekali ya. Berarti itu ya pendengar, mungkin yang kebiasaannya masih gosok ke kiri kanan ataupun atas bawah tadi ya, dan juga memutar, ini mungkin bisa diperbaiki kembali ini cara sikat giginya. Kemudian dari YouTube sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada siang hari ini. Ada Janar Oke monitor, kemudian akun servis AC ini juga monitor, dari Den Bagus juga monitor, Agus Hadir Zulki ini. Berarti karang gigi bisa menjadi penyebab gigi goyang ya, Mbak? Ini mungkin bisa disampaikan lagi, silakan Mbak Reza.
3: Oke, jadi karang gigi apakah bisa menyebabkan gigi goyang? Bisa jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena karang gigi itu akan terus menumpuk ketika kita setiap hari dibuat makan, kita buat berbicara, itu kan terjadi penumpukan plak atau nantinya akan menjadi karang gigi. Nah, karang gigi ini dia akan semakin lama semakin bertambah. Nah, dia bertambah itu akan semakin masuk ke dalam gusi. Jadi ketika karang gigi kita bertambah, itu gusi kita akan turun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gusi adalah jaringan pendukung yang dia itu fungsinya untuk mempertahankan gigi kita agar tetap kuat. Jadi ketika gusi kita turun, itu akan menyebabkan gigi kita pendukungnya jadi kurang. Nah, ketika pendukung gigi kita kurang, akhirnya jadilah gigi goyang gitu.
2: Baik, itu ya untuk Zulki. Kemudian Mbak Reza, kalau berkaitan dengan karang gigi yang bisa menyebabkan gigi goyang ini tadi ya, kira-kira apa saja kebiasaan buruk ini yang mungkin bisa memicu adanya karang gigi menumpuk di gigi seseorang ini?
3: Oke, jadi untuk apa sih yang bisa menyebabkan karang gigi itu menumpuk ya? Jadi sebenarnya karang gigi itu dia terbentuk setiap hari, Kak. Karena karang gigi itu kan adalah penumpukan sisa makanan atau plak. Kan kita makan setiap hari ya.
2: Iya, betul.
3: Nah, akhirnya ketika kita makan, kita buat makan, kita berbicara, plaknya menumpuk. Nah, itu dengan pembersihan yang kurang baik, nah itu akan menjadi penumpukan karang giginya yang terlalu menjadi lebih cepat. Nah, selain itu, Kak, ketika kita makan itu kan harus menggunakan dua sisi. Nah, fungsinya apa sih? Ketika kita menggunakan dua sisi, itu berfungsi juga untuk sebagai membersihkan. Jadi ketika kita makan menggunakan satu sisi aja, di mana misalnya nih, Kak Nini pakai makannya pakai sebelah kanan aja ngunyahnya, karena yang kiri lubang dok sakit atau gimana gitu ya. Jadi ketika kita makan pakai satu sisi aja, nanti sisi yang lain itu akan menumpuk makanannya jauh lebih banyak, karena dia tidak ada pembersihan gitu.
2: Jadi harus seimbang ya, kiri sama kanan.
3: Betul.
2: Ini ya, berarti sekali ngunyah kiri kemudian ganti kanan begitu ya Mbak Reza. Kemudian masih ada beberapa yang masuk pada siang hari ini Mbak Reza. Ada dari Sri Kayati, dokter kalau ingin pasang behel minimal umur berapa ini? Gimana mungkin bisa disampaikan?
3: Oke, jadi untuk pemasangan behel atau namanya ortodontik ya. Nah, itu bisa dilakukan ketika semua gigi permanennya sudah tumbuh. Nah, kapan sih gigi permanen itu bisa tumbuh untuk keseluruhannya? Kurang lebih sekitar usia 13-14 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya boleh banget dibawa untuk ke dokter gigi ya, untuk tahu nih apakah gigi permanennya sudah tumbuh semua atau belum.
2: Baik, kalau berkaitan dengan behel ini ya, saya juga cukup penasaran. Ini kan pemasangan behel ini berarti dia juga membutuhkan ekstra ya untuk perawatan dari karang giginya sendiri. Ini bagaimana dokter kalau dari yang pakai behel?
3: Oke, jadi untuk teman-teman yang sekarang sudah menggunakan behel atau alat ortodontik ini, pembersihan memang harus lebih ekstra. Kenapa? Karena untuk behel itu sendiri kan dia banyak sekali celah-celah, banyak sekali makanan biasanya masuk semua nih di celah-celahnya ini. Jadi ketika setiap selesai makan, teman-teman bisa bersikat gigi atau bisa kumur-kumur, dan pesan saya harus selalu dibersihkan ketika sudah selesai makan. Kenapa? Karena ketika kita memakai behel, itu penumpukan sisa makanan akan jauh lebih cepat, Kak. Nah, kalau misalnya penumpukan makanan cepat, akhirnya karang giginya juga jauh terbentuk terbentuknya lebih cepat juga, gitu. Ketika karang gigi terbentuk lebih cepat dan tidak dirawat atau tidak diperhatikan, akhirnya apa? Pendukungnya rusak lagi. Pendukung rusak, giginya yang bermasalah gitu.
2: Lagi ya, bisa goyang juga. Ini ya giginya. Baik, Mbak Risa, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk pada siang hari ini, namun kita jeda sejenak, Mbak Risa, nanti setelah jeda baru menjawab kembali pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kuku sing dupa kumalun, gandeng kentiasa ngapake.
2: Kulonwun amit pasang Kalimantabe kidalang kondo buono, kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedoyo rubidu lan sambikolo, satemah manggih bagio mulia.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
2: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun yang pada siang hari ini membahas terkait gigi terasa goyang, apa yang harus dilakukan bersama Dr. Gigi Reza Jihan Safira Sunarto dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Masih bersama kami, Mbak Reza?
3: Masih di sini ya.
2: Mbak Reza, ada beberapa pertanyaan yang masih di WhatsApp terlebih dahulu. Nampaknya ada yang bergabung. Dari pesan WhatsApp, cara membersihkan karang gigi bagaimana? Kemarin malam saya coba bersihin pakai sikat gigi, tapi belum bisa. Ini dari Mas Afif dari Sumenep, silakan.
3: Oke, jadi untuk Mas Afif ya, untuk membersihkan karang gigi itu apakah bisa dilakukan mandiri? Itu dulu pertanyaannya. Jadi untuk membersihkan karang gigi itu belum bisa untuk dilakukan mandiri. Kenapa? Jadi karang gigi adalah suatu plak tadi ya, sisa makannya yang mengeras. Nah, ketika dia sudah mengeras, itu apakah bisa dibersihkan dengan sikat gigi aja? Tentu belum bisa. Jadi untuk pembersihan karang gigi ini perlu menggunakan alat khusus, di mana alat itu dia ada terdapat getaran, di mana getaran ini nanti yang akan menghilangkan atau meluruhkan si karang giginya ini. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya mau membersihkan karang gigi, coba-coba untuk membersihkan mandiri, lebih baik dihindarin. Dan teman-teman bisa datang ke dokter gigi langsung untuk melakukan pembersihan karang gigi itu sendiri, gitu Kak Nindi.
2: Gitu ya. Kalau iklan-iklan yang mempromosikan pasta gigi ini bagaimana Mbak Reza? Apakah itu juga beneran seperti itu atau bagaimana?
3: Jadi dari yang sejauh saya tahu, sependek yang saya tahu lah ya, untuk pasta gigi itu hanya untuk memperkuat gigi aja. Jadi dia tidak belum ada pasta gigi yang bisa untuk melepaskan atau meluruhkan si karang gigi ini sendiri. Karena karang gigi ini sifatnya dia berikatan secara fisika ya. Nah, jadi kalau berikatan secara fisika, kita kasih bahan kimia kan jadi kurang match nih. Jadi perlu banget dilakukan pembersihan menggunakan alat-alat yang ada di praktek dokter gigi gitu Kak Nindi.
2: Baik, berarti tidak bisa kemakan iklan juga ya ini.
3: Betul.
2: Ya, hanya untuk menguatkan bukan membersihkan karang gigi begitu ya. Kemudian ada pertanyaan kembali juga dari 060 ini. Dok, gigi yang goyang karena habis benturan apakah bisa dipertahankan? Ini bagaimana?
3: Oke, pertanyaan cukup menarik ya. Jadi untuk gigi yang goyang setelah benturan itu kita harus lihat dulu benturan goyangnya ini apakah dia hanya merusak dari jaringan pendukungnya aja atau dia terjadi kegoyangan karena ada patahan gigi. Nah, biasanya kalau ada benturan itu ditakutkannya terjadi patahan di akar giginya Kak Nindi. Jadi ketika di akar giginya ada patahan kan goyang ya gigi yang dipatahan sisanya ini, tetapi ada gigi sisa ini yang masih dia menancap di dalam tulang, bertahan di dalam tulang. Nah, jadi ketika terjadi benturan lalu ada kegoyangan, itu perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekannya teman-teman bisa ke dokter gigi. Nanti teman-teman akan biasanya dianjurkan untuk melakukan foto ronsen Kak Nindi. Jadi untuk foto ronsen ini biar kita tuh tahu Kak. Jadi misalnya ketika terjadi benturan ini, dia ini apakah merusak si jaringan pendukung aja atau dia ada patahan gigi itu tadi. Nah, kalau misalnya dia terjadi kerusakan di jaringan pendukung saja, itu sangat bisa untuk dilakukan perawatan agar giginya tetap kuat kembali.
2: Tetap kuat kembali.
3: Gitu.
2: Baik, bisa saja mungkin kalau nggak patah mungkin retak begitu ya.
3: Iya betul, bisa jadi ya? Seperti itu. Jadi kita cari nih kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Jadi nggak gigi kena benturan goyang. Itu pasti jaringan pendukungnya yang rusak. Belum tentu Kak Nindi.
2: Belum tentu ya.
3: Betul.
2: Kemudian tadi ya mungkin yang masalah habis kena benturan ini ya, kan bisa saja tadi ada retakan begitu. Nah kalau retakan itu seperti apa Mbak Reza? Apakah dia juga bisa membuat gigi goyang?
3: Oke, jadi untuk retakan sendiri ini kita harus perhatikan terlebih dahulu Kak. Jadi misalnya dia retakannya hanya minimal, ketika dia terjadi retakan minimal dan dia masih ada di gigi yang terlihat nih, gigi kita yang warna putih yang terlihat ini, terus terjadi retakan, itu tidak menyebabkan gigi goyang. Tapi ketika dia retakannya cukup parah, itu bisa jadi menyebabkan gigi goyang karena ketika dia ada retakan, otomatis si jaringan pendukungnya ini juga menjadi rusak gitu Kak.
2: Baik gitu ya, jadi harus memperhatikan sekali ini mungkin kalau habis jatuh atau mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, ini juga perlu dilakukan pemeriksaan. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari Mirza, ini pengen menggunakan dental floss tapi takut ada ngilu-ngilunya Bu Dokter, apakah ada solusi tidak nyaman saat penggunaannya, ini bagaimana?
3: Oke, jadi untuk pemakaian dental floss atau benang gigi ya Kak, itu biasanya saya sarankan untuk memakai benang gigi yang roll gitu Kak. Jadi
2: yang
3: kita
2: roll,
3: bisa panjangkan, lalu kita bisa lebih elastis karena kita bisa memegangnya pakai dua tangan kita. Nah, untuk penggunaan benang gigi ini sebenarnya dia tidak akan menyebabkan giginya menjadi sakit atau dia menjadi ngilu. Karena si benang gigi ini kan elastis ya Kak, lentur nih dia. Dia ini bisa mengikuti si bentuk gigi kita. Jadi dia benar-benar nempel ke gigi kita. Jadi dia tidak akan menyebabkan ngilu atau sakit gitu.
2: Baik, berarti lebih baik yang roll ya, bukan yang ada pegangannya itu kan biasanya yang banyak beredar di media sosial.
3: Betul,
2: yang gitu ya.
3: Iya.
2: Ya, itu ya untuk Mirza. Kemudian ada dari Risa. Sudah sering gosok gigi tapi masih sering muncul karang gigi di sela-sela gigi dan pangkal gigi, itu kenapa ya Bu? Apakah cairan kumur gigi efektif untuk mencegah tumbuhnya karang gigi selain tentunya gosok gigi? Begitu, ada dua pertanyaannya. Okay. Silakan Mbak Reza.
3: Oke, yang pertama tadi sudah setiap hari sikat gigi tapi masih muncul,
2: karang gigi.
3: Oke, jadi ketika kita kan untuk mulut kita untuk makan itu kan juga setiap hari ya Kak Nindi ya.
2: Betul.
3: Jadi ketika kita makan kan ada sisa makanan nih yang menumpuk dan setiap kita makan kan kita nggak mungkin dong setiap selesai makan sikat gigi, selesai makan sikat gigi, enggak kan? Jadi memang sikat gigi itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi dia itu untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita dan untuk membuat rongga mulut kita tuh menjaga jadi tetap sehat. Nah, untuk karang gigi ini seperti yang saya katakan tadi Kak, jadi dia itu kan terbentuk setiap hari. Kenapa? Karena kita juga memakai mulut kita atau gigi kita itu untuk makan setiap hari. Nah, karang gigi ini kan bisa terbentuk ketika dia ada sisa makanan yang akan berubah menjadi plak di gigi kita. Nah, ketika plak ini terus menumpuk, itu akan berubah menjadi karang gigi gitu. Jadi apakah ada solusinya untuk mencegah karang giginya agar cepat ada lagi atau balik lagi ada karang giginya di sela-sela gigi? Sebenarnya untuk solusinya ya menjaga aja, sikat gigi dua kali sehari, lalu setelah makan boleh dilakukan kumur-kumur untuk benar-benar memastikan bersih. Lalu cara sikat gigi, percuma aja Kak kalau kita sikat gigi dua kali sehari atau kita sering sekali sikat gigi tapi caranya masih kurang,
2: masih kurang tepat.
3: Atau yang cara kurang tepat ini kan tadi bisa membuat sisa makanan ini kan tetap menumpuk ya Kak ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan karang giginya tetap ada gitu Kak. Terus selain itu mengunyah Kak, mengunyah ini kan tadi saya bilang harus di dua sisi ya. Kalau misalnya di satu sisi aja kan sisi lainnya tidak akan terjadi pembersihan atau self cleansing sehingga menyebabkan penumpukan karang giginya jauh lebih cepat gitu. Terus yang pertanyaan kedua tadi, apakah ada obat kumur ya Kak? Oke, jadi kalau misalnya obat kumur ini sebenarnya tergantung ya dari obat kumurnya. Obat kumurnya banyak sekali yang beredar kan di luar sana, banyak sekali macamnya. Nah untuk biasanya kalau saya sarankan pakai obat kumur ini nggak boleh sering-sering sebenarnya kak. Mm-hmm. Kenapa? Biasanya obat kumur ini ada yang mengandung alkohol kak. Nah alkohol ini kan dia memang membunuh bakteri. Mm-hmm. Nah ketika dia dipakai setiap hari selama waktu yang cukup lama, itu bakteri baik di rongga mulut kita tuh jadinya hilang semua kak, dan itu bisa menyebabkan masalah lain gitu kak.
2: Baik, ini ya berarti harus tidak boleh sering-sering begitu ya. Kalau tidak boleh sering ini dalam waktu berapa kali begitu Mbak Risa?
3: Untuk pemakaian obat kumurnya ya kak. Jadi untuk pemakaian obat kumur ini biasanya kita sarankan untuk kurang lebih 1 minggu. Setelah itu diberhentikan. Karena setelah 1 minggu itu rongga mulut kita biasanya jauh, si bakteri baiknya ini juga ikut hilang gitu.
2: Ya. Ini berarti 1 minggu secara berturut-turut itu tidak apa-apa.
3: Tidak
2: tapi
3: apa-apa.
2: Tapi habis itu udah tidak boleh dipakai lagi.
3: Betul.
2: Begitu ya.
3: Harus diberi jeda dulu lah kak. Jadi biar bakteri baiknya nih ada lagi.
2: Ada lagi.
3: Gitu.
2: Ya, muncul lagi begitu ya untuk Risa. Kemudian ada dari Mas Mo ini, dok, apakah gusi yang turun karena karang gigi bisa tumbuh lagi setelah dibersihkan?
3: Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi gusi yang turun itu apakah bisa tumbuh lagi? Jadi gini Kak Nindi, untuk gusi yang sudah turun ini, dia tidak bisa untuk tumbuh lagi atau naik lagi menutupi gigi yang sudah terekspos lah, yang sudah sebenarnya dia awalnya harusnya ketutup gusi lalu digantikan oleh karang gigi sehingga gusinya turun. Ketika karang giginya dibersihkan, gusinya tetap ada nih di bawah gitu kan. Jadi dia nggak akan bisa tumbuh lagi. Kenapa ya? Karena dia hanya bisa mempertahankan posisinya yang sekarang gitu. Jadi ketika dia sudah turun kurang lebih sekitar 1 mili atau 2 mili, ya dia akan tetap ada di situ karena dia tidak bisa tiba-tiba tumbuh sendiri gitu. Tapi teman-teman, kalau misalnya ada gusi yang tumbuh, itu perlu perhatian khusus kak. Kenapa? Karena biasanya gusi itu bisa naik atau membengkak, tapi dia tidak melekat pada gigi. Jadi dia bukan sebagai pengikat di giginya, bukan sebagai pendukung di giginya. Nah itu juga perlu perhatian nih. Itu biasanya salah satu tanda itu ada terjadi penumpukan karang gigi lagi gitu kak.
2: Baik, itu ya untuk Mas Mo sudah terjawab di siang hari ini. Kemudian ada lagi dari Gemi ini, apa saja hal yang sangat dilarang dilakukan saat gigi terasa goyang? Misalnya sengaja digoyang-goyangkan dengan lidah atau jari atau mencoba mencabutnya sendiri. Ini mungkin biasanya kebiasaan begitu ya.
3: Betul.
2: Goyang jadi digoyangin lagi ini pakai lidah.
3: Ya.
2: Iya, gemes ini pengen dang lepas begitu padahal kan jangan ya.
3: Betul.
2: Malahan ya. Gimana ini Mbak Riza?
3: Oke, jadi ketika giginya sudah terasa goyang, yang dilakukan pertama jangan dipegang-pegang pakai tangannya atau dimainin pakai lidah. Kenapa? Ketika kita mainkan pakai tangan atau pakai lidah, di situ kan ada terjadi gesekan ya kan ini ya. Nah, ketika ada gesekan itu ditakutkannya nanti bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut kita tuh masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam lalu terjadi gesekan terus-menerus, itu akan terjadi infeksi. Nah, itu yang akan memperparah gigi yang menjadi giginya goyang ini jadi makin goyang lagi
2: karena terjadi infeksi tadi ya.
3: Terus selain itu apalagi? Jangan dibuat makan yang keras-keras kak. Kalau misalnya dibuat makan yang keras-keras nih giginya bisa jadi makin goyang,
2: makin
3: ya
2: goyang.
3: Makin goyang takutnya nanti lepas sendiri. Gitu.
2: Pas terus makan lepas gitu ya.
3: Terus habis itu jangan dibuat gigit yang agak kenceng gitu kak. Ya itu jangan dilakukan terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena dia si giginya ini tahanannya masih kurang bagus. Jadi dia lebih baik dihindarin dulu untuk buat gigit-gigit keras, buat makan keras seperti itu kak.
2: Baik, itu ya bisa Gemi ini untuk pertanyaannya tadi sudah terjawab ya. Jangan makan yang keras-keras juga. Ini habis Idul Adha ini mungkin ya, masaknya jangan keras-keras, ini harus dilunakan dulu dagingnya begitu ya. Kemudian berkaitan dengan gigi goyang ini, saya juga penasaran begitu, apakah ini juga ada kaitannya dengan beberapa penyakit tertentu yang kadang ini kalau mencari begitu ya di internet ini, kenapa gigi goyang kaitannya dengan penyakit apa? Nah ini biasanya muncul ini yang serem-serem biasanya munculnya. Nah ini bagaimana Mbak Reza, apakah ada kaitannya?
3: Oke, sebenarnya gigi goyang itu apakah ada kaitannya? Dia ada. Jadi kaitannya, jadi dia sebagai ini aja kak tanda. Jadi ketika ada kita punya riwayat, mungkin riwayat sistemik seperti diabetes atau seperti hipertensi atau penyakit-penyakit sistemik lainnya, itu salah satu manifestasinya atau tandanya itu bisa menyebabkan gigi kita tuh menjadi goyang. Karena apa bisa seperti itu? Karena ketika kita punya kelainan sistemik, otomatis sistem imun tubuh kita kan jadi turun ya kak ya. Jadi ketika sistem imun tubuh kita jadi turun ini, akhirnya di rongga mulut kita kan jadinya gak seimbang nih, gak sehat lah gitu istilahnya. Jadi ketika ada, misal kita makan, lalu ada sedikit luka gitu kak. Nah itu kan karena sistem imun tubuh kita turun, akhirnya untuk melakukan penyembuhan itu kan jadi berkurang. Nah akhirnya apa kak? Akhirnya bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan, salah satunya menyebabkan gigi goyang ini, muncullah di situ. Dia di situ, ya? Bersenang-senang di situ karena tidak ada imun tubuh kita yang menghalang gitu. Jadinya salah satu manifestasinya di rongga mulut adalah bisa gigi goyang itu bisa membersamai lah gitu.
2: Membersamai, ya, membersamai penyakit tertentu. Betul. Begitu ya. Baik, kemudian ada dari Dewi, Mbak Reza, apakah merokok dapat memperparah kondisi gigi yang goyang? Ini bagaimana? Silakan. Okay.
3: Jadi untuk merokok ini sebenarnya dia kita lihat dulu dari merokoknya sendiri. Dari rokoknya itu dia ada manfaat baiknya nggak sih kak gitu. Jadi kalau misalnya merokok ini apakah bisa menyebabkan gigi goyang atau memperparah? Itu bisa sekali. Kenapa? Karena ketika kita merokok itu kan ada uap panas ya yang masuk ke dalam mulut kita. Nah uap panas ini kan dia kurang baik untuk lingkungan di mulut kita. Nah, ketika ada uap panas itu, lalu ada zat-zat yang berbahaya juga yang kita hisap gitu lah istilahnya, itu bisa menyebabkan si bakteri-bakteri yang jahat ini, bakteri jahat ya saya bilangnya, karena dia menyebabkan masalah-masalah ya. Si bakteri-bakteri yang menyebabkan gigi goyang, menyebabkan terjadinya karang gigi, itu akan semakin banyak karena dia lingkungan di rongga mulut kita kan menjadi kurang sehat. Jadi ya, bakteri-bakteri penyebab penyakit gigi goyang, penyakit periodontitis atau gusi bengkak itu dia semakin banyak. Jadi merokok apakah bisa memperparah? Jawabannya bisa kak.
2: Bisa ya, begitu ya. Kemudian berkaitan dengan gigi goyang dan juga menjaga kesehatan gigi, mungkin ya sebelum kita ke kesimpulan nanti ya, Mbak Reza, ini apakah ada makanan tertentu yang memang itu berfungsi untuk menjaga kesehatan gigi sendiri, Mbak Reza?
3: Oke, jadi untuk makanan-makanan tertentu yang jelas adalah makanan yang sehat itu.
2: Yang sehat.
3: Lalu untuk kita bisa makan seperti buah, sayur, ya intinya makanan yang tinggi serat kak. Ketika kita makan tinggi serat itu, dia bisa melakukan self cleansing atau pembersihan yang cukup baik di dalam rongga mulut kita. Lalu teman-teman juga bisa menghindari makanan-makanan yang lengket. Makanan yang lengketnya apa sih? Makanan yang mengandung gula gitu. Jadi gula ini kan dia sifatnya lengket kan kak. Ketika kita biarkan di misal di luar aja dia bisa lengket dan nempel di situ kan. Itu juga berlaku di gigi kita kak. Ketika dia nempel atau lengket di dalam gigi kita, itu dia bisa menarik si bakteri-bakteri penyebab gigi berlubang, penyebab gusi bengkak itu berada di situ semua. Karena itu menjadi makanannya mereka. Jadi mereka kayak happy banget nih kalau ada makanan-makanan yang manis gitu. Lalu selain itu kak, makanan-makanan yang biasanya kadang kita tuh kurang perhatiannya di minuman kak, selain minuman, makanan. Jadi kadang minuman itu yang maunya yang seger-seger aja lah. Nah padahal kadang kita minum yang seger-seger ini dia mengandung gula. Nah itu juga menyebabkan si gulanya ini lengket di dalam gigi kita gitu kak.
2: Baik, gula ya, yang apapun yang lengket ini nempel ini.
3: Betul.
2: Ya kemudian jadi berpesta mereka ya, bakterinya. Baik, mungkin terakhir Mbak Reza sebagai kesimpulan juga, ini mungkin apa yang ingin dia sampaikan ataupun himbauan juga ke masyarakat terkait pembahasan kita pada siang hari ini, gigi terasa goyang ini, silahkan.
3: Oke, jadi untuk teman-teman semuanya di luar sana ya, jadi kalau misalnya ada gigi goyang, tapi ketika dia gigi goyang ini ada pada anak-anak, itu normal. Normalnya apa? Ketika dia akan berganti ke gigi dewasa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika gigi goyang yang ada di kita-kita orang dewasa, karena ketika kita mendapati gigi kita terasa goyang ini, berarti ada masalah nih di rongga mulut.

0: gigi itu tadi. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa cek rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali gitu Kak.
1: Baik gitu ya, tadi informasinya sangat bermanfaat sekali di siang hari ini. Jangan lupa untuk cek kesehatan gigi selama 6 bulan sekali, ini harus rutin begitu ya. Betul. Mbak Reza. Baik, terima kasih Mbak Reza sudah bergabung di siang hari ini dan juga berbagi informasi dengan pendengar dan juga pemirsa. Mungkin nanti lain waktu kita jumpa kembali ya Mbak Reza ya, dengan membahas yang lainnya lagi.
0: Wow.
1: Ya, terima kasih Mbak Reza, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun pada siang hari ini dengan pembahasan gigi terasa goyang, apa yang harus dilakukan bersama Dr. Gigi Reza Jihan Safira Sunarto dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Dan tentunya tuntas sudah juga saya Nindya Prilia membersamai Anda di hari ini. Sesaat lagi akan ada rekan saya Prita Audia yang menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat siang.
2: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dicatwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Sangat senang bisa meraih 3 gol pada malam ini.
2: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
1: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang hari ini. Saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi
2: sementara. Sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
1: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan dalam tidak sadar ya mas saya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main juga enggak.
3: Benar gak ada teh? Ya kadang kayak gitu kan kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 5 Juni 1974 merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan serta mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Peringatan tersebut dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Siang hari ini, Jumat 5 Juni 2026, saya Prita Audia kembali hadir menemani Anda. Dan di Madiun siang ini pastinya pendengar kami akan hadirkan ya lagu-lagu campur sari untuk menemani aktivitas Anda. Dan pastinya juga menanti untuk siaran langsung, khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar, saya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya ini mendapatkan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan dibahagiakan oleh Allah fid dini wa dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sungguh akan kami beri kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini jelas bahwa barang siapa orangnya beriman dan beramal soleh, akan diberi oleh Allah hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang bahagia, nyaman, tenang, dan istiqomah. Ciri-cirinya adalah, pertama, memiliki akidah iman yang kuat, yaitu tidak akan terpengaruh dengan apapun, hidupnya hanya karena Allah dan hidupnya pula hanya untuk Allah. Disebutkan dalam ayat 162 surat Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Lalu ciri yang kedua, beramal soleh, yakni hidupnya bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Lalu ciri yang ketiga, hidupnya dipenuhi dengan rizki yang halal, baik pada saat mendapatkan maupun menggunakannya. Maka carilah nafkah itu harus dengan cara yang halal, jangan asal. Hal ini merupakan prinsip di dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik, apa yang ada di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Lalu ciri yang keempat, hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur, qanaah, dan ridho kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh

yang diberi oleh Allah rezeki cukup, lalu dia qanaah atas apa yang dikaruniakan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Lalu ciri yang kelima, hidupnya akan terhindar dari perbuatan dosa. Dosa itu adalah faktor yang menggelisahkan di dalam hidup. Rasulullah pun bersabda, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati, sehingga ia tidak senang kalau diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah singkat di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita kehidupan yang hayatan thayyibah. Kita semuanya dijauhkan dari segala fitnah, bencana maupun musibah. Semoga benar-benar Allah meridhai terhadap kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ikbir warhamma anta khairur rahimin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian tadi siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pendeta Audia mengucapkan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Waduh rek, benesok olahraga ini cek apa sih?
1: Cek sehat panjang umur.
0: Oh, kon gak ngerti resep panjang umur. Gak perlu olahraga.
1: Apa?
0: Budek.
1: Lho kok iso budek?
0: Lah ditimbali Gusti Allah gak ngerungu deh.

Ya, pendengar, aktor, presenter, pengusaha ya, Raffi Ahmad ini beberapa waktu belakangan mengunggah melalui akun Instagram pribadinya terkait dengan kondisi kesehatannya, di mana usai menjalani operasi setelah ditemukan benjolan di area bahu kiri. Nah, dari hasil pemeriksaan, benjolan tersebut diduga mengarah pada lipoma, kista, atau benjolan jinak lainnya. Dan melalui akun Instagramnya juga ya, Raffi Ahmad menyampaikan pesan penting untuk masyarakat agar tidak mengabaikan benjolan yang muncul di tubuh, apalagi jika ukurannya terus membesar atau juga mengalami perubahan. Tentunya dari kasus Raffi Ahmad ini menjadi pengingat ya untuk kita semua bahwa setiap benjolan ini juga perlu menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan begitu saja, meskipun juga tidak selalu berbahaya. Nah, benjolan ini yang terjadi pada Raffi Ahmad ini memiliki ukuran sekitar 5 hingga 6 cm pendengar ya, dan akhirnya memang harus ditangani dengan tindakan operasi. Sedangkan melansir dari Cleveland Clinic ya, benjolan di bawah kulit ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi. Salah satunya lipoma, yakni benjolan yang terbentuk dari jaringan lemak dan tumbuh tepat di bawah permukaan kulit. Umumnya, lipoma ini bersifat jinak, kemudian lunak dan mudah bergerak saat disentuh dan seringkali tidak menimbulkan rasa nyeri. Namun, pendengar ya, masyarakat juga tetap disarankan bahwa setiap benjolan ini untuk diperiksakan untuk memastikan penyebabnya. Jadi pemeriksaan ini sangat penting ya untuk menyingkirkan kemungkinan kondisi lain yang juga mungkin memiliki gejala serupa, termasuk ada yang namanya liposarkoma atau kanker jaringan lemak, pendengar. Sedangkan Medical News Today mengungkapkan bahwa sebagian besar lipoma tidak berbahaya dan tidak membutuhkan pengobatan. Bahkan, banyak orang yang hidup dengan lipoma tanpa menyadarinya karena benjolan tersebut tidak menimbulkan keluhan. Namun, kondisi ini juga tetap perlu dipantau. Seseorang ya, ini disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter, apalagi kalau misalnya benjolan ini akan bertambah besar, kemudian tumbuh dengan cepat, bahkan terasa nyeri, dan berubah menjadi keras atau bahkan sulit digerakkan saat disentuh, pendengar. Jadi perubahan-perubahan ini juga bisa menjadi petunjuk bahwa benjolan memerlukan tindakan lebih lanjut. Jadi, kapan harus segera ke dokter? Tentunya ketika memang tadi terus membesar dalam waktu singkat, kemudian ada rasa nyeri yang dirasakan, kemudian keras ya saat disentuh atau sulit digerakkan, dan menyebabkan perubahan kulit di sekitarnya ya. Bahkan ini juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada perlu berkonsultasi dan pastinya ya juga harus menerapkan hidup yang lebih sehat lagi, istirahat yang cukup ya, jangan begadang, dan pastinya juga memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sehari-hari.

Pendengar, sakit kepala bisa muncul ya, karena di bagian belakang kepala atau tengkuk namanya. Nah, meski seringkali dianggap sepele, nyeri yang terlokalisasi di belakang kepala ini juga bisa menjadi tanda berbagai kondisi kesehatan. Dokter spesialis neurologi dan gangguan gerak dari Aster CMI Hospital Bengaluru, Dr. Hema Krishna mengatakan bahwa nyeri di bagian belakang kepala dan juga leher ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ketegangan otot, bahkan hingga adanya gangguan saraf pendengar. Lalu, apa saja sebenarnya penyebab sakit kepala di bagian belakang kepala? Setidaknya ada 6 penyebab sakit kepala ya di belakang kepala pendengar. Informasi selengkapnya akan saya sampaikan setelah sajian lagu-lagu campur sari yang berikut ini.

Satu tembang dari Lina dengan Lele Lowamu, pendengar ya, menemani kita di menit ke-52 lepas dari jam 12 siang. Dan 6 penyebab sakit kepala di belakang kepala tadi, yang pertama adalah ketegangan otot karena mungkin Anda terlalu lama duduk ya. Jadi ini paling umum dan kondisi ini sering terjadi ya pada Anda yang mungkin terlalu lama duduk, bahkan menunduk saat pakai ponsel atau bekerja di depan komputer. Jadi otot yang tegang akibat aktivitas berlebihan atau posisi duduk yang salah ini akan memicu rasa nyeri yang menjalar hingga ke belakang kepala. Jadi rasa sakit biasanya akan muncul seperti tekanan atau nyeri tumpul yang ini juga berlangsung perlahan. Bahkan dalam beberapa kasus mendengar, keluhan juga disertai leher terasa kaku dan bahkan pundak pegal. Kemudian sakit kepala tegang ya, ini jenis sakit kepala yang paling sering dialami oleh banyak orang. Jadi nyeri biasanya terasa di kedua sisi kepala, termasuk area belakang kepala dan juga leher. Jadi umumnya ini menimbulkan sensasi nyeri tumpul juga dan rasa tertekan, pendengar. Dan ini biasanya dipicu karena stres ya, kelelahan atau bahkan kurang tidur atau terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Jadi ini juga menjadi warning sebenarnya ya, pendengar ya, ketika Anda mungkin terlalu fokus atau serius bekerja sampai lupa tidak istirahat atau jeda sejenak ya. Seringkali ada sakit kepala yang tidak nyaman ya. Jadi ini harus Anda perhatikan. Kemudian migrain yang tidak selalu muncul di satu sisi kepala bagian depan. Jadi pada sebagian orang, migrain juga bisa terasa di belakang kepala, bahkan hingga ke leher. Kemudian postur tubuh yang buruk juga bisa menjadi penyebab sakit kepala belakang yang sering kali tidak disadari. Apalagi Anda yang suka membungkuk atau mungkin salah ya duduknya saat bekerja, ini dapat membuat tulang belakang tidak sejajar, alhasil memicu ketegangan otot di leher dan juga punggung atas. Kemudian masalah pada tulang belakang leher atau cervical spin ini juga dapat menyebabkan sakit kepala di bagian belakang, pendengar. Jadi ada beberapa kondisi, mulai dari saraf terjepit, kemudian radang sendi, atau bahkan namanya hernia diskus, ini memicu tekanan pada saraf sehingga timbul nyeri di kepala dan juga leher. Kemudian tanda kondisi serius seperti stroke ya, meski jarang, sakit kepala di bagian belakang kepala ini juga bisa menjadi tanda kondisi serius seperti stroke. Biasanya sakit kepala akibat stroke muncul tiba-tiba, terasa sangat berat dan disertai gejala lain seperti wajah menurun sebelah atau bicara pelo, kelemahan anggota tubuh dan juga bahkan gangguan penglihatan, pendengar. Itu tadi penyebab sakit kepala di belakang kepala ya, penting untuk melakukan peregangan apalagi ketika Anda ya terlalu fokus bekerja atau mungkin bermain handphone Anda. Anda harus sesekali menggerakkan anggota tubuh Anda, stretching ya tipis-tipis tidak apa-apa, pendengar, untuk menjaga kesehatan leher dan juga untuk meminimalisir terjadinya sakit kepala. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dinamika siang untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi diantaranya. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Magetan pada 2027 akan dilakukan secara e-voting. Rangkaian acara Grebek Suro di Ponorogo diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak lengah terhadap cuaca panas dan kondisi lingkungan yang berdebu selama musim kemarau. Selain ketiga topik tersebut, pendengar, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Dinamika Siang, edisi Jumat 5 Juni 2026 selengkapnya. Dinamika Siang. Kami awali informasi pertama dari Kabupaten Magetan, pendengar, pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Magetan yang akan dilakukan secara e-voting pada 2027 mendatang terus dipersiapkan dengan kebutuhan anggaran mencapai 12 miliar rupiah. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 di Kabupaten Magetan terus dimatangkan. Untuk mendukung agenda tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar 12 miliar rupiah. Kepala Dinas PMD Magetan Parminto Budi Utomo menjelaskan bahwa pilkada serentak tersebut akan melibatkan sekitar 179 desa yang direncanakan menggunakan sistem elektronik atau e-voting dalam pemungutan suara. Menurutnya jumlah desa yang ikut dalam gelaran tersebut sempat mengalami penyesuaian. Dari data awal sebanyak 178 desa, kemudian bertambah satu desa yakni Desa Jajar di Kecamatan Kartoharjo. Penambahan itu terjadi setelah kepala desa setempat meninggal dunia sehingga otomatis masuk dalam agenda pilkada serentak. Adapun sistem pemungutan suara pada pilkada 2027 tetap direncanakan menggunakan metode elektronik atau e-voting seperti pelaksanaan sebelumnya. Karena itu kebutuhan sarana dan prasarana juga

0: mulai dihitung sejak saat ini, termasuk penyesuaian dan uji coba di beberapa desa.
1: Akan kita lakukan melalui pengumuman kepala desa dengan e-voting. Insya Allah desa-desa juga sudah mulai mempersiapkan, karena info-info persiapan sarana-prasarana itu sudah jauh-jauh hari sudah kita sampaikan ke desa, dan desa juga sudah mulai melengkapi.
2: Sarprasnya apa?
1: Sarpras terkait dengan e-voting ya, ada laptop, ada scanner, ada macam-macam yang terkait dengan itu. Terutama yang itu, karena itu harus diadakan oleh desa. Laptop yang untuk tombol sentuh, Mas. Sama kemudian scanner untuk melihat kartu yang dia sudah masukkan. Kemudian ada pencetak semacam barcode. Nah, barcode itu ada dua, scannernya ada satu, terus laptop yang layak sentuh itu satu.
0: Ia menjelaskan, tahapan pilkades wajib dimulai 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Artinya, pada Juni 2027, seluruh tahapan awal sudah harus berjalan, mulai dari pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa, persiapan administrasi, teknis pelaksanaan, hingga penetapan anggaran. Sebagaimana diketahui, Pemkab Magetan sebelumnya telah melakukan pilkades dengan sistem e-voting untuk pelaksanaan pilkades di 18 desa pada tahun 2019 dan 30 desa di tahun 2023. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh SPPG khususnya di Magetan untuk menyerap telur lokal dan komoditas lainnya dengan menggandeng minimal 15 mitra di daerah. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
0: Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan untuk lebih berpihak kepada peternak lokal di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak. Instruksi itu disampaikan langsung Kepala BGN Nani S. Deang saat melakukan kunjungan kerja di Magetan awal pekan ini. Dalam pertemuan dengan pengelola SPPG dan pemangku kepentingan daerah, Nani menegaskan bahwa dapur program makan bergizi gratis MBG harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Arahan itu muncul setelah peternak ayam petelur di Magetan mengeluhkan harga telur yang terus merosot hingga berada di kisaran Rp19.000 sampai dengan Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah harga yang diharapkan peternak. Menurut Nani, regulasi memungkinkan BGN melakukan pembelian bahan baku langsung dari koperasi petani maupun peternak. Karena itu, SPPG diminta memaksimalkan potensi pemasok lokal agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan lebih luas. Selain menyoroti penyerapan hasil peternakan, BGN juga mengingatkan seluruh SPPG agar memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemenuhan jumlah mitra usaha dan kelengkapan sarana pendukung termasuk instalasi pengolahan air limbah IPAL.
4: Seluruh Indonesia, dan itu bukan saat ini, sudah berlangsung di seluruh Indonesia yang lain, SPPG yang ketahuan tidak menggandeng 15 supplier. Karena itu ada dalam juknis ya, bukan kita ngarang, ada dalam juknis. Minimal supplier harus dipakai 15. Kalau ketahuan ada yang tidak pakai 15, maka kita suspend dapurnya. Mengapa? Karena tujuan dari pemerintah dalam hal ini Pak Presiden untuk meningkatkan ekonomi rakyat nggak kesampaian, ya kan? Karena ada monopoli, ya toh. Ini pun 15 itu pun harus diambil di sekitar SPPG, tidak boleh jauh-jauh. Supaya ekonomi di sekitar dapur sembuh.
0: Nani menambahkan, keberhasilan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menanggapi instruksi tersebut, Satgas Pangan menyatakan siap mendorong seluruh pengelola SPPG di Magetan untuk melakukan perbaikan dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan BGN. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan serapan produk lokal sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang.
3: Kita bergeser ke Ponorogo, Saudara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan sampah. Berikut laporan Sabrina.
6: Kabupaten Ponorogo termasuk satu di antara ratusan daerah di Indonesia secara resmi ditetapkan darurat sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup, KLH. Hal itu dikarenakan tata kelola yang masih lemah, belum tersedianya tempat pemrosesan akhir TPA yang memadai, dan penggunaan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH telah mengambil beberapa langkah strategis. Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto mengatakan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah melakukan penertiban TPA. Sistem pembuangan lama di TPA Mrican dievaluasi dan disiapkan penutupan atau transisi tata kelola yang lebih baik. Secara berkala, DLH turun langsung menangani titik-titik tempat penampungan sampah TPS yang membludak di berbagai kecamatan. Kemudian mengadakan gerakan Jumat Bersih serta mengoptimalkan kembali bank sampah, termasuk kewajiban semua OPD membuat bank sampah.
5: Terkait penanganan persampahan ini, yang pertama kami sudah mengeluarkan surat edaran Bupati terkait pembentukan bank sampah. Kalau dulu memang sudah lama ya, bank sampah ini dari tingkat kelurahan ini sudah ada, tetapi sepertinya banyak yang mati suri ya. Kami sekarang sudah mulai membuat program terkait bank sampah ini mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai dengan yang terbaru ini kami mewajibkan untuk OPD, semua OPD ini harus punya bank sampah.
6: Kebijakan itu diperkuat dengan surat edaran Bupati yang isinya antara lain setiap ASN berkewajiban setiap bulannya mengumpulkan 2 kg sampah plastik yang disetorkan ke bank sampah. Dengan upaya tersebut diharapkan nantinya sampah yang dikirim ke TPA sudah tidak ada lagi sampah plastik dan hanya sampah residu. Sebab rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, TPA Mrican bulan Agustus 2026 ini harus ditutup. Namun masih ada toleransi membolehkan membuang sampah di TPA Mrican untuk sampah residu, sambil menunggu kesiapan TPA baru yang rencananya akan beroperasi 2027 yang akan menggunakan metode sanitasi landfill. Terlepas dari berbagai upaya tersebut, menurut Adi, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi kembali mengoperasikan zona utara tempat pembuangan akhir TPA Selopuro. Langkah tersebut diambil setelah kapasitas zona selatan tidak lagi mampu menampung tambahan sampah yang masuk setiap hari. Seluruh armada pengangkut sampah kini diarahkan membuang muatan ke zona utara yang sebelumnya tidak digunakan sejak 2021. Kepala DLH Ngawi Dodi Aprila Setia menyebut, melalui penataan kawasan dan penerapan sistem terasering, ketinggian timbunan berhasil ditekan hingga sekitar 6 meter. Kondisi itu menciptakan ruang baru yang kini kembali dimanfaatkan untuk mendukung sistem pemrosesan sampah sanitari landfill. Meski demikian, pengoperasian kembali zona lama tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah tingginya kandungan gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Untuk mengantisipasi resiko kebakaran maupun ledakan, DLH memasang jaringan pipa khusus yang berfungsi menyalurkan gas metana dari dalam gunungan sampai ke permukaan. Menurut Dodi, keberadaan saluran tersebut sangat penting, sebab gas metana yang terperangkap dalam volume besar berpotensi memicu kebakaran apabila terkena percikan api atau terjadi letupan kecil. Apabila gas terus menumpuk, lalu ada percikan atau letupan kecil, sehingga potensi kebakarannya sangat besar. Tidak hanya menjadi langkah mitigasi, gas metana dari TPA Selopuro kini juga mulai dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi warga sekitar. Gas yang dialirkan melalui jaringan pipa tersebut digunakan sebagai bahan bakar memasak. Saat ini, sedikitnya 5 rumah di sekitar TPA Selopuro telah memanfaatkan gas metana sebagai pengganti LPG. Kita bergeser ke Ponorogo, Saudara. Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo melakukan pengecatan ulang patung singa di kawasan Alun-Alun menyambut rangkaian acara Grebek Suro. Berikut laporan Eka Wulan.
7: Pemkab Ponorogo kembali bersolek menyambut rangkaian acara Grebek Suro. Salah satunya melakukan pengecatan ulang sejumlah patung singa di kawasan Alun-Alun yang menjadi lokasi acara. Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Adi Fahrianto membenarkan pengecatan dilakukan agar lebih indah. Apalagi selama event Grebek Suro dipastikan banyak wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo.
8: Sebenarnya kalau pengecatan itu kan memang rutin, cuma karena ini momennya Grebek Suro, jadi kami ingin menampilkan kan banyak tamu-tamu yang dari luar ya. Kami ingin menampilkan bahwa kulturnya Ponorogo itu ya biar kelihatan rapi. Jadi memang kita bikin momennya itu di pas Grebek Suro ini. Jadi para pengunjung nanti bisa santai duduk di situ sambil menikmati apa namanya acara.
7: Menurut Adi, saat event Gerbek Suro digelar, 4 patung singa berukuran besar itu juga dilengkapi lampu, sehingga lebih semarak dan menjadi estetik. Pihaknya sengaja mengecat ulang patung singa mepet dengan jadwal pembukaan Gerbek Suro pada Sabtu malam 6 Juni 2026. Alasannya agar keindahan patung tetap terjaga. Dengan demikian, patung singa yang menjadi ikon khas Ponorogo itu nantinya bisa dimanfaatkan pengunjung untuk bersuafoto sembari menikmati gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP dan Festival Reog Remaja FRR. Adapun anggaran pengecatan ulang patung singa itu include dengan anggaran perawatan taman di Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Sementara itu, saudara, rangkaian acara Grebek Suro di Ponorogo diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
7: Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reog Remaja FRR ke-22 sebagai rangkaian Gerbek Suro akan digelar di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Acara pembukaan Gerbek Suro dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, tahun ini ada 31 peserta atau grup reog dari sejumlah daerah di tanah air yang ikut berpartisipasi dalam gelaran FNRP. Sedangkan FRR diikuti 24 grup reog pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Ponorogo. Ugin Sapanakrepnya mengatakan, Gerbek Suro menjadi agenda tahunan Pemkab Ponorogo sehingga harus dilaksanakan dengan meriah. Ia berharap gelaran FNRP dan FRR yang menjadi salah satu agenda Gerbek Suro tersebut bisa berjalan sukses sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
9: Ya, Gerbek Suro tentunya sesuai hasil rapat kemarin, tentunya karena merupakan agenda pemerintah daerah setiap tahun, maka harus dilaksanakan juga meriah, tetap juga mudah-mudahan juga sukses.
10: Gerbek Suro sebenarnya lebih mengedepankan kepada multiplier efek ya, jadi efek ekonomi yang ada di masyarakat, jadi ada UMKM berjalan, terus pegiat-pegiat kriya juga berjalan sehingga memberikan efek. Otomatis kalau efek ekonomi naik ya di juga.
7: Ugin menjelaskan sesuai jadwal Festival Reog Remaja berlangsung mulai 7 hingga 10 Juni. Sedangkan FNRP berlangsung pada 11 hingga 14 Juni. Kemudian closing ceremony sekaligus pengumuman hasil FRR dan FNRP dilaksanakan pada 15 Juni. Adapun anggaran yang digelontorkan Pemkab Ponorogo pada event Gerbek Suro tidak jauh beda seperti tahun lalu, sekitar 500 juta rupiah dari APBD. Karenanya Pemkab mengedepankan dukungan dari pihak ketiga untuk ikut menyukseskan event tahunan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Dinamika siang. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang produksi RRI Madiun. Sebanyak 120 anak dari berbagai daerah di wilayah Kota Madiun mengikuti program khitanan massal gratis bertajuk Madiun Khitan. Kegiatan sosial ini merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka memperingati hari jadi ke-108 Kota Madiun. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, acara ini diwarnai berbagai momen khas anak-anak. Meski sempat diwarnai isak tangis dan raut ketakutan dari sejumlah peserta, secara umum pelaksanaan khitan massal tersebut berjalan dengan sangat lancar dan tertib. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan bahwa program ini bukan sekedar bantuan sosial kesehatan, melainkan juga wujud nyata upaya pelestarian tradisi. Bagus menegaskan bahwa 120 anak yang menjadi peserta khitan ini adalah aset berharga penentu arah masa depan bangsa. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya hadir memberikan perhatian dan dukungan fisik agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan tangguh. Suksesnya penyelenggaraan Madiun Khitan ini juga menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong di Kota Pendekar. Pemerintah Kota Madiun tidak bergerak sendirian, melainkan menggandeng berbagai pihak, salah satunya adalah Yayasan Nurul Hayat yang turut memberikan dukungan berupa bingkisan menarik bagi para peserta. Bagus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap masa depan anak-anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Dinamika Siang RRI Madiun.
3: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Angela Rizka, Saudara. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj dan Pemkab Pacitan melakukan koordinasi menjelang kepulangan para jemaah haji.
12: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Pacitan dan Pemkab Pacitan melakukan koordinasi untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air yang direncanakan tiba di Pacitan pada hari Minggu 7 Juni 2026. Menurut keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Pacitan Marjuni, sejak hari Rabu kemarin para jemaah telah melakukan sejumlah persiapan kepulangan seperti packing koper dan penimbangan koper. Sementara untuk hari Jumat 5 Juni 2026, para jemaah dijadwalkan melaksanakan tawaf wada.
13: Dan insya Allah kegiatan jamaah haji kita tinggal kurang lebih 2 hari ya, hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, hari Jumat jamaah haji kita akan melaksanakan tawaf wada sekaligus packing koper yang kecil itu. Adapun untuk jadwal kepulangan sampai dengan saat ini masih sesuai rencana, yaitu jamaah haji Kabupaten Pacitan atau SUD 25 itu akan landing di Bandara Juanda insya Allah itu hari Ahad jam 3 lebih 35.
12: Marjuni mengatakan sejauh ini koordinasi antara Kemenhaj, Kemenak, dan seluruh stakeholder di Pacitan telah berjalan dengan baik. Setiap unsur yang terlibat saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Sementara itu, PLT Kemenhaj Pacitan Marjuni menyatakan secara umum menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji dalam kondisi sehat.
12: Pelaksana tugas PLT, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Pacitan Marjuni mengatakan, secara umum para jemaah haji Pacitan dalam kondisi sehat. Meski begitu, Marjuni juga menyampaikan beberapa jemaah di antaranya menderita batuk dan pilek, sehingga perlu konsultasi dengan tenaga kesehatan haji yang bertugas. Lebih lanjut, Marjuni menerangkan, setibanya di tanah air, para jemaah tetap harus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan virus ataupun penyakit dari luar negeri.
13: Alhamdulillah, kalau terkait dengan secara umum itu sehat. Kalau ada 1-2 yang batuk atau pilek itu kan langsung dikonsultasikan dengan tim medis atau TKHK atau petugas kesehatan kloter itu insya Allah itu. Dan nanti diberkasi kan juga di pemeriksaan kesehatan itu. Dimitigasi kalau ada bahasanya yang membawa virus atau penyakit dari luar negeri kan mesti nanti dicek kesehatan.
12: Marjuni menambahkan, setelah tiba di Surabaya, para jemaah haji Pacitan akan segera menuju Pacitan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pada pukul 7 pagi. Dan menurut rencana, para jemaah akan tiba di Pacitan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Forkopimda di Pendopo Bupati Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
11: Dinamika siang.
3: Saudara, musim kemarau yang diprediksi berlangsung dalam beberapa bulan ke depan membuat BPBD Kabupaten Madiun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sejumlah wilayah yang masuk kawasan hutan perhutani kini menjadi fokus pemantauan karena dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis, mengatakan hasil pemetaan menunjukkan sedikitnya 3 kecamatan masuk kategori rawan karhutla, yakni Kecamatan Dagangan, Kemarang, dan Kare. Ketiga wilayah tersebut memiliki kawasan hutan yang cukup luas sehingga berpotensi mengalami kebakaran saat kondisi cuaca semakin kering. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan tim reaksi cepat TRC yang selama ini berpengalaman menangani kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Madiun. Selain itu, koordinasi dengan Perum Perhutani juga akan diperkuat untuk mempercepat respons apabila ditemukan titik api di kawasan hutan. Menurut Bobby, penanganan karhutla memiliki karakteristik berbeda dibanding kebakaran bangunan maupun pemukiman yang umumnya ditangani oleh pemadam kebakaran damkar. Medan yang sulit dijangkau serta lokasi kebakaran yang berada di kawasan hutan membuat proses pemadaman lebih banyak dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Karena itu, kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam upaya pengendalian kebakaran hutan selama musim kemarau.
11: Dinamika Siang RRI Madiun.
3: Sementara itu, Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak lengah. Cuaca panas dan kondisi lingkungan yang berdebu selama musim kemarau berpotensi memicu gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan lansia. Berikut laporan Dayus Warno.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit seperti influenza, infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, pneumonia, hingga diare. Hal itu dilakukan mengingat saat ini musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Madiun dengan suhu udara mencapai 34 derajat Celcius sehingga memicu kewaspadaan terhadap meningkatnya risiko penyakit saluran pernapasan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodik Pujianto mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan selama musim kemarau.
15: Kami sudah membuat surat edaran untuk melihat kembali stok obatnya, kemudian melihat kembali bagi puskesmas rawat inap, melihat kembali TT-nya, diperbaiki semua. Nah, untuk itu kami siap selaku Dinas Kesehatan. Nah, bagian Promdes kami sudah ke lintas program dengan promosi kesehatan untuk menyiarkan itu melalui petugas Promdes di masing-masing puskesmas.
14: Menurut Agung, pihaknya juga meminta seluruh fasilitas kesehatan guna memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan Promkes.
15: Kami menghimbau kepada masyarakat, satu, tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, kami sarankan untuk memakai masker jika dia ke luar. Kemudian jangan lupa banyak konsumsi air putih, karena ditakutkan ketika sudah terhindar dari debu dan sebagainya, mereka menjadi dehidrasi karena musim panas seperti ini.
14: Agung juga menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mengurangi risiko terkena penyakit saluran pernapasan. Warga yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker untuk menghindari paparan debu serta memperbanyak konsumsi air putih agar tidak mengalami dehidrasi akibat cuaca panas. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
11: Dinamika Siang RRI Madiun.
3: Kami hadirkan kabar terakhir Dinamika Siang edisi Jumat 5 Juni 2026 kali ini, Saudara. Di era digital seperti saat ini, Kejari Kota Madiun menghimbau remaja memanfaatkan IT untuk mengembangkan pengalaman dan menjauhi masalah hukum. Berikut laporan Dayus Warno.
14: Di era teknologi digital seperti saat ini, setiap saat, setiap dalam waktu 24 jam dapat mendatangkan berbagai pengaruh bagi remaja, di mana semua hal bisa diakses baik yang positif maupun yang negatif, dan remaja yang merupakan usia-usia produktif, merupakan aset bangsa, harus dibentengi dari masalah-masalah hukum. Jaksa Fungsional Kejari Kota Madiun Sulistiono menyebut, semua pihak harus melihat perkembangan dari segala sisi, baik dari teknologi, dari pergaulan, dari ilmu pengetahuan, dan berbagai macam hal lainnya yang dapat mengubah karakter, merubah watak para remaja.
16: Terkait dengan remaja ini kan sesuatu yang merupakan satu aset bangsa yang notabene kita semua, maksudnya bukan hanya kami dari APH ataupun, tapi semua masyarakat memiliki tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk bisa memberikan pencerahan lah bagi remaja-remaja kita, yang mungkin kita juga ketahui bersama namanya sekarang juga era teknologi digital. Setiap saat, setiap waktu, 24 jam pengaruh itu bisa diakses bagi yang positif maupun yang negatif seperti itu. Dan remaja saat ini kan memang sesuatu yang menjadi aset bangsa. Kenapa? Nanti di tahun 2045 itu menjadi usia-usia produktif.
14: Menurut Sulis, hal itu juga nantinya bisa menimbulkan terhadap generasi baru yang baru-baru beranjak dari anak-anak ke remaja, sehingga masuknya teknologi dengan perkembangan ilmu pengetahuan justru bisa lebih berkembang. Sulis juga berharap semakin banyak remaja yang paham akan aturan hukum sehingga dapat menyaring atau membentengi diri masing-masing. Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Ya, pendengar, laporan dari Dayu Suwarno tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang edisi Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat siang.
11: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun Tetangga. Sudah dibuka ya sama Elvi Sukaisih dengan Bisik-Bisik Tetangga. Ada bisik-bisik apa siang hari ini ya? Tentunya saya menemani Anda. Anda juga boleh berbisik-bisik untuk request lagu. Tapi saya harus tetap dengar ya requestan Anda nanti pendengar. Anda bisa di line WhatsApp pastinya di 0811-366-9907 atau juga di 459-198. Hari ini rasanya cuaca panas sekali ya, apalagi di sekitaran RRI Madiun. Apakah juga sama di daerah Anda pendengar ya? Nah, hari ini juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Saya ingin tahu juga ya, mungkin aksi nyata Anda terkait untuk menjaga apa ya, lingkungan sekitar, mulai dari rumah atau kebiasaan-kebiasaan yang rutin Anda lakukan. Contohnya mungkin mengelola sampah ya, memilah mana yang mungkin bisa didaur ulang ya. Kemudian juga penggunaan air bersih yang lebih berhemat juga, ataupun penggunaan AC dan lain sebagainya. Anda bisa menceritakannya siang hari ini pendengar ya, sembari juga request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Di 459-198 saya angkat terlebih dahulu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini Mbak Dian di Kebon Sari.
0: Mbak siapa?
1: Mbak Dian.
0: Mbak Dia?
1: Mbak Dian.
0: Mbak Dian?
1: Iya.
0: Oh, Mbak Dian di Kebon Sari. Bagaimana kabar di Kebon Sari? Apakah juga panas, hangat?
1: Panas Pak Mbak Prita.
0: Panas. Udah minum es belum ini?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Oke. Terus apa namanya? Ini kan Hari Lingkungan Hidup ya. Kalau ya, tadi saya menanyakan mungkin aksi nyata atau ini yang sudah sering dilakukan di rumah nih Mbak Dia sama keluarga. Mungkin dari apa namanya, menjaga keasrian lingkungan ataupun juga sering memilah sampah juga, atau apa nih Mbak biasanya dilakukan untuk tetap menjaga apa namanya, lingkungan yang tetap sehat begitu ya, tetap asri juga. Ini seperti apa?
1: Ya, setiap hari kalau ini dibersihkan, sampah yang kotor sama yang kotor. Sampah kering sama yang basah dibersihkan, okay.
0: Ya, dipilah ya. Sampah memang tetap kotor. Aduh, ini gara-gara panas kayaknya di Kebon Sari ya, harus minum es dulu biar lebih dingin rasanya ya. Gak apa-apa deh. Oke, okay. Ya, jadi memilah itu ya, setiap hari ya Mbak Dian ya.
1: Ya kan ya, itu penting Mbak.
0: Oke, okay. Terus juga apa namanya, bersih-bersih ya. Berarti banyak pohon-pohon juga di rumah nih, di halaman rumah.
1: Oh banyak Mbak, ada pohon mangga.
0: Waduh, terus apa lagi pohonnya?
1: Yang
0: ada pohon apa lagi?
1: Apa? Jambu.
0: Oh jambu ada juga ya.
1: Ya ini lebih busy suamiku.
0: Oh pohon gitu, jambu. Oh enggak apa. Gak hafal ternyata Mbak Dian ya. Oke, okay. Baiklah, yang penting di halaman rumah tetap teduh, asri ya, dijaga kebersihannya tadi ya, berarti ya Mbak Dian ya. Oke, okay, kalau begitu biar lebih dingin, mau diputarkan lagu dangdut milik siapa Mbak Dian?
1: Gerimis melanda hati dari Eri Sultan ya Mbak.
0: Apa?
1: Gerimis melanda hati.
0: Waduh, gerimis melanda hati. Saya carikan ya, meskipun cuacanya panas, semoga ini juga bisa menyejukkan karena ada gerimis melanda hati. Saya cari dulu.
1: Tapi ini karena panas aku jadi tenggorokan saya kering.
0: Oh gitu. Jangan lupa ini, minum air putih yang banyak juga ya.
1: Harus dong.
0: Harus. Salam-salamnya monggo buat siapa saja. Gerimis melanda hatinya sudah ada.
1: Pak Ulan. Bapak Dona Suara, Bapak Sama-Sama, Pak Bonjar, Kusur, Putita, Kususi, Kumari, Kuda Jeno, Kuda Kataji, Pak Bapinya, buat Pak Morama, Pak Rusianto, Pak Kamobi, buat semuanya kabar.
0: Oke.
1: Ada tambah lagunya?
0: Ada dari Eri Susan, Gerimis Melanda Hati.
1: Oke, aku tunggu sambil berjemur.
0: Mumpung panas berjemur ya, nanti langsung kering. Oke, ditunggu lagunya kalau begitu Mbak Dian.
1: Iya, Mbak Prita, selamat bertugas ya.
0: Matur nuwun.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Enggak, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah Jalan Mangga juga sepanas di Kebon Sari dan juga di sekitaran RRI Madiun? Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Iya, Mbak Susi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar
2: Sugeng
0: sehat?
2: Sugeng siang, Mbak Prita.
0: Sugeng siang, ugi Mbak Susi. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Panas enggak di Jalan Mangga atau jangan-jangan udah gerimis?
2: Panas, Pak, tapi kan sebelahnya ada es.
0: Hah? Sebelahnya ada es? Mencair
2: es,
0: dong.
2: Iya. Es campur.
0: Waduh, ini enak loh es campur siang-siang ya. Oke. Wah, aku jadi terbayang-bayang
2: ini
0: nih sama es campur.
2: Ini dapat salam, Mbak Prita.
0: Salamnya dari siapa?
2: Dari Lekmut.
0: Wah, matur nuwun Lekmut. Ditunggu gabungnya ya. Terus, ini mau ini dulu nggak? Apa namanya? Mau cerita dulu, Mbak Susi, kalau di rumah ini menjaga lingkungan sekitar seperti apa atau lingkungan di dalam rumah itu sendiri? Kalau tadi Mbak Dian kan sering memilah sampah kering dan basah. Kalau Mbak Susi seperti apa?
2: Sama, aku kalau sampah yang kering tak kasih ke botol-botol itu tak taruh di kresek.
0: Oke. Terus selain
2: terus
0: itu,
2: yang basah dibuang di tempat sampah.
0: Terus kalau penggunaan air sendiri gimana? Hemat kah atau mungkin seperti apa ya, kalau air?
2: Biasa, Mbak. Kalau air itu kan ya kalau baru mau mandi baru dinyalakan.
0: Oke.
2: Kalau enggak ya dimatikan.
0: Iya dong, jangan.
2: Lampu juga gitu. Kalau mau tidur ya dimatikan. Tapi kalau kipas angin enggak, Mbak?
0: Kipas angin enggak ya? Karena ini berasa
2: nyala terus.
0: berasa mataharinya tuh ada di mana-mana gitu ya, nggak cuma satu aja, panas ya, tapi nggak apa-apa. Ini mau apa, diputarkan lagu dangdutnya siapa sambil membayangkan es campur nih saya ya. Yeah.
2: Ke Jalan Mangga lah.
0: Oh gitu.
2: Iya
0: deh, besok
2: es campur.
0: Kalau sekarang nggak bisa, nanti nggak ada yang siaran.
2: Diganti Gus Miftah.
0: Gus Miftah. Oke, ya ini mau diputarkan lagu dangdutnya siapa?
2: Saya mau minta lagu Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati ya. Oke, salam-salam dulu. Monggo silakan sambil saya cari.
2: Salam ada Mbak Dian, makasih senggolani pun sebelum siang. Salamnya kagem Pak Rusdianto, Pak Donosworo, Limut, Mas Mohamad, yang bonjor sugeng siang. Kagem Pak Fauzi, Bapak Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Surya, sugeng siang.
0: Oke.
2: Kagem Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rendra, sugeng siang. Kagem Bunda Erni, Bumisila, Bumari, Butika, Bunda Sur, sugeng siang. Kagem Bunda Deno, Puskar Taji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Octavia, sugeng siang. Kagem Mbak Priska, Mbak Teh Lili, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, sugeng siang.
0: Oke.
2: Kagem Pak Ahmad, sugeng siang. Kagem semuanya saja sedoyo kemawon Mbak Prita.
0: Iya, siap kalau begitu.
2: Kagem Mbak Prita, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga.
2: Terima kasih waktunya Mbak Prita.
0: Sami-sami. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Susi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susi diam, saya juga diam ya. Oke, kalau begitu di belakang Mbak Susi di line telepon ada siapa? Selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut ada Sima dan Mantap Taya.
0: Mantap Taya. Dengan siapa di mana?
3: Bumiwari Tuban.
0: Tuban?
3: Bumiwari Tuban.
0: Bu?
3: Bumiwari Tuban enggak Prita.
0: Oke, dengan siapa?
3: Lekmut.
0: Oh, Lekmut. Oke, kabar sehat Lekmut?
3: Barakallah, sehat Mbak Prita juga begitu ya, semoga sehat selalu di keluarga.
4: Alhamdulillah.
3: Sekian yang berlimpah barokah, kami selalu baca nasihat sama kami binang ya Mbak Prita.
0: Amin amin ya robbal alamin. Ya.
3: Mungkin tata lagi nasihat ya keluarga, Mbak Prita.
0: Matur nuwun, doa yang sama juga untuk Lemut sekeluarga. Ya Lemut, kalau menjaga lingkungan sekitar rumah seperti apa biasanya dilakukan?
3: Ya kita rumah ya nyirami kembang bunga-bunga Mbak ya nyirami.
0: Bunganya disiramin.
3: Iya. Aku punya terong sedikit Mbak, bisa terongnya.
0: Punya apa?
3: Terong.
0: Oh, banyak.
3: Luar biasa.
0: Banyak.
3: Saya kirim terong mau.
0: Waduh, nanti bingung ya kalau di sini kepanasan takutnya ya.
3: Ya, nanti kalau udah besar-besar saya kirimin buat bayian ya.
0: Oke.
3: Mau enggak?
0: Nggak, sudah. Itu di apa namanya? Dirawat dengan baik saja sama Lekmut di sana ya.
3: Kemarin sudah saya kirim Mbak I sudah saya kirimin roknya besar-besar, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Besarnya sebesar botol aqua.
0: Waduh. Oke deh kalau gitu nanti kapan-kapan deh ya. Tapi yang penting dirawat dengan baik saja ya, karena jauh
3: pastinya
0: ya di Tuban Besar. Oke.
3: Aku minta lagu Mbak.
0: Apa lagunya?
3: Cintaku cintamu.
0: Cintaku cintamu. Salamnya buat siapa silakan?
3: Buat semuanya aja bisa ikut-ikut Mbak. Mbak Susiat ya. Salam semuanya aja. Bukannya salah semuanya aja, saya ikut Mbak Susi aja kan sudah penuh semuanya tuh, sudah semuanya aja.
0: Iya gitu ya, oke.
3: Kadung Mbak Jenia, nanti kamu pulang hati-hati di jalan.
0: Jai matur nuwun.
3: Jaga kesehatan, jaga keselamatan.
0: Mm-hmm.
3: Yang terakhir, jaga kecantikan.
0: Matur nuwun, siap, sehat selalu untuk Lekmut ya, kalau gitu nge.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, tanpa menunggu berlama-lama ya, saya langsung hadirkan terlebih dahulu. Ini lagu dari Eri Susan dengan Gerimis Melanda Hati Meski Cuaca Panas. Semoga bisa menyejukkan hati Anda di siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hantavirus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyatakan bahwa hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950-1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamainya virus Hantan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu pengembangan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kami hadirkan info terkini, pendengar. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga momentum pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Dudi mengatakan Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif Rp28,09 triliun. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau sebesar 32,27%. Informasi berikutnya, Saudara. Badan Gizi Nasional BGN siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi

Gizi Nasional Nanik SD Yang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penajaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Tadi ada Neng Gayatri, sudah saya putarkan lagunya Rindu ya, betul ya. Tapi ini tadi udah WhatsApp. Salamnya untuk Bopo Garuda Setos, kalian Pak Rus, Mbak Sekartaji, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Wulan, Pak Disongo-Songo, dan Bu Ernik katanya. Oke, sebelum nanti saya sapa yang di WhatsApp ya, saya sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Mas Muhammad, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah, baik, sehat seperti Mbak Prita.
0: Alhamdulillah. Ini di sana lagi panas, hujan atau gerimis?
1: Di sini panas, Mbak.
0: Panas ya, sumuk katanya. Oke, okay. Nah Mas Muhammad, kalau menjaga lingkungan nih, dimulai dari rumah dulu, biasanya dilakukan paling rutin apa nih Mas Muhammad?
1: Ya, pembinaan barang yang botol plastik itu tuh Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Itu sama yang basah-basah itu ya disendirikan.
0: Oke,
1: okay. Tapi ini saya mau cerita sedikit Mbak.
0: Mau cerita apa, silakan.
1: Dulu itu semasa Karang Taruna zaman saya dulu,
0: mm-hmm.
1: itu kan di lingkungan saya ini kan ada pabrik sablon, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Sablon kaos.
0: Mm-hmm.
1: Nah dulu sisa-sisa potongan itu kan kayaknya yang kecil-kecil itu kita buat mm-hmm. keset.
0: Buat keset?
1: Ya.
0: Oke. Okay, terus?
1: Terus ya dipakai untuk di tiap keluarga. Tapi sekarang kok Karang Taruna ini kok kurang greget gitu loh
0: Mbak. Mungkin karena banyak kesibukan lain di luar kota juga kali ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mungkin bisa ini Mas Mama juga membantu mengerahkan lagi mungkin.
1: Ya sudah Mbak, tapi saya sudah capek.
0: Oke, okay. Udah agak melempem gitu ya tanggapannya ya, mungkin ya. Oke, okay. Baiklah, tapi gak apa-apa, yang penting dimulai juga dari kebiasaan ya, dalam rumah dulu ya.
1: Tak dorong lagi Mbak.
0: Iya, sip kalau begitu. Baik, ini mau diputarkan lagu dangdutnya siapa siang hari ini?
1: Aku mau request Pelukan Pertama, Mbak.
0: Pelukan Pertama, saya akan cari dulu sambil salam-salam, silahkan.
1: Salamnya ada Bapak Rustianto,
0: mm-hmm.
1: ada Mas Erik Sanjaya,
0: mm-hmm.
1: Priska Octavia,
0: mm-hmm.
1: juga ada Ibu Mari, Ibu Tika, Mas Niko, Mbak Dian, ada Lekmo, Yang Bonjor,
0: mm-hmm.
1: Pak Dedono Suworo, ada Mbak Wulan, tidak ketinggalan Ibu Sekartaji dan Yang Ti Susi.
0: Oke.
1: Okay. Juga pecinta Pro Dangdut yang lagi stay tune.
0: Nah,
1: ada Mbak?
0: Enggak ada lagunya. Mau diganti apa?
1: Kalau Pelukan Terakhir ada Mbak?
0: Pelukan Terakhir ada Mary.
1: Nah, itu saja Mbak.
0: Oh, ini ya. Oke. Okay. Baik, kalau begitu ditunggu lagunya Mas Muhammad.
1: Mbak Prita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Mas Muhammad ya, pendengar ya. Katanya sempat aktif juga Karang Taruna ya di beberapa tahun silam. Tapi semoga masih bisa aktif lagi ya Mas Muhammad. Ayo dibantu, didorong juga nih teman-temannya di Karang Taruna yang generasi sekarang. Bu Ernik, selamat siang ya. Katanya yang diputarkan Janur Kuningnya Nur Halimah. Sudah saya siapkan lagunya. Katanya melakukan pemilahan sampah, kemudian menyiram bunga. Wah, ada bunga apa saja Bu Ernik ya di halaman rumah. Salam-salamnya katanya untuk Pak Dono Suworo, Pak Rus, kemudian Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja Mbak Prita. Oke, tadi Bu Sur sempat tersambung ya, tapi terputus, masih saya tunggu kalau ingin bergabung pastinya pendengar. Jadi memang banyak hal ya sebagai bentuk dan juga aksi nyata kita untuk juga menjaga lingkungan, tidak hanya sekedar mengolah dan mengelola sampah saja begitu, tapi juga mulai menghemat energi listrik, kemudian air juga menggunakannya secara bijak begitu ya. Kemudian juga pastinya rutin bersih-bersih ya, karena juga kebersihan membantu kita untuk hidup sehat juga pastinya pendengar. Dan Anda bisa melakukan banyak hal itu bersama dengan keluarga ataupun juga dengan masyarakat di lingkungan sekitar rumah Anda pastinya.

Baik, saya langsung hadirkan ya satu lagu kali ini dari Nur Halimah dari Mary Andani dulu dengan Pelukan Terakhir. Nanti selanjutnya akan saya putarkan untuk Nur Halimah dengan Janur Kuning. Spesial untuk Anda semuanya, pendengar Pro Dangdut.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Ya, pendengar kebersamaan kita ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya masih menantikan Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, sembari juga bercerita terkait dengan rutinitas Anda dalam menjaga lingkungan rumah dan juga lingkungan di sekitar rumah seperti apa.

Ada Bu Siti di Salak Madiun ya, katanya saya selalu rutin menyapu halaman rumah Mbak Prita, minta diputarkan lagu Kartonyono Medot Janji. Salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan Pro Dangdut. Terima kasih.

0: Selanjutnya saya angkat di line WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya ada di mantap. Detik-detik akhir ya Mbak.
0: Masih ada waktu Bu Tika. Gimana kabarnya, sehat?
1: Iya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dari mana?
1: Biasa.
0: Jalan-jalan ya, gak panas ya. Karena jalan-jalannya ke mall jadi dingin ya. Oke, Bu Tika, menjaga lingkungan rumah dan sekitar rumah, apa yang sering dilakukan sama Bu Tika?
1: Ya, biasa nyapu Mbak. Tapi kalau di tempatku itu kan ini ya, tanamannya itu kan udah pohonnya tak udah dipapras sama ini ya. Jadi enggak begitu banyak kotoran gitu.
0: Oke. Jadi aman lah ya, enggak terlalu aman. Kalaupun nyapu setiap hari enggak terlalu capek gitu ya Bu Tika ya.
1: Iya, enggak perlu capek.
0: Tapi tanaman di pot gitu kayak bunga-bunga gitu itu banyak juga enggak?
1: Banyak banget.
0: Rutin tapi disiramin.
1: Iya, waktu punya pohon mangga kan ditebang sama ini kan.
0: Waduh.
1: Sampai LN kan katanya ketinggian gitu. Nah, pohon ininya Mbak itu banyak kemarin itu, tapi
0: buahnya
1: tapi
0: ya?
1: Enggak apa-apa lah. Iya. Enggak apa-apa. Okay. Demi kepentingan orang banyak. Katanya ini anu Mbak katanya. Nanti bisa ini apa anu orang gitu.
0: Apa anu orang apa? Kalau buahnya jatuh ya ngenai orang, iya, waduh
1: kena
0: gitu.
1: Orang, gitu. Kan banyak Mbak kalau misalnya berbuah itu kan sampai ke ini, ke jalan-jalan gitu.
0: Oke deh.
1: Misalnya gitu. Misalnya ini berbuah itu semua satu RT itu mesti kebagian Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Oke, okay. Saya yang belum kebagian nih soalnya ya. Oke. Oke, Bu Tika, mau diputarkan lagunya siapa?
1: Lagunya saya itu enggak punya pilihan ya Mbak. Mister Raja apa?
0: Apa no? Mau ya, diputar apa?
1: Saya itu kan punya ini ya, punya sahabat anak Jogja itu anak isi gitu ya Mbak.
0: Okay.
1: Itu kan suka nari gitu ya, suka nari itu dari Dewi Persik itu ya Mbak ya.
0: Apa judulnya?
1: Sang apa? Aku sang bintang pentas.
0: Okay, siap. Salam-salamnya ya. Monggo.
1: Iya, salam-salamnya buat siapa ya tadi? Ada siapa? Salam-salamnya buat yang bapak-bapak dulu ada Om Donosoro, terus ada bapak siapa ya? Lekmu, terus ada yang dari Kalimantan itu Pak Rusdi, terus ada ibu-ibunya ada Bu Mari, Mbak Ulan, Bu Sot, terus Bu siapa Bu? Ini Bu Sekar Taji, terus Bu Misila, Bu Susi, terus semuanya aja. Mbak siapa yang di Kaibon itu Mbak, okay, Mbak Dian ya,
0: baik.
1: Mbak Dian, terus Mbak siapa tuh semuanya, terus ada Muhammad ya, ada Muhammad, terus semuanya aja buat khusus buat Mbak Prita, mudah-mudahan saya selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Itu aja Mbak Prita, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, di line telepon. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Mbak Prita. Bro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Puskartaji betul ya?
1: Ya, betul. Sambil layan-layan, Mbak.
0: Oh, sambil layan-layan.
1: Aduh.
0: Kenapa? Agak kurang enak badan ini. Oke, lekas pulih, sehat gitu ya. Jadi hari ini tadi gak bersih-bersih dulu nih halaman rumah.
1: Iya, pastinya orang perasaan Mbak. Ya bersih-bersih tapi bersih-bersih. Gak seperti kemarin-kemarin.
0: Oh gitu.
1: Agak loyo,
0: oke. Semoga lekas pulih ya, baik. Ini iya. Biar apa namanya segera pulih. Mau diputarkan lagunya siapa, Bu Skartaji?
1: Aku nanti diputarkan lagunya Rina,
0: judulnya?
1: Mengapa?
0: Saya sambil cari, mungkin boleh sambil salam-salam juga, silakan.
1: Iya, salamnya tadi ada Putika, terima kasih singgungannya. Juga Bu Ula, terima kasih. Ibu Susi, Ikuti Susi, terima kasih juga singgungannya. Lek Mutuban, terima kasih. Terus siapa itu Mbak Dian? Pun hari itu terima kasih juga singgungannya. Salam sehat selalu. Ada Bunda Mari Guna Wijaya, ayo Bunda Mari. Terus ada juga siapa itu yang di Novayan. Iya, terus siapa itu Pak Rusdianto Kalbar. Mutuban, ada yang Punjur, ada juga Pak Didono, dan Bu Didono sekalian, Bu Ernik sekalian, terus siapa lagi, semuanya kuat ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Semuanya, tapi bapak-bapaknya yang perlu bunda-bundanya yang ganti buat Mbak Prisanya. Salam sehat baik dan batin, sukses semuanya.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Tetap senyum, semangat dan optimis ya.
1: Semangat dan optimis. Allahumma amin.
0: Ini Eri Susan ya dengan Mengapa ya, nanti saya hadirkan ya.
1: Iya, Rima.
0: Siapa?
1: Fani.
0: Dari siapa? Rima. Tidak ada Mengapa? kalau dari itu. Adanya adanya dari Iis Dahlia malahan, Eri Susan, Safira Inema, itu Mengapa Aku Tergoda, tapi ada Mansur S atau Mirnawati.
1: Bukan. Berarti anu aja Bahtera Cinta aja, Mbak.
0: Bahtera Cinta ya. Oke, okay, kalau begitu ditunggu lagunya. Terima kasih, Bu. Sekartaji, sehat-sehat ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Mbak Brita.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya. Ada Deni Caknan dengan Kartonyono Medot Janji, spesial untuk tadi yang sudah request dan juga untuk Anda yang masih mendengarkan dan setia bersama kami di Pro Dangdut di menit ke-44 lepas dari jam 14 siang di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Terima kasih untuk interaksi Anda, tapi pastikan tetap bersama kami karena kita juga akan bersama-sama menantikan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Dan nanti dilanjutkan ya, kami akan hadirkan program Ekonomi Digital edisi Jumat 5 Juni 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar Pro 1 RRI Madiun tepat pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Kumandang azan asyar baru saja kita dengarkan. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: San, maaf sebelumnya ya, aku belum gajian nih. Ntar bayarnya split bill ya.
1: Gak apa-apa Vic, biar aku aja yang bayar. Kebetulan inisiatifku baru aja cair.
0: Duh, jadi gak enak di San.
1: Halo Vic, kayak sama siapa aja sih? Lagian yang ngajak makan kesini tadi kan aku. Split bill adalah istilah membagi tagihan bersama-sama secara adil, di mana setiap orang membayar sesuai porsi yang mereka makan. Split bill ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang lagi pacaran sekalipun. Apalagi yang masih sekolah. Kan gak ada undang-undang yang mengatur cowok wajib bayar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Programa 1 RRI Madiun.
5: Madiun, sore ini kami hadirkan dalam program Ekonomi Digital edisi Jumat 5 Juni 2026 dan bersama saya Prita Audia yang akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya di sore hari ini saya tidak sendirian karena dua narasumber saya saat ini sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Ibu Wahyu Prabawati Putri Handayani STMM dan juga Mbak Gabriela Anastasia SP. Selamat sore. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore Mbak Prita.
5: Kabar baik, sehat?
6: Puji Tuhan, kabar sehat.
5: Oke, ini posisi lagi di kampus atau bagaimana?
6: Iya, benar, kami sedang ada di kampus.
5: Oke, dan pastinya di kesempatan sore hari ini nanti begitu ya, pendengar dan juga pemirsa, baik yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459198 dan Anda bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar di kanal YouTube RRI Madiun. Dan topik kita sore hari ini adalah transformasi bisnis startup dalam membangun reputasi di era ekonomi digital. Nah, kalau bicara startup, yang paling saya ingat adalah soal bakar uang, begitu ya Bu Putri ya, betul ya. Itu era di beberapa tahun yang lalu begitu. Tapi eranya sekarang sudah berbeda, ada transformasi dan ini juga memang perlu disadari begitu. Nah, sore hari ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan sekaligus juga bisa berdiskusi begitu ya. Jadi kalau dari kacamata Bu Putri sendiri begitu ya, sebenarnya kalau dari transformasi bisnis yang memang ini tuh wajib dilakukan oleh para pegiat startup yang tentunya saat ini semakin tantangannya luar biasa begitu, ini juga seperti apa dan kondisi saat ini juga kalau melihatnya yang ada di masyarakat kita juga seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, silakan.
6: Iya, jadi Mbak Prita, seperti yang kita ketahui bahwa memang dunia saat ini tidak baik-baik saja begitu ya Mbak ya. Ini juga ditangkap oleh si pemasar begitu, atau bagi orang-orang yang dia mau melakukan suatu bisnis, misalkan katakanlah bisnis kecil, seperti yang kita tahu misalkan bisnis makanan saja begitu. mereka itu ada ketakutan ketika mereka berbicara masalah ekonomi digital. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara masalah ekonomi digital itu bukan kemudian harus lewat online untuk proses penjualan itu enggak, tetapi juga termasuk ke dalam sistem pembayarannya begitu. Artinya sebenarnya ini memudahkan kita sebagai pelaku bisnis dan juga sebagai sisi konsumennya ketika mereka melakukan transaksi jual beli itu untuk bertransaksi begitu. Nah, yang kita ketahui bahwa dalam dinamika landscape bisnis global saat ini itu didominasi oleh pergeseran fundamental menuju ekonomi digital. Jadi para pelaku usaha dari skala mikro hingga korporasi yang besar itu dituntut untuk dia bisa beradaptasi dengan kecepatan perubahan teknologi dan juga ekspektasi dari si konsumennya sendiri yang semakin tinggi begitu. Nah, artinya bahwa tren ini itu tidak hanya mengubah cara produk dan layanan yang dipasarkan juga, tetapi juga mendefinisikan ulang bagaimana sih konsep keberlanjutan dan juga relevansi bisnis di pasar yang serba tidak menentu ini. Karena ketika kita mengetahui bahwa saat ini tren pergeseran dari perilaku konsumen tadi, kadang-kadang pelaku bisnis usaha kecil atau dia yang baru memasuki mau startup ini merasa ketakutan sendiri. Ketakutannya adalah nanti ketika saya sudah berusaha dari A sampai dengan tengah-tengah, bagaimana kalau misalkan usaha saya nanti itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya begitu. Sehingga memang diperlukan bertransformasi untuk digital. Ini menjadi prasyarat yang esensial bagi bisnis startup yang dia memang pengen membangun fondasi yang kokoh di era yang serba digitalisasi ini. Jadi ketika kita berbicara masalah transformasi ini dimaksud adalah model dari bisnis konvensional menuju ke digitalisasi. Jadi sebagaimana yang akan kita bahas nanti, bahwa orientasi digital itu dia memungkinkan sebuah bisnis startup itu untuk menembus batasan dari ruang waktu mereka. Jadi sebenarnya ini memudahkan untuk sisi pemasar bahwa ketika ada transformasi digital, ada ekonomi digital, itu ternyata produknya nggak hanya dikenal oleh masyarakat lokal saja, tetapi juga bisa dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Bahkan seperti kita ambil contoh saja, ketika kita memberikan bisnis kita ke dalam lingkup di e-commerce begitu, ternyata produk kita itu nggak hanya dikenal oleh masyarakat di daerah tempat di mana kita tinggal saja, tetapi bahkan seluruh penjuru Indonesia atau bahkan di daerah dunia pun ini dia juga bisa mengetahui tentang produk kita. Maka transaksi untuk ranah digital ini bukan hanya tentang modernisasi saja, tetapi juga sebuah strategi fundamental untuk mencapai suatu visibilitas dan juga pengakuan di tengah hiruk pikuknya informasi ini. Begitu Mbak Prita.
5: Oke, itu tadi pandangan dari Bu Putri sendiri. Mungkin saya bergeser ke Mbak Gabriela, seperti apa juga untuk apa tanggapannya ya terkait dengan transformasi memang harus dilakukan dari para pegiat startup itu sendiri ini, atau para pelaku startup itu sendiri ini seperti apa? Ya, silakan Mbak Gabriela.
7: Oke, terima kasih Kak Prita. Sebagai seorang mahasiswa.
5: Iya, silakan.
7: Oke, terima kasih Kak Prita. Sebagai seorang mahasiswa sendiri, saya tuh tidak hanya dituntut dengan materi di kuliah, melainkan saya juga dituntut untuk bisa mengimplementasikan sih bagaimana materi itu dilakukan di dunia nyata. Kebetulan sekali saya tuh dapat tugas manajemen retail untuk membangun suatu bisnis masyarakat, bisnis kecil di masyarakat. Jujur, saya tuh orangnya tuh malu sekali ya Rita, dimana untuk menawarkan produk kepada pelanggan itu saya memiliki pandangan yang takut, negatif. Okay. Apakah produk saya ini bisa diterima nggak ya sama pelanggan ini? Apakah produk saya ini menarik nggak sih sama pelanggan ini? Nah, untuk dapat mengetahui jawaban itu, saya kemudian menawarkan produk saya kepada teman-teman di kampus dulu. Pertama, saya menawarkan secara personal kepada teman-teman terdekat saya, kepada keluarga saya. Dan secara tidak langsung ternyata mereka itu menawarkan produk-produk yang saya miliki itu ke kanal Instagram mereka. Dengan hal tersebut tuh akhirnya banyak sekali orang-orang yang mengetahui dengan produk saya, dan banyak sekali pesanan masuk di nomor WhatsApp saya. Okay. Dengan adanya tersebut, saya juga ingin memberikan kepercayaan kepada pelanggan nih, bagaimana pelanggan bisa percaya terhadap produk saya. Akhirnya saya membuka nih kanal Instagram, di mana dalam Instagram tersebut saya tuh juga memposting video, memposting bagaimana cara saya mempromosikan, kemudian ada postingan harga, ada postingan variasi rasa, seperti itu. Dan saya juga menggunakan fitur, kan di Instagram itu Mbak Peta ada fitur WhatsApp bio, yeah. Dimana kalau kita mengklik bio itu ada webnya, nah webnya itu saya salurkan ke WhatsApp,
5: okay.
7: Ya seperti itu. Nah di WhatsApp tersebut, jika konsumen itu mengklik, itu akan ke saluran WhatsApp saya dan kita akan saling komunikasi. Awalnya ini saya masih menggunakan WhatsApp personal, di mana WhatsApp personal ini saya bersikeras untuk bisa menjawab respon secara cepat,
5: fast respon ya,
7: agar pelanggan itu tidak menunggu. Dan bagaimana cara pelanggan itu mengetahui produk yang saya miliki, okay, seperti itu.
5: Okay.
7: Kemudian dari setelah pelanggan tersebut mungkin membantu saya dengan mengirimkan produk tersebut, akhirnya saya tidak berhenti di terima kasih seperti itu saja. Melainkan saya juga memberikan pesan kepada pelanggan tersebut melalui kritik dan saran terhadap produk yang saya miliki. Kemudian dari kritik yang kritik saran dari pelanggan tersebut ini saya apakah ke media sosial saya supaya orang-orang yang belum mengetahui saya miliki bisa percaya terhadap produk saya, ternyata produk saya itu berkualitas karena adanya review dari pelanggan tersebut. Kemudian selain itu saya juga menggunakan Instagram sebagai media promosi. Kan banyak nih, banyak influencer nih ya. Kan karena bisnis saya kecil, saya ada beberapa influencer dari mikro, makro maupun mega. Tapi karena bisnis saya ini masih kecil dan saya masih mempertimbangkan nih untuk biayanya berapa. Yeah, akhirnya yeah. Saya menggunakan influencer itu teman terdekat saya yang memiliki pengikut Instagram tuh lebih dari 800 sampai 1000 pengikut untuk menawarkan produk yang saya miliki. Nah, untuk pembayarannya sendiri bagaimana? Nah, karena bisnis saya ini masih kecil, saya nego dengan teman saya dengan cara memberikan sampel produk gratis. Dengan cara itu kan banyak nih, saya generasi Z juga. Generasi Z di mana sangat percaya dengan omongan seorang influencer yang menarik perhatian saya gitu kan. Dengan adanya influencer tersebut, dengan adanya saya memberikan produk itu kepada teman saya yang selalu beraktivitas di media sosial, akhirnya kan banyak sekali juga pesanan masuk kepada saya seperti itu. Kemudian selain menggunakan Instagram, saya juga menggunakan Shopee. Nah, Shopee itu kan juga e-commerce ya, Kak Rita. Awalnya kalau menggunakan Shopee itu saya merasa kayak, wah kayaknya nih Shopee ini
5: toko online ya,
7: aplikasi yang sangat sulit untuk dimasukin. Toko online benar. Jadi kayak sulit untuk dimasuk, gimana sih caranya Shopee ini masuk? Ternyata tuh mudah banget Kak Rita nyata. Jadi kita tuh tinggal download aplikasi Shopee Seller. Nah, kita download aplikasi Shopee Seller, kemudian kita masukkan email kita, kemudian kita masukkan nama merek brand kita, dan kita juga bisa memilih pembayaran apa sih yang cocok untuk produk yang kita miliki. Nah, mulai dari produk itu, pembayaran itu ada COD ya kan Vita, kemudian ada sistem mbanking, dana maupun Shopee Shopee Letter. Kemudian kita juga bisa mengedit pengirimannya, kita mau COD atau enggak nih kan, untuk produk kita, atau kita pengiriman JNT saja, seperti itu. Dengan adanya Shopee, dengan Shopee itu kan bukanya 24 jam ya Kak Rita, ya, di mana kita tidak usah membuka toko fisik, secara fisik kita kan 24 jam itu nggak mungkin ya Kak Rita. Apalagi Shopee itu selalu media sosial yang buka setiap waktu, kita bisa membuka kanal Shopee itu dari malam, siang, hingga pagi. Selalu gairahnya membeli barang hari kan Kak Rita. Jadi dengan adanya Shopee itu dapat meningkatkan penjualan kita juga sih sebenarnya, karena adanya ketertarikan orang Gen Z untuk memberi produk di malam hari seperti itu.
5: Tapi tentunya ini tadi sudah menerap. Bagaimana bisa dilanjutkan ya?
7: Selain itu, selain kita menggunakan WA personal, saya itu juga mau beralih ke WhatsApp Business.
5: Oke.
7: Di mana WhatsApp Business itu kita
5: banyak
7: bisa membuat katalog atau produk kita, kemudian ada jam operasional kita, kemudian kita bisa memberikan lokasi untuk usaha kita. Dan untuk WhatsApp Business ini paling kelebihannya itu karena dia bisa menjawab pesan secara otomatis. Jadi seorang pelanggan itu tidak perlu menunggu menunggu kita untuk membahas pesan. Jadi adanya kepastian bagi pelanggan tersebut, ternyata produk tersebut tuh masih ada, ternyata toko tersebut tuh sudah tutup atau sudah buka karena adanya pesan otomatis tersebut. Jadi meningkatkan pelayanan kita terhadap pelanggan juga.
5: Oke. Baik, tadi berarti seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Putri juga bahwasannya memang perlu dipikirkan metode yang lebih berkelanjutan untuk bisnis startup itu sendiri begitu ya Bu Putri, dan tadi sudah dilakukan dengan ketika memang konsumen itu sudah berhasil membeli, akhirnya juga tetap adanya yang dilakukan dari Mbak Gabriela tadi, bahwasannya tidak berhenti di situ saja begitu ya, itu untuk menjaga keberlanjutan, dan tentunya biar tidak berhenti di situ bahwa nanti next juga akan melakukan order lagi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tapi apa memang yang tentu ini menjadi hal yang sangat esensial banget begitu ya, terkait dengan transformasi dari bisnis startup itu, apa yang memang perlu dipikirkan betul-betul begitu ya, ini seperti apa Bu Putri?
6: Kita berbicara masalah dunia digitalisasi, kemudian ekonomi digital, memang yang namanya transformasi bisnis startup tadi untuk era digital ini sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena memang untuk sustainability begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah pasca corona ya Mbak ya, terutama ya Mbak ya, ini memang yang namanya bisnis kecil, kemudian bisnis menengah, kemudian bisnis besar, ini hampir semuanya dia menggunakan digitalisasi begitu. Artinya bahwa ketika mereka tidak menggunakan digitalisasi, ini ada kemungkinan bahwa memang mereka akan tertinggal dari bisnis-bisnis yang sudah ada di lingkungan pada umumnya begitu. Artinya bahwa ketika kita berbicara masalah digitalisasi, ya memang ini menjadi suatu tantangan untuk bisnis kecil supaya dia bisa sustainability. Karena ketika misalkan mereka itu tidak menggunakan digitalisasi, maka mereka tetap akan tertinggal dengan yang lainnya, begitu Mbak Prita.
5: Lantas apa yang memang hal ini perlu dimiliki oleh para pelaku bisnis startup juga? Apa yang perlu dibangun nih? Tadi kan reputasi begitu ya, tapi cara-caranya juga seperti apa Bu Putri? Mungkin bisa dijelaskan juga.
6: Iya, ketika kita berbicara masalah bagaimana cara bisnis startup tadi untuk membangun reputasi tangguh, sebenarnya memang ada beberapa langkah yang memang harus mereka ketahui begitu. Yang pertama adalah seorang pebisnis itu dia harus memahami dulu urgensi dari transformasi digital. Nah, kenapa harus memahami transformasi digital? Karena yang namanya startup bisnis itu dia harus terdoktrin di dalam pikirannya bahwa pergeseran dari model bisnis konvensional menjadi digital itu bukan sesuatu yang memang menjadi opsi lagi. Bukan sesuatu yang memang ini sangat susah begitu, tetapi memang yang namanya transformasi digital ini menjadi kebutuhan esensial itu untuk menjaga relevansi dan juga daya saing. Jadi digitalisasi itu bertindak sebagai akselerator dari pertumbuhan utama yang nantinya memang memungkinkan startup tadi untuk menembus batas geografis dan juga waktu. Seperti yang tadi di awal sudah saya ulas. Artinya bahwa ketika kita memiliki sebuah bisnis, kemudian ketika kita menjual produk, jangan sampai produk kita tadi hanya dipahami atau hanya dimengerti oleh produk-produk oleh masyarakat di daerah lokal saja. Nah, artinya bahwa yang namanya transformasi digital ini bisa menjadi akselerasi supaya produk kita tadi juga bisa dikenali oleh masyarakat dalam hal nasional, artinya tidak hanya masyarakat di lokal saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus membangun kehadiran digital yang efektif. Artinya bahwa ketika kita berbicara masalah digital, maka pikiran kita sebagai seorang pebisnis itu juga harus mengetahui tentang e-commerce, kemudian media sosial, kemudian marketplace, dan juga lain sebagainya. Karena zaman sekarang ini kalau misalkan kita berbasis pada survei, itu ada riset di daerah Asia Tenggara, kemarin saya sempat baca ya Mbak ya di berita, itu yang menunjukkan bahwa rata-rata mayoritas itu dia menggunakan sosial medianya itu untuk mencari informasi brand dan juga produk.
3: Okay.
6: Entah ini baik dari generasi Y, generasi Z, bahkan kadang-kadang sekarang itu generasi X pun itu dia juga ketika pengen mencari apapun mereka juga akan bertanya dulu kepada Mbah Google begitu istilahnya. Kalau di generasi Z, generasi Y itu mereka mungkin akan searching dulu lewat sosial medianya. Mereka melihat dulu brandnya, melihat produknya,
3: reviewnya atau juga mungkin
6: betul
3: ya.
6: Reviewnya. Atau mereka juga akan melihat dari, kalau sekarang sih gampangannya memang mereka lebih sering melihatnya itu malah lewatnya lewat di Instagram ya Mbak, kalau anak muda sekarang, atau TikTok.
3: TikTok
6: gitu
3: ya, lebih banyak.
6: Benar. Jadi memang kehadiran digital ini harus kita pahami dulu bahwa ini sesuatu hal yang efektif loh. Dan ini memang nantinya untuk membangun jangka panjang di eksistensi produk kita begitu. Nah, selain untuk membangun kehadiran digital yang efektif, kita juga harus pahami juga bahwa yang namanya sosial media, kemudian namanya e-commerce, itu dia juga butuh kepercayaan dari salah satu aktor terbaik, atau seharusnya kita menyebutnya sebagai influencer begitu. Artinya bahwa kita juga harus membangun kepercayaan melalui interaksi sosial tadi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita pengen membangun bisnis startup menjadi suatu hal transformasi yang dia memiliki reputasi yang tinggi di era digital, maka kita juga harus bisa membuktikan bahwa memang produk kita itu sudah direview oleh orang-orang yang dia memang dianggap sebagai influencer begitu. Karena ketika misalkan kita punya produk kemudian hanya kita berikan di dalam sosial media misalkan, atau di e-commerce misalkan, tetapi tidak ada influencernya, kadang-kadang ini juga membuat kita jadi berpikir dulu, berpikir 2 sampai dengan 3 kali untuk membeli, karena belum tervalidasi oleh sisi influencernya.
3: Ada rasa kayak kurang percaya begitu kadang-kadang.
6: Betul,
3: ya.
6: Iya.
3: Karena masyarakat kita bisa dibilang sekarang lebih cerdas, lebih detail juga untuk sebelum akhirnya memutuskan membeli barang atau jasa, menggunakan satu jasa begitu ya, Bu Putri ya.
6: Iya, benar Mbak Prita.
3: Oke, jadi kepercayaan ini juga salah satu poin penting ya dalam membangun reputasi begitu ya.
6: Betul, iya.
3: Oke, selain itu ada lagi Bu Putri, karena tadi juga sebenarnya juga ini beberapa tadi kalau saya dengarkan dari penjelasan Bu Putri juga sebenarnya sudah dilakukan sama Mbak Gabriela juga ya dalam mengembangkan bisnisnya ya. Tapi ada lagi mungkin yang bisa dijelaskan juga kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
6: Jadi ketika kita sudah paham urgensinya seperti apa, kemudian kita bisa sudah membangun kehadiran digital yang efektif lewat e-commerce tadi, lewat sosial media, kemudian kita sudah membangun kepercayaan melalui interaksi sosial. Nah, yang paling penting lagi itu adalah membangun reputasinya melalui data yang transparan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ulasan, rating. Ini kan yang paling
3: bisa langsung terlihat
6: anak.
3: Gitu.
6: Iya, anak zaman sekarang gitu. Bahkan sekarang tuh nggak usah sing anak zaman sekarang. Era generasi Y pun ketika mau beli apapun kemudian dia tidak ada ulasannya, itu kadang-kadang juga mereka mikir ya Mbak, ini jangan-jangan ketika kita mau beli produk ini ternyata dia belum teruji seperti itu. Contoh gampang saja, misalkan ketika kita mau beli makanan begitu, kemudian makanannya tadi ada di Shopee kan begitu ya Mbak ya, mereka kan pakainya pakai Shopee kan, pakai Shopee Food gitu ya Mbak. Kita pasti kan lihat dulu ratingannya seperti apa ya. Ketika ratingannya dia ternyata jelek ya, pasti kita juga akan mikir lagi untuk membeli. Pasti kita akan mencari toko yang lebih mumpuni untuk kita memang melakukan keputusan pembelian, begitu Mbak.
3: Minimal 4,7 lah ya misalnya ya, di atas itu.
6: Betul. Tapi kadang-kadang sekarang anak sekarang juga cerdas juga Mbak. Ketika misalkan ratingannya hanya 4,7, ketika itu kita jual melalui Shopee, mereka juga akan mikir lagi untuk membeli. Mereka akan membandingkan dengan toko-toko yang sebelahnya begitu, yang tetap ada di sosial media tersebut.
5: Jadi data itu betapa penting ya begitu, karena ini juga menjadi nyawa dari sebuah bisnis sendiri. Tanpa apa namanya istilahnya, ini juga yang akan selalu menjadi masukan terbesar untuk seseorang memutuskan membeli atau tidaknya gitu. Dari jumlah produk yang sudah terjual, biasanya itu kan terlihat ya kalau di e-commerce begitu ya, itu kan bisa langsung terdeteksi. Nah, kemudian kalau saya ingin menanyakan ke Mbak Gabriela, tapi kita jeda sejenak ya. Nanti kita juga akan bacakan pertanyaan yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini. Pastinya tetap bersama kami, pendengar di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Madiun.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
8: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun masih bersama kami dalam Ekonomi Digital sore hari ini. Dan saya lanjut untuk bertanya kepada Mbak Gabriela. Kalau tadi dalam menjalankan bisnisnya begitu ya, tantangan yang paling terasa itu apalagi ketika membangun reputasi seperti apa? Apalagi kita tahu kadangkala perubahan itu terasa cepat dan menuntut kita untuk berubah. Tapi ini juga akan akhirnya berpengaruh pada reputasi yang sedang dibangun. Takutnya dibilang ini kok gak konsisten ya dan lain sebagainya. Ini kalau Mbak Gabriela sendiri seperti apa, dan juga tantangan yang paling sangat terasa dan ini juga membuat Mbak Gabriela selalu berpikir dan memutar otak begitu, ini gimana lagi nih begitu, nah ini seperti apa?
9: Oke, Prita, terima kasih. Untuk tantangannya sendiri mungkin dari selera konsumen yang semakin hari itu semakin berubah-ubah ya. Apalagi konsumen ini pengennya tuh yang praktis, pembayaran yang praktis, kemudian pengirimannya cepat, bagaimana sih caranya, itu termasuk tantangan bagi saya juga. Dan apalagi kalau konsumen yang pengennya produknya ini kayak unik, produk yang unik tuh bagaimana sih? Nah, untuk mengatasi itu, kita harusnya tuh berinovasi untuk produk yang unik itu bagaimana, terus kemudian melakukan promosi yang sangat kreatif sepertinya. Apalagi kalau Gen Z ini kalau promosinya terlalu monoton tuh malas banget untuk, jujur malas banget untuk menontonnya. Makanya tuh perlu adanya mungkin promosi yang menarik, yang unik, ada komedinya, mungkin ada diselingi apa, mungkin seperti itu sih Kak Peter.
8: Oke, jadi lebih ke konten yang dibuat seperti itu ya, kalau untuk mempromosikan ya agar lebih beragam lagi. Nah, tapi ini kan kalau kita bicara soal konten promosi itu kan ada memang perbedaan ya, Bu Putri ya. Kalau mungkin bagi model komunikasi untuk promosi di beberapa waktu silam begitu itu lebih detail dan lain sebagainya. Kalau Gen Z sekarang lebih pakai misalnya simbol-simbol lucu begitu. Ini relate ya berarti ya. Termasuk juga adanya transformasi begitu ya untuk cara bagaimana melakukan komunikasi dalam promosi itu sendiri.
10: Iya, benar Mbak Prita. Kalau kita perhatikan karakteristik dari generasi Z sekarang ini, memang mereka itu lebih senang dengan storytelling sebenarnya. Jadi ketika misalkan ada produk baru, mereka itu senangnya ketika misalkan produk tadi dikemas dengan suatu cerita yang menarik. Jadi ketika misalkan ada storytellingnya, ada alur ceritanya, itu mereka justru itu menjadi hal yang harus mereka lihat. Berbeda ketika misalkan kalau zaman dulu kan yang namanya iklan di TV, kemudian iklan-iklan yang sering kita lihat itu kan langsung tertuju pada produknya begitu ya Mbak ya. Jadi langsung tertuju pada produknya apa dan himbauannya mereka untuk membeli. Nah kalau sekarang seperti itu nggak bisa. Kalau kita lihat dari karakter Gen Z ini ya memang yang namanya promosi sendiri harus dibuat sesuatu yang menarik. Okay. Cara yang paling mudah bagaimana? Dengan cara storytelling tadi. Jadi memang mengemasnya dengan cara sesuatu yang unik, tetapi memang ini nanti tujuannya adalah untuk mengajak mereka untuk membeli begitu Mbak Prita.
8: Oke. Jadi memang betul ya Mbak Gabriela ya, bahwasannya memang model untuk promosi sekarang pun juga ini mengalami transformasi juga begitu ya. Lebih seneng kadang kalau teman-teman mungkin di generasi Z itu juga biasanya kalau misalnya bikin caption itu kan lebih singkat, padat, dan pasti ada lucu-lucunya begitu ya biasanya ya. Ada simbol-simbol gitu, emoticon yang lucu-lucu. Itu relate ya berarti ya Mbak Gabriela ya. Oke. Nah, kita bergeser langsung untuk pertanyaan di line di kanal YouTube ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak di sore hari ini. Ada akun Kak Negara, kalau usaha kecil baru mulai merintis di era digital, apa yang biasanya membuat bisnis tersebut bisa viral dan juga cepat dikenal banyak orang? Apakah ada faktor tertentu selain promosi yang perlu diperhatikan? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu, Bu Putri?
10: Iya. Oke. Jadi ketika kita berbicara masalah supaya dia viral, selain kontennya, selain promosinya, itu yang perlu diperhatikan itu adalah dari layanannya sendiri, Mbak. Kenapa layanannya? Karena ketika misalkan kita punya e-commerce, kemudian kita punya Instagram saja, tetapi ketika kita ditanya, kemudian layanan kita itu adalah slow respon, kadang-kadang orang juga malas untuk ngechat ulang, untuk melakukan pembelian, itu malas. Nah, kemudian setelah masuk untuk melakukan pembelian, meskipun dia sudah membeli pun, tetapi ketika kita tidak responsif, mereka juga malas untuk membangun hubungan yang baik. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara masalah sustainability dari produk yang kita jual, maka yang kita perhatikan itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan juga dengan para konsumennya. Nah, cara satu-satunya itu adalah dengan layanan komunikasi kita. Sebagai contoh saja, misalkan kita sedang membeli barang, kemudian kita chat dari si pelayannya tadi atau si adminnya tadi, kemudian kita chatnya hari ini, kemudian yang balas 2 hari kemudian, kan kita akhirnya menjadi, ini niat untuk menjual enggak ya, kan seperti itu. Jadi memang yang perlu diperhatikan, yang paling utama selain konten promosinya sendiri itu adalah dari sisi pelayanannya. Begitu Mbak Frida.
8: Oke, itu ya tadi bahwa pelayanan itu tetap menjadi, masih memegang apa namanya, kunci utama begitu ya, terkait dengan yang membantu akhirnya membuat apa namanya bisnis yang kita jalani itu bisa benar-benar dikenal lebih luas lagi begitu ya. Apapun dengan kecanggihan digital, tapi kalau layanannya tidak prima ya sama saja begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Rahadian Pramana, UMKM yang modal promosinya terbatas, langkah sederhana apa yang paling efektif untuk membangun reputasi di dunia digital?
10: Oke, tadi untuk ini ya Mbak ya, untuk dananya yang kecil ya Mbak ya tadi ya.
8: UMKM dengan modal promosi yang terbatas.
10: Oke, untuk modal promosi yang terbatas, cara yang paling tangguh itu adalah dengan kita memanfaatkan platform-platform yang dia memang tidak membayar. Sebenarnya kita gampang kok. Ketika kita berbicara masalah transformasi digitalisasi, jangan kita berpikir bahwa ini akan memakan uang yang banyak. Karena nyatanya ketika kita berbicara masalah Instagram, masalah sosial media, masalah e-commerce, sebenarnya ketika kita hanya butuh kuota saja, artinya kita tidak membutuhkan uang yang banyak untuk nanti bisa produk kita itu bisa viral begitu. Jadi jangan berpikir ketika kita pengen menjadikan produk kita tadi viral, maka kita harus influencer dahulu. Tidak. Iya. Cukup dengan misalkan katakanlah kita live apa namanya Mbak, live chatting ya Mbak ya namanya. Live apa ya? Anu ya,
8: ya
10: gitu
8: ya. Ya kayak live
10: misalnya, shopping kayak gitu. Itu kan okay, sebenarnya kan lebih enak ya Mbak ya. Dan misalkan live TikTok seperti itu kan, ini lebih kalau anak-anak generasi Z sekarang itu kan kadang-kadang mereka malam saja mereka masih melihat live TikTok ya Mbak ya.
8: Iya, ini pasti banyak.
10: Bahkan kadang-kadang kalau misalkan pas tanggal kembar begitu ya, itu mereka rela-rela untuk tidak tidur tengah malam supaya mereka dapat diskon yang lebih banyak begitu. Okay. Nah, dengan kita memanfaatkan promosi menggunakan live tadi itu sebenarnya ini sudah menjadikan produk kita cepat viralnya kok. Jadi tidak berpikir bahwa ketika produk kita pengen viral maka kita harus membayar influencer. Memang untuk jangka panjangnya kita juga harus menjalin relasi dengan influencer, tetapi jangan berpikir bahwa ketika kita jalan dengan influencer maka biayanya akan banyak, karena influencer itu sendiri dia juga akan terbagi-bagi menjadi beberapa rank seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Mbak Gaby. Ada influencer kecil, ada influencer menengah, ada influencer mega, ada influencer besar dan lain sebagainya. Ketika kita pengen produk kita yang kecil, kemudian pengen dikenal, kita pengen menggunakan influencer, kita bisa menggunakan influencer yang dia kategorinya kategori kecil. Begitu okay, Mbak Rita.
8: Oke. Okay. Nah, bagaimana ketika memang reputasi yang sudah kita bangun, kita tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menjalankan bisnis pasti ada kompetitor. Kemudian juga kita tidak akan pernah tahu di titik mana kadangkala reputasi yang sudah kita bangun itu bisa saja sedikit mengalami jalan yang bergelombang begitu ya, Bu. Nah, ini bagaimana cara yang memang ini juga harus dipersiapkan oleh para pelaku bisnis startup apalagi ya, dalam menghadapi ketika ada gangguan-gangguan pada reputasi bisnis yang kita bangun. Nah, ini seperti apa?
10: Oke, Ketika kita sudah mencemplungkan atau apa ya, Mbak? Ketika kita sudah masuk,
2: sudah gitu ya. Masuk ya di dalam bisnis.
10: Ketika kita sudah masuk ke dalam dunia pemasaran, ketika kita sudah berani untuk masuk, kita menjual produk kita, memang tantangan-tantangan itu, tantangan seperti itu tuh tetap ada begitu. Tetapi jangan sekali-kali kita menggunakan strategi dengan menggunakan diskon yang besar-besaran. Kenapa? Karena diskon itu justru nanti akan menjadi penghambat untuk usaha kita nanti tetap eksis. Kalau kita hanya mengandalkan diskon, maka ini nanti akan menutup kemungkinan produk kita nanti tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena kita tidak akan mencapai laba yang maksimal. Apalagi kalau kita menjual dengan diskon yang besar-besaran, bahkan sampai dengan ternyata tidak sesuai dengan harga pada saat kita memproduksinya atau pada saat membelinya begitu. Maka cara yang lebih efektif itu adalah dengan cara kita melakukan inovasi, entah itu inovasi di produknya, entah kita inovasi dalam hal pelayanannya dan lain sebagainya. Begitu Mbak Prita.
2: Tapi kalau ini soal kepercayaan, Bu. Kalau tadi kan mungkin masalah harga ya, kalau misal ada kompetitor. Betul. Kalau soal kepercayaan begitu, kadangkala ada perasaan mungkin tadi gitu, kita tidak tahu mungkin ada karena kompetitor begitu ya, berbagai langkah untuk dilakukan. Ada rasa kepercayaan yang mulai sedikit menurun atau ada rasa untuk pindah ke lain hati gitu ya, dari yang biasanya pakai produk kita. Nah ini apa yang perlu memang dilakukan jika memang itu terjadi? Karena juga tidak menutup kemungkinan itu bakal terjadi gitu kan?
10: Iya benar Mbak. Kalau kita berbicara masalah sisi trust, memang kita memperbaikinya dari sisi pelayanan dahulu sih Mbak. Ini yang langkah yang paling efektif dan ini adalah kunci utama. Karena memang yang namanya orang itu terbangun trustnya itu adalah karena pelayanannya, karena produknya yang berkualitas. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara masalah trust, kemudian kita sudah mengembur-gemburkan bahwa promosi kita, produk kita tadi baik, kemudian produk kita unggul daripada yang lainnya, tapi kenyataannya ketika produk kita tadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka mereka juga akan tidak mau membeli kembali. Jadi memang kita harus memposisikan produk kita itu bahwa ekspektasi dari konsumen tadi itu harus setara dengan realitanya, atau setidaknya ekspektasinya tadi lebih kecil dibandingkan dengan realitanya. Kenapa? Karena kalau misalkan ternyata produknya datang, kemudian kenyataannya produk tadi itu adalah lebih besar daripada ekspektasi kita pada awalnya, maka dia akan puas. Ketika dia akan puas, maka dia akan loyal, maka trustnya akan terbangun, seperti itu Mbak.
2: Oke, baik. Ini mungkin juga banyak yang mengalami hal-hal demikian tadi, apalagi juga kalau bicara soal modal begitu ya, modal promosi biasanya juga terbatas. Tapi tadi langkah-langkah yang mungkin bisa diterapkan juga, karena sekarang banyak fitur yang tentunya bisa dilakukan. Perbanyak literasi pastinya ya. Nah, mungkin saya ke Mbak Gabriela juga begitu ya. Ini kalau bagaimana juga melihat tantangan, apalagi kalau misalnya ini pelakunya bisnis adalah teman-teman mahasiswa begitu ya, membangun trust itu juga akan lebih berat lagi bisa dibilang begitu. Nah ini seperti apa yang mungkin dilakukan oleh teman-teman nih dalam membangun kepercayaan itu pada konsumen, Mbak Gabriela?
11: Seperti yang dikatakan Bu Putri juga, kita untuk membangun kepercayaan konsumen kita harus bisa saling berkomunikasi kepada konsumen ya. Kalau kita pesan ke suatu tempat tapi pelayanannya itu lambat, pasti kan kita masih kecewa, kok dia tuh lama banget balasnya gitu. Kita harusnya tuh bisa merespon pelanggan itu dengan cepat mungkin. Kemudian jika pelanggan tersebut itu merasa tidak puas dengan layanan kita, kita akan memberikan solusi, memberikan mungkin diskon jika mereka membeli lagi. Atau mungkin kita bisa melakukan potongan harga untuk mereka. Jadi kita memperbaiki hubungan baik dengan pelanggan, dan kita juga memperbaiki produk kita sendiri juga. Jadi selain kita memperbaiki hubungan dengan pelanggan juga, kita juga memperbaiki produk kita agar produk tersebut tuh tetap diminati oleh pelanggan tersebut.
2: Nah sekarang
10: boleh menambahkan Mbak Prita?
2: Boleh, silakan Bu Putri.
10: Oke, jadi maksudnya Mbak Gaby tadi memang selain di layanan, menambahkan juga bahwa memang dari sisi pelayanan tadi dia juga harus transparan dan juga harus terbuka. Artinya bahwa ketika dia menjual suatu produk tetapi ternyata produk tadi tidak sesuai dengan ekspektasi si konsumennya, tidak transparan, maka nanti juga akan berakibat fatal. Kemudian juga harus memperhatikan konsistensinya. Karena kepercayaan itu kan dia dibangunnya itu berdasarkan dari satu pengalaman yang baik. Artinya bahwa ketika si pemasar tadi dia tidak konsisten dengan produknya, dengan respon yang cepat dan ramah, dengan standar produknya, maka ini juga akan membuat si konsumen tadi menjadi tidak trust. Selain itu juga harus memprioritaskan kualitas dari produk. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalkan dari sisi kualitas produknya juga dia tidak tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka nanti juga orang juga akan bingung untuk dia apakah benar bahwa produk yang kemudian nanti ketika dia ingin membeli lagi, benar gak ya produknya ini sesuai dengan yang mereka deskripsikan di dalam sosial medianya. Sama ini sih paling terpenting itu adalah dari respon ulasan dan juga testimoni pelanggan. Kenapa? Karena kalau misalkan balik lagi, konsumen sekarang itu ketika mereka pengen membeli suatu barang, yang dilihat itu adalah dari respon ulasan dan juga testimoninya. Berapa ratingannya, ulasannya positif atau tidak. Kemudian kira-kira ketika dia membalas ulasannya tadi, itu cepat atau tidak, dibalas atau tidak. Nah, ini kan sudah menampilkan bahwa ketika ketika produsen tadi atau pebisnis tadi dia sudah di dalam sosial medianya tadi sudah ada ulasannya, maka ini kan juga akan membuat si konsumen tadi trust. Jadi memang kalau kita lihat dari karakteristik dari generasi Z, yang paling utama untuk dia trust kepada produk yang kita jual pada toko kita itu adalah dari ulasannya sama testimoni pelanggan. Begitu Mbak Prita.
8: Baik, mungkin terakhir yang bisa disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa, sekaligus juga menjadi kesimpulan di obrolan kita sore hari ini, Bu Putri dan juga Mbak Gabriela, singkat saja silakan. Bu Putri, silakan.
10: Oh iya, baik. Dari saya adalah kepada para pebisnis yang memang dia pengen berbisnis tetapi masih bingung masalah uang ataupun mereka masih bingung masalah bagaimana untuk bertransformasi digital, tidak perlu khawatir karena memang yang namanya ekonomi digital ini perlu disikapi dengan sikap yang positif. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan kita menggunakan atau mengefektifkan sosial media yang kita punya dahulu, karena itu memang langkah utama bagi seorang yang memiliki bisnis kecil untuk nanti kemudian dia bisa sustain dengan produknya. Karena kalau misalkan zaman sekarang tidak ada digitalisasi, mereka akan tertinggal dari si lawan-lawannya, begitu.
8: Oke, baik. Mbak Gabriela menambahkan singkat saja juga, silakan.
9: Kalau saya sendiri untuk orang yang sedang berbisnis kecil untuk ke transformasi digital, ternyata transformasi digital tidak memerlukan biaya yang banyak untuk menarik pelanggan. Jadi kita bisa menggunakan seperti yang tadi aplikasi medsos yang gratis untuk menarik para pelanggan agar mengetahui nih produk kita, kemudian meningkatkan penjualan kita. Karena kalau kita tidak transformasi digital, pasti kita juga akan ketinggalan dengan produk-produk lainnya sejenis.
8: Baik, terima kasih banyak Bu Putri dan juga Mbak Gabriela untuk diskusi serunya sore hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan nanti dengan topik-topik lainnya lagi. Selamat melanjutkan aktivitas, pastinya sehat selalu.
10: Terima kasih Mbak Prita.
8: Baik, saya tuntaskan untuk ekonomi digital kali ini. Pendengar, Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun dan pastikan tetap bersama kami karena kami akan menghadirkan info prima untuk mendengarkan informasi berjaringan se-Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
2: Oke, bagus itu. Ini kita perlu update terus, Pak.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, Satgas MBG Jember ungkap hasil uji laboratorium kasus dugaan keracunan siswa TK dan PAUD. Kemenperin dorong digitalisasi industri furnitur untuk perkuat daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
3: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
2: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan JKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andik Hasana.
4: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama Ombudsman RI serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh 3 lembaga tersebut yang akan dilakukan perbaikan

0: sehingga layanan kepada peserta JKN semakin setara dan merata.
1: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa di baik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
0: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
2: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali misalnya.
0: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah. Ani Hasana melaporkan.
3: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Deborah.
4: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar galon bekas yang diminati konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.
5: Jadi saya awalnya itu terinspirasi dari beberapa masyarakat yang momennya Agustusan. Dari situ kita coba mengikuti tren yang sedang dibuat, tapi lama-kelamaan kita merasa kok asik gitu loh, buat kerajinan dari barang bekas, dan kemudian kita inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolahan.
4: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain yang dibuat.
6: Lalu mengecat itu butuh waktu mungkin 20 menit, enggak sampai setengah jam. Kalau tempat sampah, kalau yang sulit paling lama 1 jam.
4: Kedepan, Alkodiri berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kreatif dan bermanfaat. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
3: Di jalur info prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
8: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Fikster, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
9: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi soft launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, peringati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini yang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
8: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
10: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah lain, ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementation agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5
8: peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pendengar, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
11: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bum. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bum sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan Alun-Alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
12: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bum itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di Alun-Alun, berseberangan dengan Alun-Alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini, rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya, selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
11: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bum.
12: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
11: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
7: Mendengar, industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
13: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furnitur kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf ahli bidang percepatan transformasi industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
14: 2024 1,9, 2025 1,8 miliar US dollar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80%. Kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional.
13: Ia menambahkan sektor manufaktur masih menyumbang hampir 80% total ekspor nasional sehingga peningkatan daya saing industri furniture akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat juga memberi peluang bagi industri furniture nasional termasuk di Jawa Timur karena sekitar 80% penjualannya menyasar pasar ekspor, sementara 60% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ermina melaporkan.
7: Pendengar informasi selanjutnya, RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
15: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
16: Andi saja, ini kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi itu kita akan push mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Nggak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
15: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya, sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto laporkan.
7: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
17: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus BIMA yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada kendala itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwaningsih mengaku ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
18: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
17: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB Darmanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian kamus BIMA ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
19: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktikkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
17: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran kamus bahasa isyarat matematika kamus BIMA tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa Dharma Wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian kamus BIMA. Dari total ada 5 SLB sekediri.
18: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu adalah operasi dasar untuk memeraktek numerasi ya. Jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA. Untuk siswa disabilitas ini.
17: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian kamus BIMA ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Ihsan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
20: Terima kasih Celia, tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo usai perayaan Yatnya Kasada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
21: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Lautan Pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bitakumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
22: Kemudian kegiatan ini juga didukung bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPTS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik juga Asongan, JIP dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
21: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rujianta Cahya Nugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
7: Baik, terima kasih. Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
23: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plaosan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
24: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
23: Jono menjelaskan, sebagian besar petani di Plausan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar Kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar Kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
0: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
1: Kalau cabai berapa?
0: Cabai 80.
1: 80 ribu kilonya per hari?
0: Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5 ribu, seikat. Sekarang 10 ribu.
23: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hira, RRI Madiun, melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silahkan.
5: Terima kasih berita. Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMKN 3 Pulau Mandenin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
6: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
25: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangi, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangin.
6: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
5: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
26: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
27: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16, 17, 18, 19, dan 20. Serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Embarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
28: Jadi sampai saat ini, kalau memang ada apa namanya penyesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, terus awal tidak ada. Jadi masih dalam toleransi, artinya ya 10 menit, 15 menit seperti itu. Tidak ada yang sampai kemudian 1 jam, tidak ada. Dan cenderung online, insya Allah seperti itu.
27: Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini, yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
3: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
4: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Curianto, jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
8: Dia cerita itu. Terakhir gitu, bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
9: Pak ngapunten, kalau sebelumnya dan ada sakit nopo ngoten bapak?
8: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
4: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Curianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karibnya, Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Curianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 2 periode.
10: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
4: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
26: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sayang, entar libur akhir tahun, glamping yuk.
1: Apa? Camping kali? Emang kamu kuat?
0: Glamping yang, glamping.
1: Glamping? Apa kui?
0: Glamping adalah gabungan kata dari glamorous atau glamour dan camping. Sebuah pengalaman berkemah dengan fasilitas mewah dan nyaman seperti hotel dan seringkali di lokasi alam indah seperti pegunungan, perkebunan teh, atau tepi danau. Menawarkan tenda atau kabin yang nyaman, tempat tidur empuk, bahkan fasilitas seperti kamar mandi pribadi. Glamping berbeda dari camping tradisional yang lebih dasar dan menyatu dengan alam secara langsung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila Radiostar 25, dan Stephen Radiostar 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Sore ini kami hadirkan satu sajian lagu dari Gigi dengan 11 Januari. Pendengar mengantarkan kita ke menit 50 lepas dari jam 16 sore. Masih bersama saya Prita Audia yang pastinya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iya, pendengar, babak baru kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di Kota Madiun segera dimulai. KPK memastikan perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan OTT tersebut akan mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya pada 11 Juni mendatang. Tiga terdakwa yakni MD, RR, dan TM akan duduk di kursi pesakitan untuk pertama kalinya, dan agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU KPK. Pengadilan Tipikor Surabaya kemudian menetapkan jadwal sidang perdana ya pekan depan, dan pastinya juga surat dakwaan akan menguraikan secara rinci konstruksi perkara yang disusun penyidik dan juga jaksa, mulai dari dugaan perbuatan para terdakwa, kemudian peran dari masing-masing pihak hingga alat bukti yang menjadi dasar penuntutan. Masuknya perkara ke tahap persidangan menandai proses penegakan hukum telah memasuki fase pembuktian terbuka di hadapan majelis hakim. Kabar berikutnya kami hadirkan dari Magetan. Pendengar, sekolah ini di Magetan ya, banyak kebanjiran pendaftar pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dan tidak bisa serta-merta menambah rombongan belajar. Nah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Magetan menegaskan bahwa seluruh sekolah ini wajib mematuhi kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penegasan juga disampaikan bersamaan dengan dimulainya tahapan SPMB jenjang sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan. Kepala Dindikpora Magetan, Suhardi, mengatakan, pendengar, kalau jumlah rombongan belajar yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini bersifat mengikat dan tidak dapat ditambah meskipun jumlah pendaftar melebihi kapasitas sekolah. Sementara itu, Kabupaten Ngawi bersiap ya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-25 dan juga Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 3 Jawa Timur 2026 yang juga sudah mulai dimatangkan. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Ngawi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembagian tugas penyelenggaraan. Bahkan kesepakatan tersebut, pendengar, menjadi dasar pelaksanaan sekaligus juga mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pembiayaan kegiatan yang akan melibatkan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur.

RRI dengan esensi buku. Novel Majnun karya Anton Kurnia. Novel Majnun karya Anton Kurnia adalah sebuah kisah tentang cinta dan obsesi yang mendalam. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Majnun yang terjebak dalam obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Obsesinya pada seorang wanita bernama Layla membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Majnun dan Layla awalnya saling mencintai, tetapi masalah datang ketika Layla dijodohkan dengan orang lain. Majnun tidak dapat menerima kenyataan ini dan terjerumus ke dalam kegilaan cinta yang tak terkendali. Dia menolak menerima kenyataan bahwa Layla telah menjadi milik orang lain dan terus-menerus mencarinya, meskipun Layla sendiri tidak memiliki perasaan yang sama lagi. Dalam perjalanan hidupnya, Majnun mengalami banyak penderitaan dan kesedihan akibat cintanya yang tak terbalas. Dia menjadi semakin terisolasi dari masyarakat dan kehilangan akal sehatnya karena cintanya yang buta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta yang buta, obsesi, dan kegilaan. Ini menggambarkan bagaimana cinta yang berlebihan bisa merusak seseorang secara fisik maupun mental. Selain itu, novel ini juga menyoroti kompleksitas hubungan antara cinta dan kepemilikan, serta bagaimana cinta bisa menjadi sebuah obsesi yang mematikan. Novel Majnun karya Anton Kurnia dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, nama hanta virus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950-1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho Wang pertama kali mengidentifikasi hanta virus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamainya virus Hantan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hanta virus. Ia juga membantu pengembangan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

depan masa. Ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin besok belum memiliki rencana atau masih bingung mau kemana ya, Anda bisa ke perayaan Grebeg Suro 2026 yang dipastikan akan dibuka secara meriah mulai besok 6 Juni 2026. Pemkab Ponorogo ya, ini memang juga telah mengirimkan undangan ke sejumlah tokoh penting nasional, bahkan termasuk Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain kepada Kepala Negara maupun Wakil Kepala Negara, ini undangan juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan juga sejumlah pejabat penting lainnya untuk bisa menghadiri salah satu agenda budaya terbesar di Jawa Timur itu. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengatakan bahwasannya memang komunikasi berbagai pihak terus dilakukan, termasuk juga kehadiran tamu-tamu VIP dalam rangkaian Grebeg Suro 2026. Jadi menurut Lisdia Rita, bahwa pembukaan Grebeg Suro tahun ini nanti akan dikemas dengan pertunjukan sindera tari kolosal, bahkan ini melibatkan banyak seniman ataupun juga pendukung acara. Meski penyelenggaraan tahun ini tetap menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Ponorogo memastikan bahwa kemeriahan acara tidak akan berkurang, pendengar ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai persiapan terus dilakukan, bahkan menggandeng event organizer dan juga merekrut relawan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan.

Jadi selain seremoni pembukaan ya, acara nanti juga akan dimeriahkan. Salah satunya ada Festival Nasional Reog Ponorogo yang ke-31 dan dijadwalkan mulai 11 hingga 14 Juli nanti. Dan tahun ini ada sebanyak 31 grup reog yang akan ambil bagian ya dalam festival tersebut. Bahkan tidak hanya peserta lokal, bahkan sejumlah kontingen dari luar daerah akan meramaikan mulai dari Surabaya, Wonogiri, Nganjuk, Surakarta, dan juga Palembang. Sementara itu pendengar, Festival Reog Remaja yang ke-12 akan digelar pada 7 hingga 11 Juli dengan melibatkan 23 peserta dari berbagai daerah. Dari Reza Artamevia dengan satu yang tak bisa lepas pendengar, saya hadirkan ada Malik and the Essentials dengan Kamulah Satu-Satunya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, tuntas sudah tugas saya menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih untuk interaksi ya, dan pastinya tetaplah bersama kami. Nanti Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko hingga Madiun malam ini pastinya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Perdagangan bursa hari ini ditutup melemah tajam, di mana indeks harga saham gabungan IHSG turun hingga sekitar 4,20%. Sempat dibuka menghijau awal pembukaan pada jeda perdagangan sesi pertama, IHSG kembali merosot 2,53% ke level 5.692. Sementara saat penutupan perdagangan sore ini, IHSG berada pada angka terendah hariannya, mencapai level 5.594. Pendengar, Kebun Binatang Surabaya menjalin kerjasama dengan Aizu Shizuoka Jepang melalui penandatanganan nota kesepahaman program pengembangbiakan dan konservasi satwa liar. Kesepakatan ditandatangani pada April 2026 di Kebun Binatang Surabaya. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: sekolah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 5 Juni 1974 merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan serta mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Peringatan tersebut dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Marantika menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita berduet bersama Dewi Yul. Lagu ini melambungkan nama keduanya lewat lagu yang dirilis pada tahun 1992 ini. Bruri Marantika meninggal dunia pada tanggal 7 April tahun 2000. Namun karyanya masih tetap legendaris hingga kini, seperti lagu Mawar Berduri.
1: Mawar Berduri.

0: Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz secara langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Pendengar masih di sajian lagu-lagu zona 90-an untuk Anda yang malam hari ini masih setia di Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu zona 90-an, semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Lapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: korupsi.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
2: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer

0: pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
0: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
6: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
7: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
5: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi, Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
11: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam pagi.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji, dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
12: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
12: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap
14: menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Maya Aceh, Bambang Sahaputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
16: Terima kasih dan berinas, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
3: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
16: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huber, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program Satu Hari Majun, kanal informasi dan inspirasi. Siarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Madiun akan menyiarkan langsung sepak bola dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara Indonesia melawan Oman. Dan berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini mimbar agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ahmad Muazzam Shah dengan mengantarkan topik tinjauan kisah Nabi Adam dan Hawa. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Islam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan perlindungan dan diberikan kelancaran dan kesuksesan, dan juga menghadapi segala kesulitan diberikan kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai tinjauan kisah Nabi Adam dan istrinya yakni Hawa. Mungkin kisah ini sudah sangat populer di kalangan mayoritas umat Islam, sebagaimana yang diyakini bahwa Nabi Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah apa yang kita yakini itu adalah suatu hal yang kebenaran? Apakah itu yang peristiwa yang sebenarnya ataukah itu yang terjadi? Lalu bagaimana Al-Quran melihat kisah Nabi Adam? Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Quran kata Nabi Adam itu disebutkan 25 kali. Nah, mengenai hal ini, bahwa pernyataan yang mana Nabi Adam dan Hawa itu sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pernyataan ini, pernyataan yang diklaim ini sebagai kebenaran, telah membuka suatu masalah atau polemik di antara para ilmuwan, sejarawan, dan juga para pemikir muslim modern. Memang jika kita renungkan ya atau pikirkan POV sejarawan atau sudut pandang sejarah, bagaimana mereka, para arkeolog, menemukan fosil-fosil manusia purba yang bahkan umurnya ratusan ribu tahun, bahkan sampai jutaan tahun. Nah, jika dipikirkan, apakah Nabi Adam itu jutaan tahun yang lalu atau miliaran tahun yang lalu diciptakan? Dan kemudian bahkan ketika para ilmuwan melihat fosil-fosil manusia purba ini, mereka memiliki berbagai macam bentuk, berbagai macam karakter, yang mana menunjukkan adanya proses evolusi di dalam manusia, yang dari ibaratnya Meganthropus, kemudian Homo erectus, bahkan ke manusia sekarang ini yang kita sebut sebagai Homo sapiens, itu semua terjadi melalui proses evolusi. Ini yang dianggap oleh para ilmuwan. Nah, hal-hal yang kontroversi tersebut jika dihadapkan dengan penciptaan awal manusia, bahkan jika dihadapkan dengan kisah-kisah Nabi Adam dan Hawa itu, apakah mereka memiliki suatu hubungan atau relevan dengan kisah di dalam agama Islam yang kita yakini, atau sesuai dengan ilmuwan sains dan sebagainya. Sebelumnya kita tahu bahwa kata Adam di dalam Al-Quran itu tadi dimunculkan atau disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali di dalam surah-surah dan ayat-ayat yang berbeda-beda. Tetapi juga kadang kata Adam itu juga diganti atau diacap kali sering digunakan kata seperti al-insan atau al-bashar yang menjadi kata ganti Adam. Nah, di dalam Al-Quran juga kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama juga disebutkan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqukum basyara min solsalim min hama'im masnun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat kering,
dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, menurut ayat ini juga ayat yang menjelaskan terjadinya proses evolusi di dalam manusia. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa penciptaan awal manusia itu dari tanah yang kering, tanah liat yang kering. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'idha sawaituhu, dan maka aku akan menyempurnakannya, menyempurnakan penciptaan manusia sampai bentuk yang sempurna. Nah, ini menunjukkan adanya proses periode-periode evolusi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada masa antara penciptaan awal manusia dan juga masa penyempurnaan manusia, masa bentuk manusia yang dalam bentuk sempurna. Nah, artinya di antara masa awal penciptaan manusia sampai menjadi bentuk yang sempurna ini terpisah oleh adanya waktu yang cukup lama yang disebut sebagai evolusi. Nah, ketika manusia telah menjadi sempurna dan telah memiliki akal dan akhlak yang cukup baik, kemudian barulah Tuhan menghembuskan ruh ilahiyahnya. Nah, maksud dari ruh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa Allah Taala ingin menjadikan manusia itu khalifatullah di muka bumi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah khalifatullah di muka bumi ini. Jadi, manusia pertama yang mendapatkan ruh ilahiyah adalah manusia yang ditunjuk menjadi khalifah di bumi. Jadi, manusia pertama yang ditunjuk menjadi khalifah itu adalah orang yang mendapatkan pertama kali ruh ilahi, yang mana disebut sebagai Nabi Adam alaihissalam. Nah, sebagaimana rencana Allah ini disampaikan kepada para malaikat dan juga disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Ini dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan mengenai Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat tersebut yang saya sebutkan, Nabi Adam dilukiskan di sini sebagai manusia pertama yang mendapatkan karunia menerima ruh ilahi tersebut. Beliau diangkat sebagai khalifah, pemegang otoritas yang akan menegakkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Beliau dianugerahi pula ilmu mengenai sifat ketuhanan dan kemampuan untuk memfaedahkan ilmu-ilmu itu di dalam lingkungannya. Eksistensi khalifah sebagai otoritas ilahi mutlak diperlukan untuk menegakkan tertib dan hukum di muka bumi ini. Dan Nabi Adam alaihissalam merupakan orang pertama yang mendapatkan karunia itu, karunia menjadi khalifah. Namun, konsep ini kemudian disalahpahami sebagai Nabi Adam adalah manusia pertama karena gelar yang diberikan kepadanya yaitu Abul Bashar atau Bapak para manusia. Terlepas dari persoalan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama atau bukan, eksistensi manusia sebelum Nabi Adam dipilih menjadi khalifah telah dibuktikan ada oleh Al-Quran. Sebagaimana di dalam ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa pertanyaan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rencana Allah Subhanahu wa taala itu, peristiwa itu juga tercatat di dalam Al-Qur'an. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih sambil memuji engkau, dan kami senantiasa mengkuduskan engkau.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa para malaikat mengemukakan keberatan terhadap rencana Tuhan tentang pengangkatan manusia atau pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah. Hipotesis ini dimunculkan sebagai suatu dialektika empirik terhadap manusia yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah sebelum masa Nabi Adam. Hipotesis ini menunjukkan bahwa telah ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Bila tidak demikian, dari mana para malaikat tahu bahwa manusia itu suka membuat kerusakan dan penumpahan darah? Berdasarkan hipotesis ini, Nabi Adam bukanlah manusia pertama, karena terbukti bahwa ternyata ada manusia-manusia sebelumnya yang suka saling membunuh dan merusak bumi. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan hipotesis bahwa Nabi Adam alaihissalam bukanlah manusia pertama. Ternyata sebelum Nabi Adam alaihissalam diangkat sebagai khalifah, sudah terdapat manusia-manusia yang suka menimbulkan kerusakan dan penumpahan darah. Nah, kemudian bukti empirik inilah yang mengilhami para malaikat mengajukan keberatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi Adam sebagai manusia pertama yang mendapatkan ruh ilahi telah menempatkan posisinya sebagai penerima wahyu langsung atau penerima langsung ajaran spiritual dan material, sebagaimana Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa allama Adamal asma akullaha, dan Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Nah, di dalam posisi ini, sebagai yang mana Nabi Adam alaihissalam sebagai Nabi dan Rasulullah, eksistensi Nabi Adam adalah sebagai pembimbing dan pendidik bagi umatnya. Ini juga berarti Nabi Adam alaihissalam diutus ke tengah-tengah umat manusia pada saat itu. Dan kesimpulan yang logis menunjukkan bahwa telah ada manusia yang hidup sebelum masa Nabi Adam alaihissalam dan yang sezaman dengan Nabi Adam alaihissalam. Kesimpulannya, Adam bukan manusia pertama, tetapi Adam merupakan manusia pertama yang mendapatkan ruh ilahi yang diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Secara umum, Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa, dan tidaklah kami utus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi pelajaran kepada mereka. Jadi ayat ini, di dalam ayat surah Ibrahim ayat 4 ini, menjelaskan secara umum bahwa ayat ini menunjukkan kepada setiap nabi, kepada setiap rasul yang diutus di tengah-tengah umat manusia dengan menggunakan bahasa di mana ia dibangkitkan supaya segala ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat disampaikan kepada mereka. Dan secara spesifik, apabila ayat ini ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dengan bahasa yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Nabi Adam pada saat itu. Artinya, sezaman dengan hidupnya Nabi Adam, hidup pula manusia-manusia yang menjadi para pengikutnya. Apabila tidak demikian, kepada siapa Nabi Adam alaihissalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mungkin kita bisa bertanya, atau mungkin yang penasaran, apakah siapakah Nabi Adam itu? Siapakah Adam itu? Sejak semula Al-Qur'an telah menampilkan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang paripurna, manusia pilihan Tuhan,
pada masanya, manusia yang paling layak ditunjuk sebagai seorang pemimpin umat, Allah Ta'ala menampilkan, beliau ditampilkan sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya. Jadi, mengapa Nabi Adam itu diberi nama Adam? Sebenarnya ada tujuan kenapa Nabi Adam diberi nama Adam. Mari kita bahas dari bahasa Arab. Apa arti Adam dari bahasa Arab? Dari kosakata apa arti Adam tersebut? Adam berasal dari kata Adim yang artinya adalah permukaan bumi. Dan berasal juga dari kata Udmah yang artinya adalah warna sawo matang. Ini maksudnya adalah permukaan bumi, yakni ya tanah ya. Kemudian tadi juga Udmah itu adalah warna sawo matang atau warna tanah yang coklat-coklatan. Nah, jadi maksudnya apa arti dari Adam adalah penghuni bumi atau penghuni permukaan tanah. Kedua suku kata tadi berasal dari bahasa Arab yang juga mempunyai arti yang sama. Di dalam kata Adam terdapat satu rahasia atau hikmah atau suatu petunjuk pada misi yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kata Adam tersebut mengisyaratkan kepada tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, apa yang ingin Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada umat manusia pada saat itu. Nah, di dalam masa Nabi Adam ini, manusia-manusia purba itu, kalau kita bayangkan mereka itu hidupnya nomaden dan juga hidupnya di gua-gua atau disebutnya caveman, orang gua, yang mungkin banyak sekali ya kartun-kartun yang menggambarkan manusia-manusia purba yang mana mereka hidup di gua, kemudian pakaian mereka seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi sebagaimana tadi misi Nabi Adam adalah ada keterkaitannya dengan permukaan bumi, maka saya akan jelaskan apa yang menjadi relevansi atau relasi hubungan dari tugas dan juga nama beliau. Nah, jadi pada masa itu manusia disebut sebagai manusia penghuni gua, manusia yang hidup secara liar di hutan dan di gunung-gunung menyerupai hewan. Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpin yang bijaksana mengajak mereka meninggalkan kehidupan di hutan, meninggalkan kehidupan di gunung untuk turun ke lembah, ke permukaan bumi dan dataran rendah yang subur. Nah, pada zaman itu manusia-manusia purba ini merasa kaget dan merasa terheran-heran mendengar ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu untuk mereka disuruh untuk turun gunung, untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, yakni gua, dan hidup di lembah-lembah dan permukaan bumi yang datar. Nah, yang mana sebenarnya mereka, para manusia purba, manusia gua ini, sudah terbiasa hidup di hutan, hidup di gunung, karena mereka merasa di dalam sana mereka mudah berlindung dari serangan binatang buas, berteduh dari matahari, berteduh dari hujan, berteduh dari angin di musim dingin. Jadi ya, Nabi Adam alaihissalam ditugaskan untuk mengajak mereka, mengajak para manusia-manusia purba pada saat itu untuk turun ke permukaan bumi yang merupakan sesuatu yang mungkin bagi mereka sulit diterima, karena mengubah suatu adat kebiasaan yang tadinya mereka nyaman hidup di gua, kemudian mereka disuruh hidup di lembah-lembah, di hutan-hutan yang datar dan sebagainya, mereka merasa sulit. Nah, karena itu, karena tidak mudah memberi pengertian atau tidak mudah memberi pemahaman kepada manusia-manusia purba atau masyarakat pada zaman Nabi Adam alaihissalam kepada umatnya, akhirnya timbul pro dan kontra yang cukup serius. Nabi Adam alaihissalam mengajak umatnya dalam rencana dan pola baru membentuk suatu masyarakat yang teratur dan masyarakat yang manusiawi, hidup gotong royong dan berlaku sebagaimana layaknya manusia beradab.
mereka diajak, jadi umat Nabi Adam alaihissalam diajak untuk membuat rumah, diajak untuk beternak, diajak bersawah ladang, membuat suatu fasilitas hidup yang sesuai dengan keperluan, menghuni dataran tanah yang terbuka untuk diolah dan dimanfaatkan. Sebagai manusia yang sudah berakal budi, mereka diajak untuk maju dan mengadakan suatu revolusi dalam hidup dan kehidupannya. Membuka lahan, membuka peluang dan kesempatan, penuh harapan untuk masa datang. Jadi, Nabi Adam alaihissalam sebagai pembimbing dan penuntun arah umatnya supaya mereka bisa hidup teratur, supaya mereka bisa hidup terorganisir, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai tujuan pengangkatan khalifah Nabi Adam alaihissalam. Di dalam ayat itu tidak disebutkan aku akan menjadikan manusia di bumi, melainkan di dalam ayat sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni seorang khalifah yang artinya adalah pemimpin. Lebih lanjut, Al-Quran juga menegaskan bahwa Nabi Adam diutus kepada umatnya karena manusia sudah memerlukan suatu pemimpin dan membutuhkan bimbingan. Sebagaimana Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menjadikan kamu, kemudian kami beri kamu bentuk, lalu kami titahkan kepada para malaikat, tunduklah kepada Adam, maka tunduklah mereka semua kecuali iblis. Nah, jadi yang disebutkan tadi bahwa tujuan misi yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam secara ringkas dicantumkan juga di dalam ayat Al-Quran yang artinya adalah sesungguhnya telah ditetapkan bagimu bahwa engkau tidak akan kelaparan di dalamnya, dan pula engkau tidak akan telanjang, dan bahwa engkau tidak akan dahaga di dalamnya, dan tidak pula akan disengat matahari. Ini di dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat 118 sampai 119. Nah, di dalam ayat itu menjelaskan tujuan Rasul, tujuan kenapa Nabi Adam alaihissalam diutus. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Adam alaihissalam mengatur keperluan hidup umatnya yang pada pokoknya yang meliputi keperluan pangan, keperluan sandang, keperluan papan. Nah, ini juga menjadi kebutuhan dasar pokok manusia pada zaman sekarang. Jadi Nabi Adam alaihissalam sebenarnya ditugaskan untuk menyampaikan bahwa kalian harus hidup mandiri, buatlah suatu peradaban yang mana di sana kalian buat rumah untuk kebutuhan papan kalian, di sana kalian membuat sawah, kebun, beternak untuk kebutuhan pangan kalian, kemudian kalian harus membuat pakaian untuk menutupi tubuh kalian, yang mana menjadi kebutuhan sandang. Nah, inilah kebutuhan hidup manusia yang utama dan tak akan pernah berubah sepanjang masa. Dan memang tak diragukan lagi bahwa penyediaan pangan, penyediaan sandang, dan penyediaan rumah atau papan bagi rakyat atau bagi umat manusia merupakan tugas utama bagi suatu pemerintahan. Jadi penyediaan pangan, penyediaan sandang, dan penyediaan papan itu sudah menjadi tugas utama bagi para pemimpin, para penguasa di suatu negara, para pemimpin dunia. Jadi sudah menjadi tugas utama bagi suatu pemerintahan yang beradab bahwa mereka akan menyediakan pangan, sandang, dan papan bagi rakyatnya. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam ini juga mencontohkan untuk para pemerintah supaya mereka menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang menjadi landasan dasar manusia itu hidup dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadikan manusia memulai hidup beradab. Jadi di dalam ceramah hari ini saya ingin menyampaikan bahwa
Nabi Adam alaihissalam bukanlah manusia pertama, tetapi beliau adalah manusia pertama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, karena di dalam ketika Allah taala mengutus seorang nabi, di sana terdapat manusia atau umatnya sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga tugas Nabi Adam alaihissalam supaya manusia itu hidup mandiri, bisa mengatur, bisa bergotong royong menghidupi manusia seluruhnya dengan memiliki ketersediaan pangan, sandang, dan papan pribadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Majuin bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung sepak bola yang malam hari ini disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara Indonesia melawan Oman. Selamat mendengarkan.
1: Kembali mengulangi hal yang sama, Indra.
2: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off. Orang
1: Mangun nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati.

0: City mainkan bola berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
1: Ya,
0: hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang pemain-pemain Oman, mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini, umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas.
0: Oh, enggak pakai alatas. Entar titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
0: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi silangan Indonesia. Berulang bagaimana Indonesia ciptakan peluang berbahaya. Bagaimana antara Putra Ryan dan Kevin Dix hampir sama dua di sisi menjebol dari Oman yang berbahaya. Nanti kan menjadi
1: Indonesia.
0: Ada tendangan Seko Sulaki dari Benapan Noamon. 35 Indonesia di Rakota Palkoman. Menatikan arahan lakukan ke kiri. Dan bisa sebagaimana penyumbang dari Oman muncul lagi di komisi namun
1: terjatuh lagi
0: menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning
0: Pak Oman. Kita melihat gol dan sekali sudah terjatuh oleh
1: pemain sudah terlihat drama berlangsung di malam ini dan kartu kuning di dan untuk Bekuta ketika coba berhadapan dengan satu pemain berpunggung depan yaitu Zahid Sulaiman Al-Ghari ya, buat satu pemain Indonesia yang dapat menilai dari ternyata untuk Oman kali ini berada di sisi kiri tapi kegagalan Al-Ghari peluit oleh wanita tandingan kembali bersuara ini oleh sedapi oleh pegawang yang kutum terutam dari waktu Al-Faraj memberi abad dia kepada pemain yang maju dan bongkar pertahanan cukup kali ke dalam abad namun tak dengan baik oleh Rido memperan di ayo ke ini di sebelah kiri kali ini mengejar bola namun sayang sekali bola terlalu deras tinggalkan lapangan sih menghasilkan lapangan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan bola kali ini pemain nomor punggung 20 Asuf asal Mal coba untuk para dalam sudah dilap saja bola ini berada di tengah lingkungan masih oleh pemain ke pemain Indonesia beberapa kali ada pemain Indonesia hasil ada
0: Di tadi
1: karena terpukul oleh pemain Ongkaran yang tadi saat Joy Pelukesi mencoba dan penetrasi menghasilkan dengan ke dalam untuk Indonesia sudah bukan pendek saja dan kanan pertahanan sudah dua kali ini kiri ada Kirido kali ini sudah Kirido ini sudah dalam mereka putar jatuh depan tengah bola atas itu kuasa dengan menang kali kali Indonesia mencoba dalam serang nomor punggung 11 di Oman ini Salih Al-Ghazali tidak berhasil memakai bola dekat penjaga Indonesia mencoba melakukan build up serangan ini dari sektor kanan Rido sang kapten punggung 20 melebar ya kali ini sektor sebelah kiri pertahanan coba serangan Indonesia dari sektor dari kanan tengah kali ini ada Rizky Rido kapten dari abad rekannya oleh Romeni itunya tidak berhasil oleh Romeni tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia
0: sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner sodorkan ke sektor sebelah kiri mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner.
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gagal melempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini, mencoba melakukan penetrasi. Kali ini yang dituju adalah Ratna Ratnamangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joey Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda mendapatkan... jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya. Rekannya kali ini pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ragnar Oratmangun. Namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. main nomor punggung 23, Justin Hubner coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi. Ada Nathan Chowon di situ, ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke main nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
3: menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
0: Oleh sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
1: Selebrasi
0: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farhal Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
2: Indonesia bayar dapat ole
1: bergema.
2: Ya,
1: sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon, kepada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Kembali kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Nix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya Elkan Bagot, balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri Adakah sana bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini Indra menghadapi Emil Audiero. Ada tim
4: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
3: Ya!
4: Berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi.
0: terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan Gervin Dit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi kepada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai itu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya pastinya tim kita pasti. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2

0: level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik, dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain muda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya betul.
3: Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rusyani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rusyani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafsi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia player number 23 Justin Hubner, replaced by player number 16 Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
5: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan, bos. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: merasa gusuh.
5: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan tangan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
5: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggirim dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, bikin sini dorongan penalti, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk.
5: Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia ya. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan, pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Odero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju, tidak berhasil. pada Ole Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
5: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
4: Player number 22. Ya, nomor
5: benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan Indonesia tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
5: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
5: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
5: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
5: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama salam gitu ya.
5: Iya.
3: Kayak daun ya.
5: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
5: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
5: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman.
5: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
4: 25
5: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari,
5: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
5: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh, umpan yang diberikan tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya, saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsyi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
7: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Rumeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
7: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Rumeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
5: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
5: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
5: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. mengambil si kulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Marozil setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kota Malaysia. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
6: Curi star ya?
5: Iya, iya.
6: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
5: Pakai duluan
6: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
7: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
6: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25. Dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9. Nomor 27 di sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan maksud kami. Pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot, namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
7: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
6: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah
5: kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi, umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Remner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Berbahaya saudara.
6: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
5: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
7: Ladies and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
5: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday.

0: dimana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi Timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat.

Ya, telah kita ikuti pertandingan sepak bola secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara Indonesia dengan Oman. 3-0 unggul Indonesia. Kembali Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda pecinta sandiwara tradisional Ludruk, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Surabaya merupakan putar ulang yang akan mengambil cerita Urip Sing Legowo. Selamat malam dan selamat mengikuti.

wis arek niku. Kembang Turino alun-alun Ludruk RRI.

0: Sarwo kekurangan. Duwe anak siji. Adik arek lanang pisan ya wis Joko. Wis wayahe rumah tangga. Tapi ya apa ngene iki? Jenenge penyakite bapak ni sugeng iki lho. Kok ya kok koyo ngene lak ngono. Mangan sembarang wis diati-ati. Kok sik gatel kabeh awake sak kujur iki lho. Koyok gudiken iki lho, kene apa lak ngono. Sampai ikhtiar. Hei, Geng.
1: Bapak nanti, Mak?
0: Bapakmu iku nang nggone kamar iku, Nak.
1: Apa nang kamar iku?
0: Ya biasa nang kamar kukur-kukur.
1: Nah, ngono anake kok kon kerja, bapakne gak gelem nyontoni anake kok malah males-malesan.
0: Hei, Geng, Sugeng.
1: Apa, Mak?
0: Tak kandhani yo.
1: Apa, Mak?
0: Bapakmu iku duduk gak gelem nyambut gawe.
1: Kenapa kok nang kamar terus?
0: Karepe bapakmu iku kepingin nyambut gawe, iya. Tapi nek gombol koncone iku sungkan.
1: Sungkan lah apa wong bapak waras jangkep sembarangan.
0: Bener bapakmu iki waras.
1: Lah apa
0: jangkep sembarangan. Bapakmu lho koyo gudiken guatel kabeh sak jujur awake.
1: Nek aja gelem dipijuki bapak, Mak. Bapak iku wong yang ngono iku, senengane kene kena cek soro, cek gak gelem wangi ngasu jeding. Gak gelem wangi ngepe pari modele bapak iku ngono iku, Mak. Ora apa pun kok gelem dipijuki.
0: Wong ana wong tuwa lara kok bujuki iku ya apa sih, Geng? Kon iki nek ngomong.
1: Samu bareng iku lah ya teko kebiasaan, Mak, wong aku wis seru.
0: Kon dhewe iku lho sing tunggal sak omah. Ya tak wong tuamu. Lho kok lho delok. Lho. Ngono iku.
1: Kelola kon karet ngono iku paling Mak modele.
0: Kon sangka no petik talkun tayo apa bapak lu ngono iku
1: penuh sik terusnya penuh sik iling abian pamitan penuh jarene kate suntik iko
0: iyo bian tau pamitan suntik
1: kalau nyatet kok warung kalau wong ero dewe aku, Mak. Aja percaya, Mak, mau bapak wong nek potongane ndek kepalang yang ngono iku, Mak.
0: Iyo
1: lu iyo
0: duku gak gukur ndek cebol.
1: Iya, Mak.
0: Lho.
1: Ngono iku digawe-gawe delok lho, digawe-gawe.
0: Deloken kok bapakmu nang kaku iku kok.
1: Kaku ya bapak lho, Mak, diragani pisan gawe tape.
0: Heh, kon iku ya apa? Sangakno pohong ta ya apa kok iso bapakne diragani. Delok entah kukur-kukur koyo ngono iku.
2: Aku lho wis 3 bulan lho, bukur aku yo ngene awakku gatel.
1: Ngenani dodol dandang peno iku modele ya ngene yo, Mak. Lah apa
0: bapak? Iki apa dandang didol iku? Dandang digawe nek adang-adang sego nek ana perlune bancaan.
1: Ya apa maneh ya tombok wong kelakuane bapak kedien gak mari-mari.
2: Kon iki apa sih bapakmu loro gatel.
1: Kok pole kok aduh. Hae kok pole kaya durma gati mulih suarane bapak.
2: Lah kon ge bobok sih aku. Lah kok digobrot karo uyah beset kabeh geger ku.
0: Lah jarene ngono dikongkon gobrot uyah brosok sing teko laut.
1: Kenapa no, Mak?
0: Digobrot uyah brosok.
1: Aja ngawur, Mak, wong gatel nek
2: sampeyan
1: nanggone malah dadi gawe.
0: Ya bapak,
1: nek lara gatel nang mburi, Mak.
0: Digowo nandi nang mburi?
1: Ana lompong lho gepuk-gepukno gosok nang gegere bapak.
0: Lho kon sangakno anu kok tadi kae gepuk-gepukan.
2: Ngono ya gak bener pisan iki saiki goro aku.
0: Koke badminton iku lho.
2: Ayo aku.
0: Kok dikae gepuk-gepukan.
2: Aku ingin nanggone.
1: Pernah gatel sing kenceng ndi sih, Pak?
2: Ya sembarang aja nih ini randang tenggorokan lagi.
1: Lo pernah pernah gatal gorokan apa gatal nangal?
2: Kabeh.
1: Kabeh gatal. Iku jenengnya alergi, Mak.
0: Apa sih alergi?
1: Alergi ku ya. Anu sing loro sing gak sebaire dhewe kok lho, Mak.
0: Oh, iku tak gaenan, loro gaenan.
1: Lho, alergi ku lah alamat ngiler nek mangan ragi kok lho, Mak.
2: Oh. Ati kon tapi ya bapakmu ya apa sih?
0: Penuh aku dikongkon ngerageni embek
2: suka. Wani aku kemeriak iku lagu.
1: Penuh tak omongi sih,
0: Pak. Jokono parut, Geng. Jokono parut.
2: Anggitmu kelopo, ayo apa sih rek kon iki.
0: Nanti geng gosok geger penuh iku sing
2: kelaten
0: iku.
1: Intine iki ngene lho, Pak. Wong loro kabeh iku teko sing dilebokno nang awak. Penuh mangan apa? Penuh lak wis tak kandhani wis preyong ngecapi teletong. Jadi penuh lakoni ae.
2: Lah kon jogono iku kok.
1: Lha wis tak parah lho iku digebat lamuk lha apa penopangan?
2: Gendeng kok niku. Tak kira jalepa.
1: Ngene lho, Mak. Pernah dewe gak usah nek gopo. Dene bapak meneh gara-gara gatel gak dawamu nek gak apa-apa, Mak. Tak dolekno wong liya, Mak.
0: Kon kate gendeng kon iki ya apa
1: karo wan mumpuni yang bodho mak ae terus.
0: Suarane malih. Suara meneh kok malih.
1: Lah iya kok boleh waras ya, Mak ya.
0: Ayo, emakmu kon gara ganti malih suaraku.
1: Nanti timbangane peno nggodho mak terus ae karoan ngono apa?
2: Lho ngene gara-gara niku man-man.
1: Lho, siji drumo ganti teko.
2: Ini wis aku golek tombo kok endi ngono lho.
0: Kayak duwe prewangan bapakmu iki.
1: Iya, apa kayak dukun tiban ya,
2: Mak. Golek tombo kok endi ngono.
0: Peno iki wis tak gawa sekae wong ngomong, kongkon gawa ngalor tak gawa ngalor. Kongkon gawa ngidul tak gawa ngidul, ngulon tak gawa ngulon, ngetan tak gawa ngetan, sampe dikongkon meneng ae nduk tengah lapangan ya wis tak lakoni peno iku. Tak pepe nang Tambak Sari kono peno.
2: Lah ngelkon dawak tambakno aku kon gori-wari witok e, pegel kok dalan aku.
1: Lah ngono kurang ngopo Mak ambek peno Pak, aja nemen-nemen
0: oleh budak. Aku iki wis gak kurang-kurang.
2: Ngene ae kon iki kok kapan aku
1: ngono. Ono tamu kok lho Pak.
0: Sapa sing nemoni aku tak peno iki.
2: Aja ditemoni iki tutup benae lawange.
0: Loh, kok ngono dayo kok gak oleh ditemoni. Pak Slamet, jan apa kabare?
2: Loro.
0: Aku seneng reken wong
2: ngene kok. Gak
0: mut. Wong iki loro.
1: Pendereken Pak, pendereken Bu, niki anjene bapak modele ngoten niku
0: anjene. Ora ngerti nek bapak sampean iki lara gatel kula mriki nggawa iwak pindang.
1: Lho lak. Bener, bener iku Mak.
2: Ketemu wonge kerungu suarane awakku mblodok sampean iki.
3: Wong loro jemong.
0: Lha apa masih tak jempok ngene iki? Ya
3: nek gak virus kanu ketularan niku.
0: Gak.
2: Nggih takonono peperune iki aku guatel iki.
3: Mboten nggih Kang. Wong kula
0: niki. Monggo-monggo pinarak. Sampeyan longgo mriki sampeyan longgo
1: mriki. Iki maksude Pak, bapak iki kulung saha kulung sumelu udu.
3: Ngoten lho.
1: Ha nek ana bek iso ngkei tombo peno, peno aja cengkel-cengkel ta peno iki.
3: Sawane gak pantes.
0: Ana tanggo loro mosok gak dicengungu.
2: Wis ngomong deg-deg-deg ngono lah waras aku iki.
1: Ngomong deg-deg gara-gara jalan keluar deg-deg
2: to. Loro aku koyo ngene.
3: Apa deg-deg niku bingung kula
2: niki. Kula niki gatel.
0: Lorone iki gatel.
2: Gorokan kula ning kene randang tenggorokan.
0: Sanes randang.
1: Radang.
0: Radang.
2: Lah suara tenggok kene gak iso ngomong radang-randang.
0: Lah iku mau apa iku mau ayo. Iku mau apa ngomong apa?
1: Kersane Bu nyen tiyang nek mpun ngalup modele
0: ngoten. Oh, ngalup.
2: Nggih, kate gendeng aku niku.
0: Mangkane kok ana dares liwat-liwat.
1: Nggih, nyen kula ndak kula SMS dares sing liwat
2: iki. Enggak, dares liwat gara-gara iki mlaku.
3: Pun dangwa sakit ini.
1: Pun dangwa. Ya didukung bapak nang ngono ben kepethuk kula mesti sakit.
0: Pun taun hari. Nggih, kula
3: ketahun loro taun.
0: Saman rungokaken nggih. Dikengken. Dikengken numbasaken kadal digoreng. Sampai telas kadal niku sak gelangsing niku lho mboten waras.
1: Tekek yang ngono Pak. Tekek tak kon goreng tak kon mangan apa?
2: Aku boleh lo tekek lima tahun bermenek tembok aku ya. Suara aku kok gini deh.
0: Ngeten lo Pak Slamet.
3: Kenan.
0: Penuh kok kaya Cak Markis yo sih Kang.
2: Kaya apa sih kalau gue nyanyi ini suara gini gangguan.
0: Saya coba ngidung kok kaya Pak Markis yo sih suara nih yang ngono itu. Randang. Ya apa?
2: Gak teko. Suara aku. Ya apa sih kalau gue.
1: Gak teko disusul lah Pak. Iku lho kayak itu mbak apa itu lho.
0: Pak Slamet.
3: Di saran kalau ini di saran.
0: Iki duwe saran. Coba-coba mawon nggih. Sampeyan beto tengene Pak Rahmat.
3: Ngoten lho.
0: Lah, sakit napa mawon nek dugi temriku niku?
3: Mesthi warase.
0: Ngoten.
1: Rahmat niku napa?
0: Rahmat niku ta? Nggih. Sing biasane dinggeni lare ngaji-ngaji niku. Nggih.
1: Oh. Sik mak, mak. Mak iku dok, iku dokter ta apa mak iku mak? Kok ojo kesu, ojo ngawur lho mak.
0: Mboten, mboten
1: dokter. Napa niku?
0: Nggih tiyang biasa. Oh,
1: biasa tapi nggih, sampe wong gak karu-karuan,
0: wong biasa. Enggak, enggak, wong iku guru ngaji.
1: Wong guru ngaji. Lah mosok kate di ngajeni durung mate, Pak. Eh, kate pun ngajeni.
2: Aku ya wedi mek lur aku kok dibacakno Yasin. Apa
0: kan? Lho gak apa-apa, nek waras ya nek waras.
2: Baras apa?
0: Ini nang bablas ngono lho. Krungu sampean. Selamat pun ngomong.
2: Wes. Keluarga aku kalau sing tepak blas.
3: Bener aman di koyo.
0: Lah nggih wong lorone lho petang-petang.
3: Niku nek niate waras, waras. Nek niate lunas, nggih lunas.
1: Iku jenenge ditalkin pun Pak, ditalkon nganu to Pak, pun Pak.
2: Kaji gendeng kabeh wis ora tambakno.
0: Ojo wedi-wedi tak dadi menungso iku.
1: Ya
0: kabeh iku bakal balik. Penak waras ya waras, nek bablas ya wis.
3: Lah ngeten gandos sing utuh ngene
4: awake. Awake ngeten iki lho ambune amis.
0: Lho nggih wong kok napa gudike koyo ngeten iki.
4: Ngene iki jenenge godhek.
0: Ngeten nggih.
4: Gedhek patek nretek ngene iki.
0: Kula del mboten enten sing poro numbas.
3: Nah, menawa sing tiru menawa.
2: Dek. Iki Mas Gangkong kon mule.
0: Lha wong iki nekakno tombo kok
1: wong ndegeno.
2: Penyakitku kon mang rada rega iki kok pati delekit.
4: Lha jane kulo gawane wak pindang ngono ya sampean pangan.
3: Niki pun diturake ten omah niki.
0: Lah diturake ten pundi wong niki omahe are?
3: Ten kebon mawon.
2: Gak gendeng ngene iki kon turut.
4: Oh iya Mak, Mak. Kok tak siapin ndukure kolam lele, Mak.
3: Lho,
4: ora apa-apa nek gampang.
0: Oh iya.
2: Mangkane gegerku entek iki kok. Wis, ngene wis.
0: Ya apa? Turut ya, tak golekno tombo ya.
4: Mak, ayo Mak.
0: Mau
4: mawon kelonjen pamit.
3: Nggih,
4: matur suwun lho yo.
3: Nggih, nggih.
2: Ah, mulya, mulya.

0: Nyambut gawe melok wong ade wong iso ge gak ukuran. Cuma ono gangguane, bapak iki loro-loron. Ade lorone kaya-kaya duduk sebelah ini dhewe are. Jenenge loro gatel ya.
1: Aduh.
0: Saman kok loro gatel kok sikile mlakune kok nyeret ngoten, Pak. Wis. Napa gatele nemen sing teng sikile?
1: Gatel kok sok ngelumpukno kok geger. Eh, tiba-tiba
0: kalau kebiayai kok metu beluknya ngotong, Pak. Wedi nek ketularan.

0: sekolah sembarangan niku, Pak.
1: Nek kemat gadel terus ngene lho.
0: Oh, ala Pak, Pak ngatane kembang.
1: Ini rasane kemeriah iki.
0: Kemeriah.
1: Kayak ngene dadine.
0: Pak kok sampe kaya
2: ora kesambat ta iku. Bu. Ayo, aku lo pegel lo bapak iki lho. Aku tinggal aku nek pancet ae.
0: Pak, wis panjenengan Pak sampean niku, Pak.
2: Melamet anakku gak niru ambek bapak e koyo ngene iki.
1: Dae wong gak.
2: Kok koyo ngene lho bapakmu, jebukan Pak.
1: Apa gatel sese.
0: Ya
1: weri rasane.
2: Lah wingi lho obate lho Bu ya gak gelem ngombe teko dokter. Lah ngono sampean niku pengin waras ta enggak?
0: Napa mboten?
1: Gak kurang-kurang aku le tombo sembarang kon ro godhong rimba sama entek sak kebon. Ana waras ya? Percuma kan. Ngono njen
2: dosa. Larangane Pak.
0: Kedusan paling kedusan.
2: Kedusan pancen bener mah omonganmu.
1: Kedusan opo?
0: Lah jaman kale ibu sampean larane atine koyo ngoten.
2: Ro.
1: Ya gak ngono.
0: Sane iki mangan sampean mulai sadar.
2: Wedoan. Ayo ngomong. Tak gegemi
1: ngene. Lah niku padha mengelono momone aku wedok temen lah apa wedoan.
0: Lho wedoan kok aku.
1: Oh. Lah iya, niku padha mengelono kon.
0: Aku wedoan kok. Dadi gak ngilono wedoan wae.
1: Gak wedoan. Mon.
2: Nek kedosan sampean
1: iki wedok-wedok. Nang omahe tetep rono apa?
2: Lah apa?
1: Lah apa?
2: Bapak iki wedok temenan.
1: Godhong rimba ku ngasane dudu kok kebon.
0: Ya maju aku gak. Ketularan arek-arek. Muga-muga. Oh,
2: kok ngedep momon ae. Ser ta mek momon.
1: Gak momon kan taun duwe lara ngene rahasiane apa mon? Kon.
2: Iya ta mon. Awakmu tau duwe lara
1: gak ta? Rempengmu beng kok
0: gak kuwi lho.
2: Tapi momon dilu lho tambani pisan pindho wis waras. Soale gak dadi dosa.
0: Zaman gak gem kenal wedoan.
1: Ya waras itu.
0: Dirangkul wedoan langsung. Oh. Melincet kabeh.
2: Bapakmu mbok kandhani mon wedoan. Ayo panjenengan penggaweane kok.
0: Jane ngeten mawon lho, Pak.
1: Iya, Pak.
0: Monggo digoleki terpundi sing wong ngabari nduk kono lho, nduk kono lho.
2: Lah ndi sih, Mon?
1: Jajak percaya omongane wong. Ngentekno dhuwit tambahan.
0: Lho, tapi sing sampean donya sampean sampean ten katahe.
2: Kepengin waras apa?
0: Cek mboten bendina kiri-kiri.
1: Saiki lho, monggo awak dhewe nang dokter pungasane awak dhewe gak lemen urang, gak lemen kerang.
2: Ngene. Larangan ki mesti ono.
1: Waalaikumsalam.
0: Gus, maka-maka. Pak selamat nih, nggih, maka.
1: Penak kok bali wali jadi muni.
2: Lho,
3: ya napa?
2: Lho kok ngawur nggih, kok wis waras. Digawara wedhus sampean
0: kaya
2: bapak
0: sih. Gatel pian.
2: Nggo wedhus.
3: Mboten kula niki wakate angon wedhus niki lho, kan kathah wedhus kula.
2: Oh. Gak ono.
1: Kapan to Mas wedhus niki?
3: Kula jekek. Lho, ngeten.
2: Cerita nono.
3: Kula nak loro gadel apa ronggo niki.
1: Lah iya, amat penembeng koyo ngono.
3: Ning ngene Yai Rahmat iki lho.
2: Tambane rono.
3: Nggih, kula dikek nginum. Kula ben swara kula ben jelas swara kula.
2: Ulang-ulangi ngaji. Nggih,
1: oh, dadi sampean termasuk ditambani mriku bales budine semen ngingoni weduse ngoten ta?
3: Mboten.
1: Kula
3: gawakno puhung kan kula enggak ada puhung, ben enggak ada dhuwit bojo kula niki ya. Gawakno puhung ae, Dik. Tapi swara kula mboten ngeten biyen.
2: Suarane
1: ya noten. Ya aku ro biyen suarane ku.
3: Koyok napa ngoten
1: to? Eling jagel-jagel jambul malah suarane ku.
3: Sampeyan niku. Lah niku terus kula dikeki dhuwit 200 Dik ya.
2: Iya.
3: Ge tombo. Terus digawani wedhus loro.
2: Ngerti
3: wong
2: gak
3: duwe,
2: Pak.
1: Iku gara-gara sampean ngekeki pohong.
3: Nggih.
2: Lho, gara-gara kula nambahaken bapak. Nah
3: niku lho, bojo kula.
2: Gawak napa pohong. Kula mboten gak ada duwe, kula jebol napa pohong. Ini omane kurang jebolan. Kula pikul mriko kula suka
1: aku. Gawane duwe dikek wedhus lorone
3: wae. Padahal kula ning
1: restu.
3: Ya napa ge swara kula mumpul biyen iku lan napa? Lho ngoten kula biyen.
0: Dicoba mriko ya napa, Pak?
3: Mbah.
0: Nyatane buktine enten.
3: Nggih, buktine enten. Nggih, kula tak nonton wedhus kula tak ngangen wedhus kula nggih.
1: Mboten mampir.
3: Nggih, pun matur nuwun
2: nggih.
3: Dik ngomong ngene.
2: Ning, pun sampeyan ya, Tom Riko mawon.
3: Sampeyan Gorono
2: wong usaha. Pak Yai Rahmat niku. Nggih, ono Pak Gorono maran, Pak.
1: Sama sing jenenge dikongkon wong napa man nganut.
3: Nggih,
2: wong golek tombo niku lak sekeh wong
0: macem-macem.
1: Mandor tebu niku lak enggak ada kiri ya, terus dikene dilati tambah.
3: Wah, sampeyan iki mboten tepak tombo.
2: Wonten gene Yai Rahmat mawon.
1: Nggih, matur nuwun, nggih, matur nuwun.
2: Tak ngomong nggih. Monggo, matur nuwun. Iki aku sing bawa wedhus.
4: Ora, sing wedhus dikon nggo wedhus.
1: Nek ngono ngene.
2: Waalaikumsalam.
1: Nek ngono ngene.
2: Pak.
1: Masak sing enak-enak.
2: Iya, terus sing enak.
1: Masak sing enak-enak. Terus? Terus kok corong nebu apa itu kok no?

0: di korono
1: buat korono kabeh
0: entah sing opo wong sama mule diganti 200
1: maksud dijem dijoli ngono ta
0: wong gak urung dijoli ta makke mbukin pohonge ada duit 200 ya lorone waras ada duit kayak wedhus muga-muga wadhe nggowo ngene sapa rugi kayak sapi tak kebo
1: anane sampe niku
0: wong ngono iku biasane ngono dipancing sementing aku waras
1: aneh sampe niku yo kok iso kate nukokno macam-macam njaluk imbalan sementing penyakite waras
0: nek ngono ngene eh nduk
1: aku tak blonjo nek nang pasar ya.
0: Nek kok nang blonjo nang pasar kebeneran tuku wedhus itu.
1: Wedhus itu.
0: Engko diterorono. Engko mule kon wedhusmu iku dadi sapi.
1: Ngono ta?
0: Heeh. Masak-masak sing enak ngono ya.
1: Yo yo saiki nek ngono.
0: Ayo.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini kita akan bertolabul ilmi dalam Mutiara Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama dengan Ustadz Haji Pujianto MHI, di mana kita juga tahu bersama-sama akan menyambut 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Dan pastinya kita ingin tahu nanti amalan-amalan yang harus dilakukan untuk akhir tahun ini seperti apa. Dan pastinya saya juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa pagi ini untuk bisa berinteraksi bersama kami di line interaktif kami di WhatsApp di 0811 3

0: 0866-366-3667 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Puji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak terasa tiba-tiba sudah akan akhir tahun Islam begitu ya, dan menyambut tahun baru. Ini seringkali kita tidak ingat begitu ya, tiba-tiba loh kok udah mau awal tahun saja. Nah, lantas apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan begitu ya? Ini juga akhir tahun Islam begitu, sebelum kita menyambut nanti di tahun yang baru, tentunya dengan harapan-harapan baru, sekaligus juga bisa menjadi mukadimah kita di pagi hari ini. Monggo Ustadz Puji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awlatihi wa durriyatihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita selalu berharap, berdoa, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia maupun di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin. Rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan mulia. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadis Tsaniyah dan Sya'ban. Nah, ini kadang-kadang kita tidak terasa. Tahun demi tahun, ketika tahun bertambah, umur berkurang. Karena kesibukan manusia mungkin, sehingga lupa akan nanti kemana kita. Saking sibuknya tidak tahu kalau umurnya sudah hampir habis, kontrak di dunia hampir habis. Namun merasakan bahwa masih kuat dan masih panjang umur, karena memang permintaannya demikian. Maka apa yang harus dilakukan? Di antaranya adalah memang kita itu banyak-banyak untuk puasa sunnah. Akhir tahun kita sunnah, awal tahun kita puasa sunnah. Apa sebab kita puasa? Kalau orang-orang dulu mengatakan kita harus sering prihatin, artinya merenungkan diri. Ketika merenungkan diri, apa yang akan kita perbuat dan dosa apa yang telah kita lakukan. Kalau bahasa sekarang adalah introspeksi diri. Kalau orang Arab mengatakan muhasabah. Jadi kita menghitung amalan kita, muhasabah, apa yang telah kita perbuat. Kalau orang pembukuan pasti melihat buku kas, melihat akhir tahun, apa-apa yang telah kita perbuat kemarin, laba atau tidak. Nah, namun dalam kehidupan karena itu tidak kelihatan nyata, dilihat oleh mata, sehingga itu sering diabaikan. Padahal introspeksi diri itu adalah sangat-sangat diperlukan untuk meningkatkan ketakwaan. Maka sebetulnya beruntunglah bagi orang yang setiap Jumat yang melakukan sholat Jumat, pasti diingatkan ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, pasti diingatkan. Namun kadang-kadang sekedar hanya kita dengarkan, tidak kita cerna dalam akal dan pikiran dan hati, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Jadi puasa itu perlunya seperti itu, merenungkan diri. Maka orang Jawa mengatakan topo peroto. Kalau mau puasa Ramadan, orang mengadakan megengan, artinya mengekang. bagaimana kita mengegang, namun kadang-kadang hanya diartikan sempit bahwa berkat kan gitu. Nah, padahal itu. Lalu yang keduanya bahwa untuk akhir tahun ini kita memperbanyak amalan soleh, memperbanyak amalan soleh dan solihah orang-orang putri, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya ketika kita membaca Al-Quran. Nah itu. Lalu yang ketiganya adalah bertaubat. Untuk amal, memperbanyak amal soleh, maka mengapa tuh bulan Dzulhijjah itu banyak orang jadi manten ya. Manten itu kan sangat banyak kalau bulan Dzulhijjah, yeah. Bulan besar. Akhirnya sampai bingung ngedum undangan. Kan biasanya begitu.
0: Oke, okay, betul.
1: Kebanyakan kan gitu. Memang karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang mulia. Dan akhir tahun, bagaimana saya akhir tahun ini untuk merayakan ini, awal tahun kita sudah ganti. Maka ketika orang jadi manten itu diucapkan selamat menempuh hidup baru. Karena memang juga mau baru, tahun baru, tahun hidupnya baru. Dari lahir kembali, tanggung jawab sudah mulai berdiri sendiri, bukan menggantungkan pada orang tua. Ketika kita masih belum nikah, orang tua mungkin masih bisa mengingatkan dan sebagainya. Tapi kalau sudah mengatakan selamat tahun baru, selamat menempuh hidup baru, berarti kehidupan yang baru. Kalau sudah kehidupan yang baru, berarti ada hak dan kewajiban. Namun kebanyakan manusia hidup itu sering menuntut haknya, belum menjalankan kewajibannya. Nanti mari kita renungkan sendiri-sendiri. Itu contoh paling mudah itu kalau orang ngurusi masjid. Orang ngurusi masjid, jadi takmir, jadi imam, ngurusi, nanti kok sampai telat, makmumnya geremeng. Kadang-kadang ada kesalahan, akhirnya dia itu, makmum itu bisa marah-marah dan lain sebagainya. Padahal, benarkah kamu juga ngopeni imammu dan ngopeni takmirmu? Kan tidak sama sekali. Nah, jadi hanya menuntut haknya, tidak tahu akan kewajibannya. Nah, anak kepada orang tua juga begitu kadang-kadang. Jadi aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang ini. Padahal anak belum berbakti kepada orang tua. Nah, berbaktinya kepada orang tua sebetulnya tidak hanya sekedar bapak saya beri ini, ibu saya beri ini, enggak. Ketika kita sopan santun, sopan dalam perbuatan santun, sopan dalam keraan santun dalam perbuatan kepada orang tua, nah itu maka orang tua sudah suka. Namun ini, namun kadang-kadang dia itu merasakan sudah memenuhinya padahal belum memenuhi akan kewajibannya, sudah banyak menuntut akan hak-haknya. Nah itulah, jadi tiga perkara itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa puasa, banyak memperbanyak amal soleh dan bertaubat. Mungkin tiga hal yang kami sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa mengenal dalam hati dan pikiran kita sehingga menyambut tahun baru bisa berubah, mengadakan perubahan yang lebih baik lagi walaupun masih kurang 2 minggu ya.
0: Tepatnya 1 Muharram nanti 16 Juni je Ustadz untuk ininya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, itu tadi disebutkan diantaranya dalam memang berpuasa ya. Ini menjadi bentuk kita untuk apa, introspeksi juga dan bermuhasabah diri. Tapi sebenarnya cara dalam bermuhasabah itu sendiri Ustadz, yang sebenarnya tidak hanya sekedar kita hitung-hitungan saja, kayaknya saya udah pernah berbuat ABCD begitu. Ini langkah atau cara yang tepat itu seperti apa dalam bermuhasabah diri itu Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar dan pemirsa.
1: Kita gabungkan dengan firman Allah yang mana ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, selalu zikirlah sebanyak-banyaknya. Lalu ayat yang kedua, qiyamu wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika kamu berdiri, duduk, berbaring, tafakurlah kamu kepada Allah. Nah, di situ kita bisa berusaha untuk merenungkan diri, untuk tafakur kepada Allah yang pertama. Jadi yang pertama, dengan begitu nikmat yang kita, yang diberikan Allah kepada kita, akhirnya kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, hidup pun tidak menjadi ngawur. Itu kalau orang yang bersyukur. Lalu yang kedua, dalam hal etos kerja, ketika kita itu masih ada kekurangan-kekurangan yang menyempurnakan ibadah rukun Islam, ketika kita mau ingin naik gaji kan harus kerja keras, mau tidak mau kan gitu. Karena apa? Selain kerja keras juga doa, karena untuk mencari sangu untuk kesana.
0: Okay.
1: Nah, ketika dia itu merasakan agamanya belum masih kurang, maka dia bekerja keras untuk memenuhi akan rukun Islamnya, bukan hanya sekedar untuk menumpuk harta. Kan merenungnya sampai di situ. Jadi selain kita itu merenungkan itu, tapi ada suatu amalan. Ketika kita itu sholat ini wajah tu wajah ya lillati fatoro samawati wal ard, menghadap kepada Allah. Lalu yang kedua, inna sholati wa nusuki wa makhiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semua diserahkan kepada Allah, lillahi rabbil alamin. Mestinya kita renungkan, kalau sudah begitu apa yang harus kita perbuat. Maka karena tadi dimanapun kita harus tafakur kepada Allah, begitu kita pasrah kepada Allah, hati yang susah, hati yang gelisah itu dikurangi. Akhirnya yang ditambah adalah merasakan suatu kenikmatan, yang mana bagaimana menambah kenikmatan itu sendiri, bukan berhenti. Tuh, jadi merenung itu tidak melamun.
0: Oke, berbeda ya Ustaz.
1: Berbeda. Kalau merenung tok tidak ada tindakan, melamun.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu toh. Okay. Tapi kalau itu merenungkan sesuatu, bagaimana untuk memecahkan sesuatu itu, kan gitu.
0: Oke. Baik, tadi zikir dan juga bertafakur kepada Allah agar lebih banyak bersyukur dan tidak ngawur tadi ya, kalau istilahnya begitu. Nah, lantas adakah doa-doa khusus yang memang bisa kita baca juga di akhir tahun ataupun juga nanti awal tahun? Karena banyak di sosial media kadangkala yang menyebutkan ini doa yang harus dibaca, tapi beda-beda begitu Ustaz. Nah, lantas sebenarnya adakah doa khusus yang memang ini dianjurkan begitu ya oleh Nabi mungkin untuk dibacakan pada jelang akhir tahun dan juga nantinya awal tahun?
1: Doa itu banyak sekali. Yang paling sering dianjurkan memang Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sebetulnya doa yang sudah menyangkup kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nah, maka doa itu ambillah, pertama itu diambil dari Al-Qur'an dulu. Dari Al-Qur'an dulu, setelah dari Al-Qur'an, lalu dari Nabi. Setelah dari Nabi, apa permintaan kita. Namun sekarang mengapa kosmet itu seperti itu? Kebanyakan itu adalah doa berasal dari dirinya masing-masing. Itu makanya berbeda-beda. Jadi umpama yang pertama kita sudah dari Al-Qur'an diambil, terus dari sabda Nabi, terus dari para alim ulama. Nah, itu kadang-kadang kan kita kebutuhan orang itu masing-masing. Dengan demikian itu yang membedakan kebutuhan itu.
0: Okay.
1: Dan tidak berdoa itu beda-beda. Ya memang iya, karena kepentingan mereka adalah masing-masing.
0: Oke. Kemudian kalau jelang akhir tahun begitu Ustadz, kadang-kala kita mungkin juga ada persoalan lain dengan sesama manusia begitu. Ada yang mungkin belum terselesaikan. Apakah juga momen akhir tahun ini adalah waktu yang tepat juga sebelum menyambut tahun baru begitu untuk menyelesaikan mungkin ada sebelumnya ada perasaan-perasaan yang tidak enak begitu ya, atau mungkin perseteruan dan lain sebagainya. Ini seperti apa kalau melihatnya Ustadz?
1: Jadi hari itu begini, ada tahun, ada bulan, ada hari. Nah, ketika akhir tahun dan awal tahun, bagaimana untuk memperbaiki yang lebih baik? Ketika ada bulan, itu awal bulan, itu kalau di Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali itu menganjurkan awal bulan itu puasa, akhir bulan juga puasa. Jadi introspeksi dalam hal bulan. Lalu dalam hari itu Jumat. Setiap Jumat, Jumat itu kalau berdoa, bahkan menurut Imam Ghazali itu doanya itu Kamis sore malam Jumat itu sudah mulai berdoa sampai nanti Jumatan. Nah, kalau hari itu kan hari berdasarkan minggu. Kalau hari, maka ketika kita maghrib sudah mulai menutup pintu, sudah mulai berdoa, maka jadikanlah seakan-akan malam itu adalah kamu seakan-akan besok mati. Tapi kalau siang, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi terbagi menjadi dua. Makanya doanya ketika maghrib itu kan sudah mulai pasrah kepada Allah. Nah, ketika mau tidur, akhirnya doanya Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana, Rabbana wa la tahmilna alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina ila akhirih. Nanti kalau tidak hafal, langsung baca saja surat Al-Baqarah yang hampir ayat terakhir. Tuh, pasrah kepada Allah. Tapi ketika pagi mulai kehidupan baru lagi, maka sebelum kita berangkat kerja pun doanya sudah, selain pasrah, kita juga berangkat menyebut asma Allah, maka doanya bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Dengan demikian sebetulnya kehidupan itu ketika kita itu selalu ingat kepada Allah, maka akan lebih mudah untuk menata hati dan menata pikiran daripada yang tidak ingat, kan gitu.
0: Baik, itu tadi yang mungkin salah satu juga doa yang bisa dibaca adalah di Al-Baqarah ayat terakhir, begitu ya
1: Ustaz, ya? Itu kalau pasrah.
0: Karena pada akhirnya juga kita berserah untuk urusan yang sudah kita usahakan, begitu ya. Nah, kadangkala Ustaz, akhir tahun itu kita karena tadi adalah momen untuk bermuhasabah diri, begitu. Itu jadi membangkitkan semangat kita untuk lebih banyak beribadah dan lain sebagainya. Bagaimana agar kita bisa mengunci, istilahnya mungkin ya, semangat itu tadi dalam beribadah, bermuhasabah yang tidak hanya berhenti di akhir tahun saja, tapi juga terus bisa kita lakukan nanti di tahun yang baru dan terus konsisten sampai nanti akhir tahun lagi dan begitu seterusnya. Ini seperti apa, Ustaz?
1: Nah, ketika panjenengan melakukan hal-hal yang semacam itu, kita muhasabah apa yang harus kita lakukan dan lalu bagaimana untuk mengunci hal-hal yang semacam itu. Nah, ketika kita selalu introspeksi diri, introspeksi, tidak menyesali diri, menyesal perbuatan dosa, tapi bagaimana untuk merubah perbuatan itu lebih baik lagi. Tidak menyesali dalam kehidupan itu, namun menyesalnya itu adalah merasa dosa sehingga minta ampun kepada Allah dan bagaimana untuk memperbaiki diri. Jadi tidak berhenti. Nah, itu akhirnya ada semangat dalam hal kehidupan. Semangat dalam kehidupan. Lalu yang keduanya, pasrah apa yang akan terjadi, namun kita tetap berusaha. Kita yakin bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dirinya mau mengubah nasibnya diri sendiri. Berarti kita yakin diberi hak oleh Allah bagaimana untuk mengusahakan untuk merubah nasib. Yang asalnya tahun ini belum dapat jodohnya, terus kita ingin merubah, maka berdoalah pagi hari membaca surat itu yang alam nasroh laka sodorok wawadokna angka wizrok sama inna angzalnahu fi lailatul qadr, umpamanya kan itu. Itu dibaca setiap hari, mudah-mudahan tahun ini saya berubah. Yang belum punya anak berubah punya anak, yang rezekinya kurang mudah-mudahan dirubah akhirnya rezekinya, ya rezekinya semakin lancar. Nah, setelah itu berarti bagaimana untuk berusaha yang lebih mantap lagi, kan begitu. Jadi tidak berhenti.
0: Baik, tadi jangan lupa untuk juga berserah diri dan juga terus meminta untuk bisa memperbaiki diri, begitu ya.
1: Jadi kalau usaha itu qanaah.
0: Itu tadi kuncinya, pendengar dan juga pemirsa, dan pastinya juga tadi ada amalan yang disebutkan juga oleh Ustadz Puji yang mungkin bisa kita lakukan juga untuk semoga menyambut di tahun baru ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih konsisten lagi juga, apalagi dalam beribadah. Baik Ustadz dan juga pendengar maupun pemirsa, kita jeda sejenak dan nanti kita akan bacakan untuk yang sudah bergabung pagi hari ini, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun. Kami masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, berkata juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, muhasabah diri tadi juga menjadi salah satu dari beberapa amalan yang memang bisa kita lakukan di akhir tahun Islam kali ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana caranya untuk kita tetap benar-benar bermuhasabah dengan baik begitu. Lantas Ustadz, ini ada pertanyaan juga dari pendengar, ada dari Laili begitu ya. Ustadz, bagaimana menutup tahun dengan rasa yang mungkin kecewa karena banyak sekali hal-hal yang mungkin belum tercapai begitu ya, ataupun juga kehilangan orang-orang yang dicintai. Maka apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap berhusnuzon kepada takdir Allah di tahun yang baru?
5: Kesini pertanyaannya ya. Banyak orang yang menjalankan hal-hal yang semacam, mengalami hal-hal yang semacam itu. Lalu ketika kita itu satu positif, selalu husnuzon kepada Allah, Allah akan menolong kita. Jangan suudon.
4: Oke.
5: Pasti Allah akan menolong kita. Maka bagaimana saya untuk berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, itu yang pertama. Yang kedua, berhusnudzon betul kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita, karena takdir manusia itu Allah pun akan bisa mengubahnya. Kalau yang mengubah Allah itu memang bisa, segalanya bisa, akan mengubahnya dengan permintaan dan usaha saya. Jadi semakin berusaha, semakin positif untuk maju ke depan bagaimana hal-hal semacam itu.
4: Okay.
5: Ketika kita ditinggalkan oleh orang tua, maka merenungkan juga, ternyata begitu banyak jasa orang tua terhadap saya. Maka pasti saya baru tahu setelah ditinggalnya. Biasanya orang itu tahunya kalau sudah ditinggal, sebelumnya tidak ngerti. Karena sebelumnya yang dituntut adalah haknya, belum menjalankan kewajibannya. Nah itu loh.
4: Okay.
5: Akhirnya baru dia itu merasakan. Dengan adanya itu, maka doakan mereka, karena doa itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita. Bukan hanya kepada yang ada di sana, namun juga akan kembali kepada diri kita. Akhirnya ketika doa selalu, akhirnya doa itu selalu doa yang baik.
4: Bahkan ketika kita disakiti atau dikecewakan pun juga tetap mendoakan yang baik begitu.
5: Dengan yang baik, karena doa baik itu akan kembali pada diri kita.
4: Oke. Bicara soal doa, Ustadz Puji, mungkin kunci doa mustajab itu yang seperti apa?
5: Ya, yang pertama adalah kita berusaha khusyuk. Berusaha khusyuk. Yang kedua, berusaha untuk mensucikan jiwa dan raga kita. Jadi apa pekerjaan kita, apa pakaian yang kita pakai, apa yang kita makan, itu berusaha untuk mencari hal yang halalan, thayyiban, jadi yang baik. Nah, itu untuk diri kita semuanya. Usahanya dari itu. Nah, untuk khusyuk itu bisa terjadi apabila diri kita itu juga begitu. Kita selalu menjaga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Karena saya tadi malam ngaji tentang antara ciri khas agama itu kan ada dua hal. Satu, menjalankan perintahnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Kebanyakan orang memang benar menjalankan perintahnya, tapi kadang-kadang belum bisa meninggalkan larangannya. Nah ini loh. Nah, untuk meninggalkan larangan itu memang terlalu berat. Memang berat untuk meninggalkan larangannya itu.
4: Oke. Jadi tadi ada dua ya, khusyuk dan juga satunya adalah mensucikan jiwa kita,
5: begitu. Jiwa raga kita.
4: Jiwa raga kita. Dan kalaupun doanya memang kadangkala sekarang ini kan beragam begitu ya, apalagi dengan adanya media sosial gitu ya, banyak doa-doa yang bisa kita baca juga. Berarti ini semuanya balik lagi pada dua hal ini tadi, kuncinya agar doa itu mustajab. Kalau terkait dengan waktu seperti apa juga Ustadz?
5: Kita sebelum masuk dalam hal waktu, doa itu kita upamakan pakaian ya pada orang itu.
4: Okay.
5: Ada pakaian yang harganya mahal, ada pakaian yang harganya murah. Terus siapa yang memakai? Ketika memang orangnya itu pantesan, artinya cantik, baik tubuh, wajah dan lain sebagainya, walaupun pakaian itu harganya 50 ribu, mungkin ya kelihatan tetap baik. Tapi ketika harganya itu 500 ribu dan orangnya itu memang jelek, lu akhirnya ya tetap kelihatan jelek, yang baik malah hanya pakaiannya. Nah lalu kuncinya di mana seperti itu? Nah kuncinya berarti pada diri, pada diri, pada diri masing-masing. Lalu ketika pada diri masing-masing, bagaimana untuk memilah? Kalau bisa orangnya cantik, orangnya tampan, pakaiannya yang mahal, kalau bisa kan gitu. Nah, untuk mengumpulkan itu kan begitu. Berarti doa itu lalu dari mana? Doa itu Al-Quran kita ambil dulu.
4: Okay.
5: Setelah Al-Quran hadis Nabi, lalu doa-doa dari para sahabat yang dekat pada Nabi, lalu dari waliullah dan lain sebagainya. Jadi berurutan, lalu berada pada diri kita sendiri. Dianggap permintaan diri kita itu paling, yang doa yang paling jelek. Karena ya banyak dosanya itu. Nah, itu kan urutannya begitu. Syukur yang paling baik dengan hati yang baik pula, jadi yang tinggi. Nah, untuk waktu, waktu itu sebetulnya setiap waktu itu juga ada waktu yang baik. Contoh waktu-waktu yang baik itu adalah pada malam hari. Mengapa kok malam hari? Mungkin jenengan rasakan sendiri-sendiri lah. Jadi ketika itu malam hari, semuanya itu tidur, semuanya itu tidak ada suara, bahkan pepohonan pun semua tidur, akhirnya kita baru merenung, maka akan lebih khusyuk daripada siang yang banyak orang bangun atau yang lainnya. Nanti dirasakan sendiri masing-masing. Sholat subuh dengan sholat maghrib sama-sama antara matahari mau terbenam dan matahari mau terbit. Itu masih terasa khusyuk sholat subuhnya daripada maghribnya. Coba nanti direnungkan masing-masing, dari masing-masing yang mendengar ini, ketika kita sholat maghrib itu bagaimana, apalagi di terminal, di tempat yang ramai. Nah itu kan
4: isinya buru-buru kadang-kadang.
5: Iya, isinya kan buru-buru. Yang penting sedang sholat dan melanjutkan, kan gitu.
4: Iya, saya pernah merasakan itu.
5: Hampir setiap orang sebetulnya merasakan buru-buru. Itu kalau subuh itu kan bisa
4: lebih tenang,
5: lebih tenang, lebih kan gitu.
4: Sih, betul. Itu saya memvalidasi itu. Baik. Saya angkat terlebih dahulu di line telepon ya, pagi hari ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Prita.
4: Iya, selamat pagi Bu Tika. Monggo pertanyaan ya. Ipun.
6: Assalamualaikum Pak Puji, alhamdulillah.
5: Waalaikumsalam. Temu lagi.
6: Ini Pak Puji, ini kalau tadi Pak Puji kan ngendikong nggih. Kalau misalnya amalan di bulan Muharram nggih Pak Puji. Itu kan awal, biasanya awal Muharram itu banyak melakukan doa akhir tahun. Itu apa salah satunya itu begini Pak Puji nggih. Kabiatullahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Itu sampai seterusnya. Itu dibaca asar. Biasanya memasuki asar itu jukal itu bagaimana? Terus membaca surat Yasin itu. Itu apa disunahkan apa gimana Pak Puji? Itu mohon penjelasan Pak Puji. Matur nuwun Mbak Vita. Terima kasih.
4: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi monggo Ustaz.
5: Ketika panjenengan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya ingat pas Bapak itu ingin berjuang pada tahun 45 mau ke Surabaya, berjalan itu betul-betul Hal ini adalah kenikmatan yang memang diserahkan kepada Allah. Jadi itu suatu pasrahan diri kepada Allah, pasrah apa yang akan terjadi dan bagaimana nantinya. Tapi dia tetap melakukannya. Jadi sambil jalan, sambil teman-teman, itu yang dibacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirnya la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Kepasrahan yang tinggi terhadap Allah untuk apa yang akan terjadi, namun kaki tetap melangkah untuk berusaha bagaimana supaya akan lebih baik lagi. Okay. Nah, tahun itu kan gitu, maka asyar itu diantaranya doanya yang begitu. Nah, itu sebetulnya perintah dari Allah secara langsung maupun tidak langsung. Allah itu perintah gini, ud'uni astajib lakum, ndonga sira bakal ingsun kabulake. Berarti orang berdoa itu sebetulnya diperintahkan oleh Allah. Jalu, oh, tak kei, kan gitu. Nyapa awake dhewe kok gelem jalu, kan gitu bahasa kasarnya. Jadi berdoalah kamu, kan gitu. Nah, lalu ketika doa, maka bersungguh-sungguhlah kamu ketika meminta. Nah, ketika kita mintanya itu, aku jalu kayak ono, kan ini lain.
4: Ya.
5: Nah, itulah maka bagaimana supaya doa itu betul-betul menghadirkan jiwa raga menghadap kepada Allah itu. Jadi benar memang itu diantaranya.
4: Kalau ya.
5: Jadi kepasrahan, permintaan, namun disertai bahwa doa itu adalah memang diperintahkan oleh Allah untuk memohon. Nah, itu tidak hanya sekedar permintaan kita, tapi kebanyakan orang berdoa karena kebutuhan kita, kan gitu toh.
4: Ya, betul. Tadi kalau untuk membaca surat Yasin itu juga disarankan seperti apa, Ustaz? Kalau Mutika bertanya.
5: Ini memang itu memang. Sebetulnya kita itu membaca Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Pun ada surah-surah yang yang tertentu kita suruh untuk mengamalkannya. Ya. Nah, untuk amalan-amalan itu yang paling tidak terlalu panjang, yang tidak terlalu pendek memang surah Yasin. Kan gitu biasanya orang itu kan gini, seperti orang beli. Ya. Orang itu sifatnya kalau membeli itu harganya murah, barangnya baik. Tapi boyo ada yang gitu ya. Jadi wis murah, api, awet, kan gitu.
4: Banyak permintaannya ya.
5: Permintaannya kan gitu. Nah, sebetulnya itu. Maka seperti malam Jumat, itu amalannya kan banyak itu. Baca Al-Baqarah. Kalau enggak bisa, surat Kahfi. Kalau enggak bisa, surat Yasin. Kalau enggak bisa, Al-Ikhlas, Falak, Anas. Kebanyakan orang akhirnya Al-Ikhlas, Falak, Anas, akhirnya tahlilan toh. Ini loh. Sebetulnya itu. Dan baca surat Yasin. Kan jarang yang membaca surat Kahfi. Loh. Apalagi surat Al-Baqarah. Dua juz lebih. Kan itu loh. Ini loh. Itu sifat orang. Sebetulnya banyak. Tapi kalau memang itu yang paling bagus, pilihan itu akhirnya yang diamalkan.
4: Baik. Jadi tidak apa-apa juga ya untuk diamalkan ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz Puji dari Bu Yayu. Bagaimana di tahun baru Islam itu kalau selain puasa dan zikir, adakah ritual-ritual lainnya Ustaz? Seperti bersih desa, larung sesaji, dan keyakinan-keyakinan yang lain. Apakah itu berdosa dan juga menyimpang dari agama Islam, Pak Ustaz?
5: Hati-hati dalam hal itu untuk menata pikiran dan niatan. Jadi hati-hati dalam hal itu untuk menata pikiran dan niatan. Sebabnya gini, bisa orang itu ke jalan yang seperti itu bisa jadi musyrik, tapi bisa jadi tidak. Tergantung pada bagaimana kita itu berniatan pada waktu itu. Contoh begini, ketika kita itu di makam, lalu ketika kita di makam minta orang yang ada di makam, jelas musyrik. Ketika kita itu di makam, lalu di makam itu kita merenungkan diri, saya nanti juga kesini, apa yang harus saya perbuat nanti? Saya doakan yang ada di makam, mudah-mudahan yang di makam kan itu diampuni dosanya. Jadinya adalah amalan yang baik. Nah, ketika kita bersedekah, ada sedekah bumi dan sebagainya orang Jawa, maka bisa sedikit demi sedikit untuk dipindahkan dalam hal betul-betul sedekah murni. Terima kasih kepada Allah diberi nikmat dengan berupa bumi, kan gitu toh. Sebab tanpa adanya bumi kita tidak bisa hidup. Jadi terima kasih kepada Allah dengan diberikan ini. Saya ingat itu malah perubahan Dek Ngebel kalau tidak salah, Ponorogo. Itu dulu pasti larung ini ya, kerbau dan lain sebagainya. Akhirnya ada perubahan. Dan saya tahu tokoh-tokohnya, tahu ketika itu saya ikut ke sana masalahnya, tahu menyaksikan. Nah, akhirnya dirubah. Setelah dirubah, diadakan berdoa bersama. Lalu makanannya itu tidak dimasuk ke sana. Ya. Kerbaunya itu langsung disembelih, dibagikan pada masyarakatnya. Nah, itu akhirnya berdoa di tepinya, kan? Kan bisa kan seperti itu. Nah, itulah ada perubahan.
4: Ya. Baik. Ya. Jadi tergantung niatnya juga, hati-hati juga tadi ya, Ustadz Pujing, ya. Baik, kemudian mungkin sebagai penutup juga ya dari apa namanya kajian pagi hari ini, Ustadz, terkait dengan amalan-amalan yang harus dilakukan di akhir tahun ini juga seperti apa, sekaligus juga memberikan doa untuk kita semuanya, silakan.
5: Jadi yang pertama, yang akhir tahun itu adalah introspeksi apa yang telah kita perbuat, lalu merencanakan apa yang harus kita perbuat lebih baik daripada kemarin. Yang kedua adalah kita lebih memperbanyak doa kepada Allah. Jangan berdoa itu hanya merasakan kita butuh, kita perlu, akhirnya berdoa. Namun merasalah bahwa doa itu adalah perintah dari Allah. Jadi kita menjalankan perintahnya, tidak hanya sekedar doa. Karena doa itu kadang-kadang doa satu namun sudah membawa hal banyak. Contoh, ya Allah mudah-mudahan saya dan keluarga saya bisa naik haji, bisa ke Makkah, bisa ke Madinah. Maka doanya enggak, ya Allah mudah-mudahan saya banyak uang. Dengan bisa naik haji ke Makkah dan ke Madinah pasti banyak uang. Kan gitu loh. Nah, jadi doanya itu begitu. Lalu yang ketiganya, setelah kita merenungkan diri, maka bagaimana untuk berusaha meningkatkan daripada ibadah kita dan meningkatkan etos kerja kita, kita tapi ingat selalu istiqomah dalam hal minta kepada Allah agar sewaktu-waktu dipanggil pun kita siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kehidupan tidak hanya berdoa namun juga berusaha. Namun ketika berusaha tanpa berdoa bagaikan orang berjalan tanpa mata. Ketika kita berdoa juga berusaha, maka kita berjalan pakai kaki dan pakai mata. Dengan demikian mudah-mudahan kita selalu bisa merenungkan diri, yang akhirnya lebih baik kehidupan kita, dan kita betul-betul jadi orang yang soleh dan solehah karena amal perbuatan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wal awwalin wal akhirin sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ihsan. Allahumma nawwir qulubana bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumati fahman nabiyyina wa khifdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma afsah alaina wa bal khair wa bal barakah wa bal nikmah wa bal rizqi wa bal quwati wa bal sihati wa bal salamati wa bal jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
4: Baik, terima kasih Ustadz Puji untuk penjelasannya dan kajiannya pagi hari ini. Sehat selalu, kita berjumpa lagi di waktu berikutnya. Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan untuk Mutiara Pagi kali ini dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yaitu Jamaah Haji Kabupaten Pacitan atau SP25 akan landing di Bandara Juanda, insya Allah itu hari Ahad jam 3:35.
2: Harus diambil di sekitar SPBD, tidak boleh jauh-jauh, supaya ekonomi di sekitar dapur bisa hidup.
3: Tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kami sarankan untuk memakai masker jika dia ke luar. Kemudian jangan lupa banyak konsumsi air putih.
0: Selamat pagi, Saudara Warta Pagi, edisi Sabtu 6 Juni 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Kemenhaj dan Pemkab Pacitan melakukan koordinasi menjelang kepulangan para jemaah haji. Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh SPPG di Magetan untuk menyerap telur lokal. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat mewaspadai musim kemarau. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama dari Pacitan, Saudara. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj dan juga Pemkab Pacitan melakukan koordinasi menjelang kepulangan para jemaah haji. Berikut laporan Angela Rizka.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Pacitan dan Pemkab Pacitan melakukan koordinasi untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air yang direncanakan tiba di Pacitan pada hari Minggu 7 Juni 2026. Menurut keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Pacitan Marjuni, sejak hari Rabu kemarin para jemaah telah melakukan sejumlah persiapan kepulangan seperti packing koper dan penimbangan koper. Sementara untuk hari Jumat 5 Juni 2026, para jemaah dijadwalkan melaksanakan tawaf wada.
2: Dan insya Allah kegiatan jamaah haji kita tinggal kurang lebih 2 hari ya, hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, hari Jumat jamaah haji kita akan melaksanakan tawaf wada sekaligus packing koper yang kecil itu. Adapun untuk jadwal kepulangan, sampai dengan saat ini masih sesuai rencana, yaitu jamaah haji Kabupaten Pacitan atau SUD 25 itu akan landing di Bandara Juanda insya Allah itu hari Ahad jam 3 lebih 35.
1: Marjuni mengatakan sejauh ini koordinasi antara Kemenhaj, Kemenak, dan seluruh stakeholder di Pacitan telah berjalan dengan baik. Setiap unsur yang terlibat saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, PLT Kemenhaj Pacitan Marjuni menyatakan secara umum menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji dalam kondisi sehat. Kembali Angela Reska melaporkan untuk Anda.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Pacitan Marjuni mengatakan secara umum para jemaah haji Pacitan dalam kondisi sehat. Meski begitu, Marjuni juga menyampaikan beberapa jemaah di antaranya menderita batuk dan pilek sehingga perlu konsultasi dengan tenaga kesehatan haji yang bertugas. Lebih lanjut, Marjuni menerangkan setibanya di tanah air para jemaah tetap harus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan virus ataupun penyakit dari luar negeri.
2: Alhamdulillah, kalau terkait dengan secara umum itu sehat. Kalau ada 1-2 yang batuk atau pilek itu kan langsung dikonsultasikan dengan tim medis atau TKHK atau petugas kesehatan kloter itu insya Allah. Dan nanti di Bergasi kan juga di pemeriksaan kesehatan itu. Dimitigasi kalau ada bahasanya yang membawa virus atau penyakit dari luar negeri kan mesti nanti dicek kesehatan.
1: Marjuni menambahkan setelah tiba di Surabaya, para jemaah haji Pacitan akan segera menuju Pacitan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pada pukul 7 pagi. Dan menurut rencana, para jemaah akan tiba di Pacitan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Forkopimda di Pendopo Bupati Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, di era digital seperti saat ini, Jari Kota Madiun menghimbau remaja memanfaatkan IT untuk mengembangkan pengalaman dan menjauhi masalah hukum. Berikut laporan Dayus Warno.
3: Di era teknologi digital seperti saat ini, setiap saat, setiap dalam waktu 24 jam dapat mendatangkan berbagai pengaruh bagi remaja, di mana semua hal bisa diakses baik yang positif maupun yang negatif, dan remaja yang merupakan usia-usia produktif merupakan aset bangsa harus dibentengi dari masalah-masalah hukum. Jaksa Fungsional Kejari Kota Madiun Sulistiono menyebut, semua pihak harus melihat perkembangan dari segala sisi, baik dari teknologi, dari pergaulan,

0: kita setiap saat, setiap waktu, 24 jam pengaruh itu bisa diakses, baik yang positif maupun yang negatif seperti itu. Dan remaja saat ini kan memang sesuatu yang menjadi aset bangsa. Kenapa? Nanti di tahun 2045 itu menjadi usia-usia produktif.
1: Menurut Sulis, hal itu juga nantinya bisa menimbulkan terhadap generasi baru yang baru-baru beranjak dari anak-anak ke remaja, sehingga masuknya teknologi dengan perkembangan ilmu pengetahuan justru bisa lebih berkembang. Sulis juga berharap semakin banyak remaja yang paham akan aturan hukum, sehingga dapat menyaring atau membentengi diri masing-masing. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh SPPG khususnya di Magetan untuk menyerap telur lokal dan komoditas lainnya dengan menggandeng minimal 15 mitra di daerah. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan untuk lebih berpihak kepada peternak lokal di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak. Instruksi itu disampaikan langsung Kepala BGN Nani SD yang saat melakukan kunjungan kerja di Magetan awal pekan ini. Dalam pertemuan dengan pengelola SPPG dan pemangku kepentingan daerah, Nani menegaskan bahwa dapur program makan bergizi gratis MBG harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Arahan itu muncul setelah peternak ayam petelur di Magetan mengeluhkan harga telur yang terus merosot hingga berada di kisaran Rp19.000 sampai dengan Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah harga yang diharapkan peternak. Menurut Nani, regulasi memungkinkan BGN melakukan pembelian bahan baku langsung dari koperasi petani maupun peternak. Karena itu, SPPG diminta memaksimalkan potensi pemasok lokal agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan lebih luas. Selain menyoroti penyerapan hasil peternakan, BGN juga mengingatkan seluruh SPPG agar memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemenuhan jumlah mitra usaha dan kelengkapan sarana pendukung termasuk instalasi pengolahan air limbah IPAL.
4: Seluruh Indonesia, dan itu bukan saat ini, sudah berlangsung di seluruh Indonesia yang lain, SPPG yang ketahuan tidak menggandeng 15 supplier. Karena itu ada dalam juknis ya, bukan kita ngarang, ada dalam juknis. Minimal supplier harus dipakai 15. Kalau ketahuan ada yang tidak pakai 15, maka kita suspend dapurnya. Mengapa? Karena tujuan dari pemerintah dalam hal ini Pak Presiden untuk meningkatkan ekonomi rakyat nggak kesampaian, ya kan? Karena ada monopoli, ya you know? Ini pun 15 itu pun harus diambil di sekitar SPPG, tidak boleh jauh-jauh. Supaya ekonomi di sekitar dapur sehidup.
3: Okay? Nani menambahkan, keberhasilan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menanggapi instruksi tersebut, Satgas Pangan menyatakan siap mendorong seluruh pengelola SPPG di Magetan untuk melakukan perbaikan dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan BGN. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan serapan produk lokal sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Magetan kita menuju Ponorogo, Saudara, rangkaian acara Grebek Suro di Ponorogo diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
5: Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reog Remaja FRR ke-22 sebagai rangkaian Grebek Suro akan digelar di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Acara pembukaan Grebek Suro dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, tahun ini ada 31 peserta atau grup reog dari sejumlah daerah di tanah air yang ikut berpartisipasi dalam gelaran FNRP. Sedangkan FRR diikuti 24 grup reog pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Ponorogo. Ugin Sapanakrepnya mengatakan, Grebek Suro menjadi agenda tahunan Pemkab Ponorogo sehingga harus dilaksanakan dengan meriah. Ia berharap gelaran FNRP dan FRR yang menjadi salah satu agenda Grebek Suro tersebut bisa berjalan sukses sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
6: Ya, Grebek Suro tentunya sesuai hasil rapat kemarin, tentunya karena merupakan agenda pemerintah daerah setiap tahun, maka harus dilaksanakan juga meriah, tetap juga mudah-mudahan juga sukses.
7: Grebek Suro sebenarnya lebih mengedepankan pada multiplier efek ya, jadi efek ekonomi yang ada di masyarakat, jadi ada UMKM berjalan, terus pegiat-pegiat kriya juga berjalan, sehingga memberikan efek otomatis kalau efek ekonomi naik ya di situ.
5: Ugin menjelaskan, sesuai jadwal Festival Reog Remaja berlangsung mulai 7 hingga 10 Juni, sedangkan

0: FNRP berlangsung pada 11 hingga 14 Juni. Kemudian closing ceremony sekaligus pengumuman hasil FRR dan FNRP dilaksanakan pada 15 Juni. Adapun anggaran yang digelontorkan Pemkab Ponorogo pada event Gerbek Suro tidak jauh beda seperti tahun lalu, sekitar 500 juta rupiah dari APBD. Karenanya Pemkab mengedepankan dukungan dari pihak ketiga untuk ikut menyukseskan event tahunan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo melakukan pengecatan ulang patung singa di kawasan Alun-Alun menyambut rangkaian acara Grebek Suro. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
2: Pemkab Ponorogo kembali bersolek menyambut rangkaian acara Grebek Suro. Salah satunya melakukan pengecatan ulang sejumlah patung singa di kawasan Alun-Alun yang menjadi lokasi acara. Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Adi Fahrianto membenarkan pengecatan dilakukan agar lebih indah. Apalagi selama event Grebek Suro dipastikan banyak wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo.
3: Sebenarnya kalau pengecatan itu kan memang rutin, cuma karena ini momennya Grebek Suro, jadi kami ingin menampilkan kan banyak tamu-tamu yang dari luar ya. Kami ingin menampilkan bahwa kulturnya Ponorogo itu ya biar kelihatan rapi. Jadi memang kita bikin momennya itu di pas Grebek Suro ini. Jadi para pengunjung nanti bisa santai duduk di situ sambil menikmati apa namanya acara.
2: Menurut Adi, saat event Grebek Suro digelar, 4 patung singa berukuran besar itu juga dilengkapi lampu sehingga lebih semarak dan menjadi estetik. Pihaknya sengaja mengecat ulang patung singa mepet dengan jadwal pembukaan Grebek Suro pada Sabtu malam 6 Juni 2026. Alasannya agar keindahan patung tetap terjaga. Dengan demikian, patung singa yang menjadi ikon khas Ponorogo itu nantinya bisa dimanfaatkan pengunjung untuk bersuafoto sembari menikmati gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP dan Festival Reog Remaja FRR. Adapun anggaran pengecatan ulang patung singa itu include dengan anggaran perawatan taman di Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak dan juga mendengarkan Warta Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Penyusunan kajian transportasi publik Kota Madiun mulai memasuki tahap awal. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ Tegal menargetkan proses identifikasi kebutuhan dan karakteristik mobilitas masyarakat dapat diselesaikan tahun ini sebagai pijakan pengembangan sistem transportasi hingga 2045. Direktur PKTJ Tegal Bambang Istianto mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan kebutuhan perjalanan masyarakat serta mengevaluasi kondisi layanan transportasi yang saat ini tersedia. Menurut Bambang, kajian tersebut tidak hanya berfokus pada jenis moda transportasi yang akan diterapkan. Tim juga akan menyusun rekomendasi terkait jaringan layanan, pola pergerakan masyarakat, hingga kebutuhan fasilitas pendukung transportasi. Beberapa aspek yang akan dipetakan meliputi lintasan angkutan wisata, layanan transportasi pelajar, lokasi parkir strategis, dan juga pola mobilitas warga di berbagai kawasan di Kota Madiun. Bambang menilai Kota Madiun memiliki karakteristik lalu lintas yang berbeda dibanding daerah lain. Status Kota Pendekar sebagai salah satu tujuan wisata baru di Jawa Timur membuat lonjakan kendaraan kerap terjadi pada akhir pekan, musim liburan maupun hari besar nasional. Pertumbuhan wisata kuliner, destinasi perkotaan, serta posisi Madiun sebagai kota persinggahan di jalur strategis Jawa Timur dinilai turut mendorong peningkatan arus kendaraan dari tahun ke tahun. Karena itu, hasil kajian nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan transportasi publik, termasuk menentukan kebutuhan infrastruktur, pola pelayanan, hingga skema pembiayaan yang paling memungkinkan diterapkan. Bambang juga mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam pembangunan sektor transportasi. Karena itu, pengembangan transportasi publik ke depan perlu didukung inovasi, pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor. Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan lahan sampah. Berikut laporan Sabrina.
4: Kabupaten Ponorogo termasuk satu di antara ratusan daerah di Indonesia secara resmi ditetapkan darurat sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH. Hal itu dikarenakan tata kelola yang masih lemah, belum tersedianya tempat pemrosesan akhir TPA yang memadai, dan penggunaan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH telah mengambil beberapa langkah strategis. Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto mengatakan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah melakukan penertiban TPA. Sistem pembuangan lama di TPA Mrican dievaluasi dan disiapkan penutupan atau transisi tata kelola yang lebih baik. Secara berkala, DLH turun langsung menangani titik-titik tempat penampungan sampah TPS yang membludak di berbagai kecamatan. Kemudian mengadakan gerakan Jumat Bersih serta mengoptimalkan kembali bank sampah, termasuk kewajiban semua OPD membuat bank sampah.
5: Terkait penanganan persampahan ini, yang pertama kami sudah mengeluarkan surat edaran Bupati terkait pembentukan bank sampah. Kalau dulu memang sudah lama ya, bank sampah ini dari tingkat kelurahan ini sudah ada, tetapi sepertinya banyak yang mati suri ya. Kami sekarang sudah mulai membuat program terkait bank sampah ini mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai dengan yang terbaru ini kami mewajibkan untuk OPD, semua OPD ini harus punya bank sampah.
4: Kebijakan itu diperkuat dengan surat edaran Bupati yang isinya antara lain setiap ASN berkewajiban setiap bulannya mengumpulkan 2 kg sampah plastik yang disetorkan ke bank sampah. Dengan upaya tersebut diharapkan nantinya sampah yang dikirim ke TPA sudah tidak ada lagi sampah plastik dan hanya sampah residu. Sebab rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, TPA Mrican bulan Agustus 2026 ini harus ditutup. Namun masih ada toleransi membolehkan membuang sampah di TPA Mrican untuk sampah residu, sambil menunggu kesiapan TPA baru yang rencananya akan beroperasi 2027 yang akan menggunakan metode sanitasi landfill. Terlepas dari berbagai upaya tersebut, menurut Adi, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Baik, saudara, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Dayu Suwarno. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak lengah. Cuaca panas dan kondisi lingkungan yang berdebu selama musim kemarau berpotensi memicu gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan lansia.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit seperti influenza, infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, pneumonia, hingga diare. Hal itu dilakukan mengingat saat ini musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Madiun dengan suhu udara mencapai 34 derajat Celcius sehingga memicu kewaspadaan terhadap meningkatnya risiko penyakit saluran pernapasan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujianto mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan selama musim kemarau.
7: Kami sudah membuat surat edaran untuk melihat kembali stok obatnya, kemudian melihat kembali bagi puskesmas rawat inap, melihat kembali TT-nya, diperbaiki semua. Nah, untuk itu kami siap selaku Dinas Kesehatan. Nah, bagian Promdes kami sudah ke lintas program dengan promosi kesehatan untuk menyiarkan itu melalui petugas Promdes di masing-masing puskesmas.
6: Menurut Agung, pihaknya juga meminta seluruh fasilitas kesehatan guna memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan Promkes.
7: Kami menghimbau kepada masyarakat, satu, tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, kami sarankan untuk memakai masker jika dia keluar. Kemudian jangan lupa banyak konsumsi air putih, karena ditakutkan ketika sudah terhindar dari debu dan sebagainya, mereka menjadi dehidrasi karena musim panas seperti ini.
6: Agung juga menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mengurangi risiko terkena penyakit saluran pernapasan. Warga yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker untuk menghindari paparan debu serta memperbanyak konsumsi air putih agar tidak mengalami dehidrasi akibat cuaca panas. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Saudara, sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Ngawi resmi dibuka. Tahun ini terdapat perubahan pada jalur prestasi dengan penambahan nilai tes kemampuan akademik TKA sebagai indikator penilaian kelulusan calon peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi, Kabul Tunggul Winarno mengatakan, pendaftaran jalur prestasi mulai dibuka pada Selasa 3 Juni hingga Sabtu 6 Juni. Menurut Kabul, sebelumnya seleksi jalur prestasi hanya mengacu pada nilai rapor dan sertifikat penghargaan akademik maupun non-akademik yang dimiliki calon peserta didik. Namun pada SPMB tahun ini, penilaian diperkuat dengan hasil tes kemampuan akademik TKA. Nilai TKA akan diakumulasikan bersama komponen penilaian lainnya dalam proses seleksi. Bahkan, indikator baru tersebut memiliki bobot cukup besar dalam menentukan kelulusan peserta. Sesuai ketentuan yang berlaku, SPMB 2026 di Kabupaten Ngawi tetap menggunakan 4 jalur penerimaan. Jalur prestasi maksud kami memperoleh kuota 35%, jalur afirmasi 20%, jalur domisili 40%, dan jalur mutasi sebesar 5%. Kabul menjelaskan pembagian kuota tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan daya tampung sekolah sekaligus mengurangi anggapan adanya sekolah favorit yang selama ini membuat pendaftar menumpuk di sejumlah sekolah tertentu. Dikbud Ngawi juga meminta masyarakat tidak khawatir terkait ketersediaan kursi sekolah. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah lulusan SD tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 7.600 siswa. Sementara itu, daya tampung SMP negeri dan swasta di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar 9.300 kursi. Dengan kapasitas tersebut, seluruh lulusan SD dipastikan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang SMP. Informasi berikutnya akan disampaikan Yusron Al-Fatah. Saudara, pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Magetan yang akan dilakukan secara e-voting pada 2027 mendatang terus dipersiapkan dengan kebutuhan anggaran mencapai 12 miliar rupiah.
8: Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 di Kabupaten Magetan terus dimatangkan. Untuk mendukung agenda tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar 12 miliar rupiah. Kepala Dinas PMD Magetan Parminto Budi Utomo menjelaskan bahwa Pilkada serentak tersebut akan melibatkan sekitar 179 desa yang direncanakan menggunakan sistem elektronik atau e-voting dalam pemungutan suara. Menurutnya, jumlah desa yang ikut dalam gelaran tersebut sempat mengalami penyesuaian. Dari data awal sebanyak 178 desa, kemudian bertambah satu desa, yakni Desa Jajar di Kecamatan Kartoharjo. Penambahan itu terjadi setelah kepala desa setempat meninggal dunia, sehingga otomatis masuk dalam agenda Pilkada serentak. Adapun sistem pemungutan suara pada Pilkada 2027 tetap direncanakan menggunakan metode elektronik atau e-voting seperti pelaksanaan sebelumnya. Karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana juga mulai dihitung sejak saat ini, termasuk penyesuaian dan uji coba di beberapa desa.
9: Akan kita lakukan melalui pengumuman kepala desa dengan e-voting. Insya Allah desa-desa juga sudah mulai mempersiapkan, karena info-info persiapan sarana-prasarana itu sudah jauh-jauh hari sudah kita sampaikan ke desa, dan desa juga sudah mulai melengkapi.
10: Sarprasnya apa?
9: Sarpras terkait dengan e-voting ya, ada laptop, ada scanner, ada macam-macam yang terkait dengan itu. Terutama yang itu, karena itu harus diadakan oleh desa. Laptop yang untuk tombol sentuh, Mas. Sama kemudian scanner untuk melihat kartu yang dia sudah masukkan. Kemudian ada pencetak semacam barcode. Nah, barcode itu ada dua, scannernya ada satu, terus laptop yang layak sentuh itu satu.
8: Ia menjelaskan, tahapan pilkades wajib dimulai 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Artinya, pada Juni 2027, seluruh tahapan awal sudah harus berjalan. Mulai dari pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa, persiapan administrasi, teknis pelaksanaan, hingga penetapan anggaran. Sebagaimana diketahui, Pemkab Magetan sebelumnya telah melakukan pilkades dengan sistem e-voting untuk pelaksanaan pilkades di 18 desa pada tahun 2019 dan 30 desa di tahun 2023. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami bacakan sari berita. Kemenhaj dan Pemkab Pacitan melakukan koordinasi menjelang kepulangan para jemaah haji. Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh SPPG di Magetan untuk menyerap telur lokal. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat mewaspadai musim kemarau. Dengan demikian tuntas sudah Warta Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Anda bisa menyimak informasi teraktual kami melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan juga Facebook @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audio. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

itu sebaiknya Anda tahu. 6 Juni 1901, hari lahirnya Insinyur Soekarno. Dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, Soekarno residen pertama Indonesia yang menjabat sejak 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info Harga Pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur di harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info Harga Pasar.
5: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun pagi ini yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami pendengar ya. Semoga Sabtu pagi Anda menyenangkan dan bahagia dan mungkin juga menemani aktivitas Anda berolahraga atau mungkin mencari sarapan pagi hari ini pendengar ya. Saya Prita Audia pasti akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami akan hadirkan untuk informasi harga sejumlah bahan pokok yang ada di Jawa Timur yang kami kutip dari Siska Perbapodo jatimprov.go.id. Kami awali dari komoditas beras premium terlebih dahulu yang mengalami kenaikan signifikan pagi ini sebesar 10,82% dari harga sebelumnya, di mana hari ini mencapai Rp16.500 per kilogram. Sementara beras medium turun menjadi Rp12.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Untuk harga gula pasir pendengar, 1 kilogramnya ada di angka Rp17.000. Kemudian kenaikan harga terjadi pada komoditas minyak goreng, kecuali minyak goreng minyak kita yang mengalami sedikit penurunan harga pagi hari ini. Untuk minyak goreng minyak kita, 1 liternya hari ini turun menjadi Rp15.700 atau turun 4,02%. Sedangkan minyak goreng curah naik 2,63% dari harga sebelumnya atau pagi ini menjadi Rp21.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium jika di hari sebelumnya ada di angka Rp21.609 per liter, hari ini ada di Rp23.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan sederhana naik 18% dari harga sebelumnya mencapai Rp22.000 per liternya pagi ini pendengar. Kemudian harga daging sapi juga mengalami kenaikan 4,61% pendengar menjadi Rp130.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras turun dari sebelumnya Rp34.517 per kilogram, hari ini menjadi Rp28.000 per kilogram. Sedangkan satu ekor daging ayam kampung pendengar turun 22,21% dari sebelumnya Rp70.706 per ekor, pagi ini menjadi Rp55.000 per ekor. Sedangkan untuk telur ayam ras juga naik 0,61% menjadi Rp26.000 per kilogram, dan telur ayam kampung juga naik signifikan 19% menjadi Rp55.000 per kilogram. Kemudian pendengar, untuk 1 kilogram tepung terigu naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Dan untuk harga kedelai impor sedikit mengalami penurunan menjadi Rp12.000 per kilogram, dan kedelai lokal masih stabil di Rp13.050 per kilogram. Kemudian pendengar, penurunan terjadi pada cabai merah keriting dari sebelumnya Rp48.843 per kilogram, hari ini turun Rp4.844 atau menjadi Rp44.000 per kilogram. Harga yang sama untuk cabai merah besar di Rp44.000 per kilogram hari ini atau turun 15,96% dari harga sebelumnya. Dan cabai rawit merah sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp64.985 per kilogram, pagi ini menjadi Rp66.000 pendengar. Bawang merah juga naik 21,89% menjadi Rp58.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih pagi ini ada di Rp28.000 per kilogram. Kacang hijau pendengar juga mengalami kenaikan 14,66% atau menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan yang sama juga terjadi pada kacang tanah di mana pagi ini menjadi Rp34.000 per kilogram pendengar.
0: Demikian info harga pasar.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Saatnya kami juga update untuk info perakiraan cuaca hari ini untuk Sabtu 6 Juni 2026 pendengar ya. Untuk pagi ini hingga nanti jelang siang pendengar ini diperkirakan akan cerah untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Dan ini masih berlanjut hingga nanti sore untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan juga Ngawi. Sedangkan Kabupaten Pacitan dan Ponorogo ini akan cerah berawan pendengar. Dan untuk Kabupaten Ponorogo akan berlanjut hingga nanti malam. Sedangkan udara kabur akan terjadi pada Kabupaten Pacitan mulai dari sore nanti hingga jelang malam. Begitu juga untuk Kabupaten Ngawi dan juga Kabupaten Magetan. Sedangkan untuk Kabupaten Madiun dan Kota Madiun pendengar ini diperkirakan akan berawan dari sore nanti hingga jelang malam hari. Sedangkan kelembapan udara rata-rata ini ada di antara 57% hingga 97%. Sedangkan suhu udara pendengar mulai dari 21 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk peluang hujan nihil terjadi ya dari pagi hingga jelang malam hari nanti.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Pagi di Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Madiun Pagi ini tentunya di Pro 1 RRI Madiun.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam